0: Kita rencanakan.
1: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
0: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus tingkatkan.
1: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengadaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia higienis nih sama Indonesia tangkai, ada madi ya, ini Madinah, kurma madu. Rata-rata yang laku tuh semuanya sambal perdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massa menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan

0: Kesuan Hardi, anggota Komisi 20, Samson menilai harga Pertamax yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun, penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
1: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah, karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo, itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global, karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
0: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
3: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah, sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
4: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
5: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
2: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina

Patra Niaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Bergara pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Talking On, kita nantikan untuk dapat terhubung ya, bersama dengan RRI Sokorwil 17 untuk mengikuti kabar Aceh. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRE Digital.
0: Kabar Aceh.

0: Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita kembali dalam program Kabar Aceh. Dan pagi hari ini Kabar Aceh akan dipandu oleh rekan Denny dari RRI Lok Sumawe. Silakan rekan Denny.
2: Ya, terima kasih Arso di RRI Banda Aceh dan juga salam buat rekan-rekan semuanya yang pagi hari ini sudah bergabung di video Zoom di Kabar Aceh ini. Di Melabuh ada Bung Hendy, rekan kami, dan juga di Takengon ada Fazri. Dan saya Denny dari Lok Sumawe ini mendapat giliran untuk membawakan Kabar Aceh ataupun menjadi host pagi hari ini ya. Izin ya ke teman-teman. Dan juga kami masih menunggu terhubung dengan teman-teman yang lain dari Sabang, itu ada Nadia, dan juga dari Singkil ya. Ada Rizky. Ya, Rizky sudah mulai bergabung. Baik, kalau begitu kami akan awali sesi Kabar Aceh hari ini dari Lok Sumawe. Ada tentu saja di awal ini informasi dari BMKG terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Kami coba sapa petugas BMKG di BMKG Blang Bintang Aceh Besar. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Bang.
2: Waalaikumsalam. Dan juga saya Denny. Dengan siapa ini saya bicara? Mohon maaf sebelumnya.
3: Dengan Bang Angga Dirta, Bang.
2: Oke, Bang Angga Dirta, baik. Bang Angga Dirta, silakan untuk menyampaikan informasi selengkapnya kondisi cuaca di wilayah Aceh.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada pendengar setia Repro 1. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca. Khususnya edisi hari ini bertepatan dengan hari Kamis 11 Juni 2026. Secara umum hari ini BMKG memperkirakan kondisi cuaca untuk wilayah Aceh cukup kering. Sehingga pada pagi hari kami perkirakan secara umum dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Kemudian pada siang hari juga kami pantau untuk wilayah Aceh ini belum terdapat potensi hujan, artinya secara keseluruhan potensi wilayah Aceh ini masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada sore menjelang malam hari terdapat potensi hujan, namun intensitasnya hanya hujan ringan untuk wilayah Aceh Tengah, Benar Meriah, Gailuwu serta Aceh Tenggara. Sementara beberapa lainnya kami pantau masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada malam hari potensi cuaca ataupun potensi hujan bergeser untuk ke wilayah utara, baik itu di wilayah Aceh Utara, Lok Sumawe, Pidijaya, dan sekitarnya. Begitu bang. Kemudian untuk angin sendiri hari masih dominan berasal dari barat hingga ke tenggara. Kecepatan juga dirasakan masih cukup nyaman, bergeser antara 5-15 km/jam, artinya masih dalam kondisi normal. Untuk wilayah tengah sendiri kami memantau adanya peningkatan kecepatan angin khususnya pada sore hari. Sehingga kami perlu informasikan khususnya wilayah tengah ini untuk sore hari masih terdapat potensi angin puting beliung. Karena kondisi saat ini sendiri pada kondisi yang cukup labil udaranya dan biasanya pada saat-saat ini berpotensi adanya angin puting beliung. Kemudian untuk hotspot sendiri dapat kami laporkan khususnya hari ini ataupun kemarin, itu untuk seluruh Aceh kami pantau belum terdapat adanya potensi hotspot. Namun daerah prioritas hotspot baik dari BMKG maupun BNPB masih terfokus untuk wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Utara dan sekitarnya, dan juga ini masih akan terdapat potensi untuk wilayah tengah. Begitu bang.
2: Oke, okay, jadi ada potensi angin puting beliung di sore hari, terutama di wilayah tengah Aceh.
3: Benar,
2: ya? Oke, okay, baik. Benar. Kemudian bagaimana dengan misalnya kondisi di perairan? Ketinggian gelombang?
3: Perairan sendiri hari ini ketinggian gelombang kami pantau untuk penyeberangan itu masih cukup baik. Gelombang maksimum mencapai 2,5 meter, artinya masih cukup aman untuk perairan baik dari Sabang Banda Aceh. Ataupun lintas barat baik dari Cawang Sinabang, Labuh Sinabang ataupun Labuhan Sinabang kami pantau juga gelombangnya sama. Namun kami melihat adanya peningkatan ketinggian gelombang khususnya untuk perairan Samudra Hindia Barat Aceh, karena memang saat ini kami pantau angin dominan berasal dari angin baratan, dan potensi angin baratan ini juga meningkatkan adanya peningkatan tinggi gelombang sedikit lebih tinggi daripada normalnya. Sehingga himbauan kami khususnya untuk wilayah pesisir barat ini terfokus untuk aktivitas nelayan. Karena biasanya untuk perairan barat Aceh ini terdapat aktivitas lain yang cukup dominan untuk wilayah Aceh, sehingga kami himbau untuk lebih waspada karena potensi peningkatan tinggi gelombang perairan barat Aceh cukup tinggi, begitu bang.
2: Oke, dengan kondisi ini apakah ada yang perlu dihimbau untuk warga masyarakat? di seluruh wilayah Aceh ini?
3: Khususnya kepada masyarakat, karena memang potensi hujan kami pantau masih cukup rendah, artinya kita seluruh Aceh masih dalam kondisi cukup kering, sehingga kami BMKG lebih menghimbau kepada potensi adanya potensi hotspot, karena memang kita akan menghadapi musim kemarau yang cukup panjang dan masih akan berlangsung hingga 2 bulan ke depan. Artinya memang pada bulan Juni hingga Juli potensi penyiraman matahari masih akan cukup tinggi. Sehingga khususnya pada masyarakat kami himbau untuk lebih waspada kembali akan adanya potensi hotspot. Kami menghimbau untuk tidak menciptakan aktivitas yang dapat menciptakan percikan api, baik dengan cara membakar sampah, dengan tidak ditunggu ataupun di tempat terbuka. Kemudian juga untuk kami himbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian juga untuk wilayah tengah, khususnya kami himbau untuk lebih waspada, karena biasanya untuk aktivitas wilayah tengah ini masih terdapat pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kami himbau untuk lebih waspada dan dihindari, karena biasanya potensi karhutlah itu bisa terjadi untuk wilayah tengah itu adanya potensi pembukaan lahan. Begitu Bang.
2: Baik. Terima kasih informasi cuacanya pagi hari ini dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda, Angga.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar itu tadi prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda. Dan kami awali sesi kabar Aceh di pagi hari ini. Saya coba juga sapa-sapa rekan-rekan saya yang sudah terhubung di video Zoom terlebih dahulu. Di Banda Aceh ada Bung Arso. Bung Arso sehat ya? Assalamualaikum.
4: Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam.
2: Bung Hendy di Melabuh, saya juga coba sapa dulu ini. Halo, Bung Hendy.
5: Mana untuk audio dari Melabuh?
2: Oke, okay, agak masih kedengaran kecil.
5: Kecil, mau diperbesar atau dipersempit?
2: Baiklah, oke, nanti disesuaikan saja. Bung Hendy dan juga di Takengon ada Bung Fazri ya?
6: Ya, baik. Okay, selamat pagi, juga. Bang Hendy Denny.
2: Ya. Pagi juga dan di Sabang ada Nadia, ya Mbak Nadia ya.
7: Ya Bang Denny, selamat pagi.
2: Yang paling ganteng pagi hari ini gitu. Oke, dan di Singkil ada Rizky Nugraha. Rizky.
8: Ya selamat pagi Bang. Oke. Okay, selamat rekan-rekan semua juga. Selamat pagi.
2: Oke, baik kita mulai kabar Aceh dari RRI Banda Aceh mungkin rekan kami di Bung Arso silakan menyampaikan mengawali informasinya.
4: Baik, selamat pagi buat teman-teman semua. Di pagi hari ini cuaca Kota Banda Aceh pagi hari ini masih berawan dan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan dialog ke luar studio dalam Banda Aceh Menyapa dengan topik Empowering the Future, kearsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Ya dan beberapa informasi ya ini mengenai Kemenkum Aceh. Kemenkum Aceh yang kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Aceh melakukan harmonisasi rancangan peraturan gubernur atau rapergub tentang penetapan nilai perolehan air tanah NPA. Regulasi ini dinilai krusial karena sangat dinantikan oleh pemerintah kabupaten kota di seluruh Aceh untuk mendorong sektor pajak daerah. Nah, rapat harmonisasi tersebut melibatkan tim kerja harmonisasi 2 Biro Hukum Setda Aceh serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Aceh selaku instansi pemrakarsa. Kepala Divisi Persatuan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum P3H Kemenkum Aceh, M. Ardi Ningrat Hidayat yang memimpin rapat menegaskan pentingnya pendampingan ini agar draft regulasi yang dilahirkan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Kanwil Kemenkum Aceh berkomitmen penuh melakukan pendampingan langkah ini untuk memastikan teknik penyusunan tata format hingga materi muatan dalam rapergub ini benar-benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pihak Dinas SDM Aceh mengungkapkan bahwa rapergub ini memegang peranan vital bagi jalannya roda pemerintahan di tingkat kabupaten kota. Pasalnya aturan ini menjadi legalitas formal yang berkaitan erat dengan kebijakan penarikan pajak daerah. Dalam pertemuan tersebut, tim harmonisasi 2 Kanwil Kemenkum Aceh membedah draft rapergub secara mendalam dan memberikan sejumlah catatan kritis demi kesempurnaan regulasi tersebut. Melalui harmonisasi ini, draft pergub perolehan air tanah Aceh kini memasuki tahap akhir penyelarasan sebelum nantinya resmi diteken dan diberlakukan di seluruh wilayah Aceh. Ya mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu dari Banda Aceh. Silakan rekan Deni.
2: Ya, baik Arso, terima kasih dari Banda Aceh dan juga kini saya coba ke Sabang ada Nadia. Ada informasi apa dari Sabang hari ini Nadia? Nadia, audionya belum kedengaran?
7: Ya, mohon maaf, terima kasih Bang Deni. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semuanya yang bertugas di pagi ini ya. Untuk kota Sabang cuacanya masih sama nih seperti di Banda Aceh, masih berawan. Dan untuk informasi dari Sabang pagi ini mengenai seluruh dapur MBG di Sabang kembali beroperasi. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di kota Sabang kembali beroperasi normal setelah dana operasional yang sebelumnya tertunda akhirnya masuk ke rekening virtual akun masing-masing dapur. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional bagian Sabang, Yuni Karnisa, menyampaikan dua SPPG yang sempat menghentikan operasional pada Senin dan Selasa, kini telah kembali memproduksi makan bergizi gratis MPG bagi para penerima manfaatnya. Kedua dapur MPG tersebut terpaksa menghentikan layanan sementara akibat keterlambatan pencairan dana operasional. Kondisi itu juga sempat menghambat proses produksi dan distribusi makanan bergizi kepada siswa di wilayah layanan masing-masing. Setelah dana diterima pada Selasa malam, pengelola dapur langsung melakukan persiapan bahan baku dan kebutuhan operasional lainnya sehingga kegiatan memasak serta pendistribusian makanan dapat kembali berjalan mulai Rabu pagi kemarin. Saat ini terdapat 3 dapur MBG yang beroperasi di kota Sabang, SPPG Sukakarya yang berlokasi di kawasan Sabang Fair melayani 3.268 penerima manfaat, kemudian SPPG Sukajaya di Imle melayani 3.009 penerima manfaat, dan juga SPPG Curabe melayani 3.320 penerima manfaat. Tentunya dengan kembali beroperasinya seluruh dapur MBG, sebanyak 9.597 penerima manfaat di kota Sabang kembali memperoleh layanan makan bergizi gratis secara normal. Baik, itu saya Bang Deni, informasi di kota Sabang pagi ini.
2: Iya, Sabang yang sudah memberikan informasi dan juga memantau salah satu program prioritasnya Pak Presiden Prabowo ini, makan bergizi gratis ya, MBG. Ya. Terima kasih Nadia dari Sabang dan berikutnya saya ke Bung Hendy di Melabu. Bung Hendy, ada informasi apa dari Melabu?
9: Baik, gimana audionya rekan kita?
2: Iya, masih agak di up volumenya, volume.
9: Volumenya sudah habis ini.
2: Sudah habis.
9: Iya.
2: Baiklah.
9: Belum sarapan ini dari
2: Bung Hendy, iya. Oke, itu kecepatannya sudah benar itu. Tadi agak keliru.
9: Biasa itu.
2: Baiklah, silakan menyampaikan informasinya Bung Hendy dari Melabu.
9: Ruang dengar Anda.
2: Halo.
9: Iya. Laksana tugas PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Kurdi mewakili Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik 263 anggota Tuhapet dari 50 kampung di 11 kecamatan di halaman kantor Bupati Aceh Barat. Pelantikan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan kampung dan meningkatkan peran lembaga permasyarakatan permusyawaratan desa dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Kurdi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Tuhapet yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan kampung masing-masing. Menurutnya pelantikan Tuhapet tidak hanya menjadi kegiatan seremonial administrasi semata. Momentum tersebut juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat kampung. Kurdi menjelaskan bahwa Tuhapet merupakan salah satu lembaga penting dalam struktur pemerintahan kampung di Aceh. Lembaga tersebut memiliki peran strategis sebagai mitra kerja kecil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Selain menjadi mitra pemerintah kampung, Tuhapet juga memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga tersebut turut berperan dalam membahas dan menyepakati rancangan kanun gampung bersama Teci serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah kampung. Dan Kurdi menilai kemajuan Kabupaten Aceh Barat sangat ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan kampung. Namun, menurutnya tantangan pembangunan saat ini semakin besar di tengah efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kurdi mengingatkan pentingnya membangun hubungan kemitraan yang harmonis antara Kecik dan Tuhapet dalam menjalankan roda pemerintahan Gampung. Menurutnya pengawasan yang dilakukan Tuhapet harus dipahami sebagai upaya bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Demikian satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kita kembalikan bersama rekan Denny di Loks Mawi.
2: Iya, Bung Hendy di Melabu. Semangat pagi Bung Hendy ya, yang tadi sudah menginformasikan tentang pelantikan Tuhaput. Nah, ini ngomong-ngomong Bung Hendy kapan dilantik ini?
9: Insya Allah bulan 13 ya.
2: Bulan 13, baiklah. Betul. Ini sebagai joke saja. Dan dari Melabu kami ke Takengon, ada rekan kami Fazri di sana yang juga mungkin akan menyampaikan informasi apa ini Bung Fazri pagi hari ini?
10: Ya, silakan. Baik. Terima kasih Bang Denny, terdengar jelas ya suara?
2: Ya, jelas.
10: Oke, baik. Dari Takengon kami sampaikan satu informasi berkaitan dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Tengah menggelar pelatihan petugas sensus ekonomi yang berlangsung di salah satu hotel di Takengon. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Aceh Tengah dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah terkait. Sekda Aceh Tengah Mursid menyebut pelatihan ini langkah strategis dalam mempersiapkan petugas lapangan agar memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep dan mekanisme pelaksanaan sensus. Peserta nantinya dibekali tata cara pendataan berbasis digital, teknik wawancara, serta simulasi lapangan guna mendukung kualitas dan akurasi data yang akan dihimpun. Demikian Bang Denny satu informasi dari Takengon pagi ini.
2: Baik, terima kasih Bung Fazri dari Takengon. Dan rekan kami juga yang di Singkil ya, sudah mungkin bersiap-siap ini untuk menyampaikan informasi. Tadi mungkin pertanyaannya giliran saya kapan gitu. Baiklah, silakan Rizky untuk informasi dari Singkil.
8: Baik, terima kasih Bang Denny dan ya salam juga untuk semua teman-teman. Mudah-mudahan kita semua sehat untuk pagi hari dan aktivitas kita berjalan dengan lancar. Baik, terkait tentang informasi di pagi hari ini, kabar dari Aceh, kami akan hadirkan sama halnya dengan Sabang, menghadirkan informasi tentang program prioritas presiden ya mengenai MBG.
2: Salah
8: satu. Nah, karena Sabang tadi kita sudah mulai beroperasi ya kan, tapi kalau di Aceh Singkil ini masih ada beberapa dapur yang belum beroperasi. Sejumlah dapur MBG di Aceh Singkil berhenti sementara operasionalnya. Ya, sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Aceh Singkil terpaksa berhenti sementara. Penghentian tersebut dilakukan oleh para pihak mitra disebabkan karena terkendala dengan proses administrasi dan juga belum tercairkan dana operasional. Kepala Sekretariat Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Aceh Singkil, Ruli Suhaidi, membenarkan adanya sejumlah dapur SPPG di Aceh Singkil berhenti sementara. Akibatnya, ya sejumlah siswa yang tercatat sebagai sasaran penerima program makan bergizi gratis selama ini secara terpaksa tidak mendapatkan makanan seperti biasanya. Ya, kemudian Ruli juga menambahkan dari 17 dapur SPPG yang tercatat sebelumnya telah beroperasi di Kabupaten Aceh Singkil, akan tetapi karena disebabkan terkendala proses administrasi hingga menyebabkan belum juga tercairkannya dana operasional, saat ini hanya terdapat 8 dapur SPPG yang masih berjalan seperti biasa. Nah, meliputi dapur SPPG di Siompin, Kecamatan Suro, kemudian dapur SPPG Pandansari, Simpang Kanan, Aceh Singkil, serta dapur SPPG di Desa Haloban, Pulau Banyak Barat. Selanjutnya juga tercatat operasional yang berhenti sementara, yaitu dapur SPPG di Pulau Sarok, Singkil, kemudian dapur SPPG di Simpang Jengkol, dan juga Desa Blok 6 Baru. Selanjutnya ketika disinggung soal batasan waktu terhentinya sejumlah dapur SPPG tersebut, karena disebabkan belum terselesaikannya pengamprahan dari pusat ke pihak yayasan, Ruli tidak dapat menyampaikan secara rinci, namun ia berharap persoalan tersebut dapat segera teratasi. Sama halnya juga dengan Singkil, Kota Subulus Salam juga, ada beberapa dapur yang vakum sementara karena belum ada pencairan dana operasional. Nah, sebanyak 6 satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah Kota Sebelah Salam juga hingga sehari ini ya, dilaporkan juga belum dapat menjalankan. Kondisi ini berdampak juga ya, langsung pada tertundanya penyaluran program pemenuhan gizi yang menyasar ribuan masyarakat. Dan juga tercatat ada sekitar 12.246 warga yang menjadi total penerima manfaat di Kota Sublu Salam ini. Mereka terpaksa harus menunggu akibat belum aktifnya layanan di sejumlah titik strategis yang tersebar di beberapa Kota Sublu Salam dan juga di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian informasi dari Singkil. Kami kembalikan ke Loks Mawe bersama Bang Denny.
2: Iya, Rizky yang sudah menginformasikan bagaimana beberapa dapur MBG ataupun dapur MBG ya, SPBG-nya ini sempat terhenti sementara ya, begitu ya tadi informasinya, dan mudah-mudahan ini bisa cepat terselesaikan agar tidak semakin berdampak terhadap penerima manfaat ataupun siswa-siswi di sekolah. Baik, dari selanjutnya informasi dari Loks Mawe ini yang informasi di penghujung. Untuk wilayah Loks Mawe hari ini kondisi cuacanya cerah berawan. Dan di Loks Mawe juga diinformasikan ini sedang berlangsung operasi Patuh Selawah 2026 yang dilaksanakan oleh Polres Loks Mawe. Operasi ini menyasar razia kendaraan. Dan sasaran prioritasnya dalam operasi ini adalah meliputi pelanggaran batas kecepatan, kemudian aksi balap liar, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, kemudian juga kendaraan yang tidak menggunakan TNKB atau plat nomor, serta pelanggaran lalu lintas berupa menerobos atau melanggar lampu lalu lintas traffic light. Jadi ini untuk operasi Patuh Selawah yang sedang berlangsung di wilayah Loks Mawe sampai nanti tanggal 21 Juni 2026. Dan kemudian informasi berikutnya ini juga yang disorot RRI Loks Mawe tentang menyambut tahun ajaran baru. Beberapa sekolah juga sudah bersiap-siap untuk melakukan penerimaan siswa dan siswi di tahun ajaran baru ini. Bahkan ini sekolah akan menciptakan bagaimana pembelajaran yang nyaman, aman, dan inklusif ya bagi para siswa. Selain itu juga penerimaan mahasiswa baru juga berlangsung di beberapa universitas di wilayah Loks Mawe. Yang pertama dari mulai strata 1 penerimaan mahasiswa barunya, kemudian juga sampai pembukaan pada mahasiswa pasca sarjana. Jadi itu berlangsung di Universitas Malikusaleh, Unimal. Kemudian juga ada di Universitas Islam Negeri UIN, Sultanah Narasiyah, yang kembali membuka penerimaan mahasiswa maupun pasca sarjana di tahun ini. Termasuk di Politeknik Negeri Loks Mawe atau PNL. Dan jadi seperti itu informasi dari Loks Mawe mungkin yang sekaligus menutup kabar Aceh di edisi pagi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Saya Denny dari Loks Mawe, salam. Untuk para pendengar semua dan juga rekan-rekan di yang sudah bergabung di video Zoom pagi hari ini. Saya kembalikan ke Arso.
4: Baik, kita akhiri kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung dalam kabar Aceh pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah melalui bidang pencegahan dan pengendalian penyakit melaksanakan kegiatan sosialisasi penyakit menular berupa hantavirus, tuberkulosis atau TBC dan HIV/AIDS di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Bener Meriah. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Bener Meriah yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Gajali saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan selama satu hari dan diikuti oleh seluruh warga binaan dan petugas rutan. Sekian lintas informasi dan selamat pagi.
0: Demikian Lintas Pro 1 Talking One.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pernah mendengar tawaran investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat? Hati-hati, tidak ada investasi yang untung besar tanpa risiko. Investasi adalah cara mengelola uang untuk masa depan, bukan jalan pintas untuk cepat kaya. Investasi yang sehat harus jelas produknya, terdaftar, dan diawasi otoritas resmi. Kenali prinsip 2L, legal dan logis. Jika tidak jelas izinnya atau keuntungannya tidak masuk akal, sebaiknya tinggalkan.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Seperti yang kami sampaikan tadi sebelumnya, untuk program Takengon Menyapa pagi ini kita ngobrol tentang persiapan pelaksanaan sensus ekonomi di Aceh Tengah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio RRI Takengon. Ada Bapak Andi Hardianto SST yang merupakan Kepala BPS Aceh Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Pak ya?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Kalau kita lihat kemarin memang di media sosial bahwa sudah sedang berlangsung pelaksanaan pelatihan ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, pelatihan berkaitan dengan rangkaian persiapan pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Aceh Tengah. Mungkin ini di awal nih Pak Andi, mungkin bisa disampaikan dulu Pak, apa sih yang dimaksud dengan sensus ekonomi dan mengapa itu dilaksanakan, untuk apa sih kira-kira sebagai pengantar untuk dialog kita pagi ini. Silakan Pak.
1: Oh iya, baik. Iya, pada seluruh pendengar RRI Pro 1 Takengon, mungkin perlu secara ringkas saya sampaikan bahwa setiap tahun yang berakhiran 6, BPS diamanatkan oleh undang-undang untuk melaksanakan sensus ekonomi.
0: Iya.
1: Tahun ini adalah tahun 2026. Jadi ini adalah tahun sensus ekonomi yang ke-7.
0: Ke-7 ya Pak ya?
1: Yang menjadi target pendataan adalah nanti kami akan melakukan kunjungan secara door to door terhadap seluruh bangunan, baik itu bangunan tempat tinggal maupun bukan bangunan tempat tinggal, untuk melakukan pendataan terhadap seluruh jenis usaha, baik usaha besar, usaha menengah maupun UMKM, baik usaha itu yang bergerak di sektor non pertanian seperti perdagangan.

0: juga akan dilakukan pemutakhiran keterangan sosial ekonominya.
1: Oke, baik. Artinya untuk sensus ekonomi yang tahun akhiran 6 tepat 2026 ini, gitu ya Pak Andi, ini agak berbeda Pak ya, agak sedikit komplek ya.
0: Iya betul, bisa dibilang gitu.
1: Ada sosial ekonomi keluarga, kemudian mungkin berkaitan juga dengan data-data yang dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Seperti mungkin yang ramai kemarin diperbincangkan Desil ya.
0: Oh ya.
1: Baik. Kemudian Pak Andi, kan sudah disebutkan tadi bahwa tujuannya kemudian seperti apa, apakah ini 10 tahun sekali ya Pak ya?
0: Iya, sensus ekonomi 10 tahun.
1: Oke, tujuan utamanya adalah untuk pemutakhiran data sosial ekonomi seperti itu dan mungkin usaha-usaha lain ya gitu ya Pak.
0: Intinya usaha.
1: Intinya usaha ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Kemudian Pak, kalau kita lihat nih Pak, seberapa penting sebenarnya data sensus ekonomi ini bagi pemerintah Pak untuk membangun katakanlah kebijakan pembangunan, pengambilan keputusan, ini seperti apa Pak Andi?
0: Ya karena memang ini adalah berkaitan dengan ekonomi ya nanti ya. Yang kami data itu adalah misalnya ya usaha itu nanti akan dirinci bergerak di bidang apa, berapa jumlah tenaga kerjanya
1: ya.
0: Nanti dari situ kan bisa kelihatan skala usahanya, apakah itu usaha besar, usaha menengah, atau usaha mikro kecil. Nah kemudian kita juga bisa nanti kalau untuk daerah kita bisa melihat potensi unggulan di suatu daerah, usaha apa yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di suatu daerah. Nanti ke depan ya untuk pemerintah daerah bisa melakukan kebijakan terkait dengan itu.
1: Oke.
0: Kemudian ya skala usaha juga mungkin pemerintah ingin melakukan pembinaan terhadap usaha mikro. Itu nanti bisa dilihat berapa jumlahnya mereka bergerak di sektor di apa usaha apa saja, apakah perdagangan, perindustrian. Jadi setiap kebijakan lebih diharapkan melalui data yang sudah nanti terkumpul bisa lebih terarah, lebih tepat sasaran gitu ya. Karena kita sudah tahu jumlahnya, skalanya bagaimana.
1: Baik. Ini melibatkan berapa banyak petugas sensus nih Pak?
0: Kalau di Aceh Tengah 223 petugas lapangan dan 35 pengawas lapangan. Hari ini kami sudah sampai ke tahap pelatihan petugas. Itu merupakan bagian dari seluruh rangkaian kegiatan survei atau sensus yang dilakukan oleh BPS. Kami wajib memberikan pelatihan kepada petugas agar mereka tahu, paham apa yang akan nanti ditanyakan ke responden. Jadi selama 3 hari mereka dilatih konsep definisi mengenai apa yang yang akan ditanyakan. Mereka harus paham sehingga nanti masyarakat juga bisa lebih menjawab dengan baik dan benar gitu. Jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan atau pertanyaan yang akan disampaikan, yang akan diinginkan untuk dicapai.
1: Sedikit Pak, mungkin ini ada hak untuk menolak bagi masyarakat Pak?
0: Kenapa?
1: Ada hak untuk menolak ketika diwawancarai mungkin? Kalau menurut Bapak nih, harusnya seperti apa gitu?
0: Harusnya tidak.
1: Karena
0: sedikit banyak pasti nanti data yang akan kami kumpulkan ini akan berpengaruh kepada semua masyarakat. Kalau data sosial ekonomi keluarga, ya data individu itu kan juga dibutuhkan juga baik oleh pemerintah di sektor lain ya. Seperti BPJS, seperti lain-lainnya gitu. Kemudian kalau usaha ya, kalau misalnya kalau data usaha itu sudah masuk ke dalam database, ya itu kan lebih memudahkan nanti ke depan mengenai misalnya pencairan pengajuan kredit atau apa gitu. Karena secara resmi ya datanya sudah pernah didata dan ada di pemerintah. Kami harapkan tidak lah.
1: Siap, baik. Mudah-mudahan masyarakat kita menerima dengan baik ya. Dan mungkin ada strategi khusus ya, mungkin yang disampaikan ke petugas juga, mungkin menyesuaikan dengan waktu masyarakat kali Pak ya. Biar efektif lah seperti itu. Baik. Kemudian Pak, ini dari 223 petugas, ini dari mana saja nih Pak? Petugas yang direkrut nih?
0: Dari seluruh kecamatan.
1: Kecamatan ya Pak.
0: Karena kami kan lebih mengutamakan mereka

0: yang memang domisilinya di kecamatan masing-masing. Agar mereka paham ya. Biasanya harusnya kan mereka paham ya, kalau mereka tinggal di kecamatan itu kondisi sosial ekonomi sosial geografisnya gitu. Selama ini kami selalu mengutamakan petugas yang dari domisili kecamatan setempat.
1: Oke. Dari kecamatan yang mungkin lebih paham dengan kondisi kecamatannya gitu ya, ya Pak. Kira-kira ini Pak, kapan mulainya nih Pak? Sensus ekonomi Pak.
0: Secara nasional akan dimulai 15 Juni hari
1: Juni.
0: Senin. Hingga 31 Agustus 2026. Dua setengah bulan.
1: Dua setengah bulan untuk kita di Aceh Tengah juga sama Pak ya?
0: Iya sama, secara nasional sama Mas.
1: Oke, berarti artinya bergerak secara nasional di daerah juga sudah bergerak gitu ya Pak?
0: Iya sama, serentak semua.
1: Untuk Aceh Tengah sendiri ada target Pak? Apakah sampai batas akhir harus selesai? Atau mungkin BPS Aceh Tengah punya target sendiri nih di bawah kepemimpinan Bapak? Kita targetnya berapa hari misal gitu Pak?
0: Kalau target secara nasional sudah ditetapkan. Kami kan nanti akan memonitor baik harian maupun mingguan. Kami akan pantau karena kami ingin memastikan seluruh usaha, seluruh keluarga itu didata. Walaupun waktunya mungkin masih bersisa, tetapi kami tetap harus melakukan penyisiran. Biasanya tim kabupaten akan melakukan penyisiran, jangan sampai ada satu keluarga atau satu usaha pun yang tertinggal. Jadi tetap waktunya 31 Agustus. Nanti ada sistem monitoring kami yang akan memantau itu.
1: Siap, baik. Terima kasih Pak Andi. Kemudian kalau kita ngobrolin tentang pelaksanaan sensus kan masyarakat juga mungkin bisa dapat informasi pagi ini dari obrolan kita Pak. Kalau kira-kira nih satu petugas itu menangani berapa banyak Pak? Kampung kah hitungannya atau?
0: Ya biasa satu petugas bisa lebih dari satu desa, satu kampung. Atau bahkan satu desa bisa lebih dari satu orang petugas. Itu tergantung dengan muatan KK di satu wilayah itu ya. Jadi beban petugas itu sudah rata sama, tidak sudah kita perhitungkan, jadi tidak ada yang sampai dua kali lipat dibanding si A, si B dua kali lipat si B misalnya, itu tidak sampai, semua sama rata. Rata-rata sama ya,
1: walaupun daerahnya atau medan lapangannya beda-beda ya Pak ya.
0: Empat desa ya mungkin dengan target itu dia harus menangani 4 desa bisa jadi.
1: Oke, siap. Karena jadi, emang hitungannya KK ya Pak ya?
0: Karena hitungannya bebannya KK ya.
1: Iya, baik. Kalau kira-kira nih Pak Andi, kan sensus ekonomi kan hadir ke rumah masyarakat lah seperti itu ya. Satu KK biasanya menghabiskan berapa waktu nih Pak? Berapa lama? Karena mungkin berapa pertanyaan kira-kira nih Pak Andi?
0: Pertanyaannya sih kalau di keluarga, kalau di untuk sosial ekonomi keluarga ada 41 pertanyaan. Mulai dari keterangan keluarga, bangunan sampai dengan kondisi seluruh anggota keluarga ditanyakan juga. Mengenai disabilitas, kemudian pendidikan segala macam ya. Kalau usaha ada sekitar beberapa pertanyaan juga, dan juga nanti ada tentang pertanian juga kita tanyakan. Jadi kalau perkiraan kami sih ya minimal satu jaman lah.
1: Satu keluarga?
0: Tergantung jumlah jiwa di keluarga itu ya. Makin banyak,
1: makin lama.
0: Makin lama. Karena karena per orang di per orang itu ditanyakan masing-masing.
1: Iya, per orang ditanyakan masing-masing ya.
0: Keluarganya ditanya, anggota keluarganya juga ditanya.
1: Jadi baik.
0: Semuanya di data.
1: Berkaitan dengan hal ini Pak, koordinasi dengan pemerintah daerah, katakanlah dinas terkait, kemudian di kecamatan, di reje seperti apa sejauh ini Pak?
0: Ya, di beberapa kesempatan kami beberapa kali melakukan sosialisasi. Selain itu juga di media sosial kami juga rutin kami sebarkan itu. Kemudian juga kami melibatkan influencer terkenal juga di Takengon ini, di Aceh Tengah. Kemudian ya ada beberapa baliho dan spanduk yang kami siapkan ke depan, dan ya mungkin salah satunya melalui RRI ini gitu. Ya kami juga akan melakukan sosialisasi melalui RRI ini ya. Kami harap kami menggunakan semua sumber kanal media sosial maupun kanal promosi manual tradisional seperti baliho dan spanduk untuk memaksimalkan lah gaung sensus ekonomi ini khususnya di Aceh Tengah ya.
1: Baik, artinya maksud saya bahwa kemudian ketika datang petugas sensus, masyarakat tidak terkejutkan gitu ya Pak ya?
0: Iya.
1: Ketika sosialisasi sudah dilakukan, kemudian ketika minimal sudah disampaikan lah ke gereja bahwa akan ada sosialisasi kan seperti itu ya Pak ya?
0: Surat dukungan dari Bupati sudah kami peroleh juga, nanti kami yakin ya sudah sampai ke gereja ya, bahwa itu ya kami harapkan bantuan di tingkat desa untuk menerima kunjungan petugas sensus ekonomi dan membantu misalnya petugas jika memang nanti mengalami kendala ya.
1: Oke, baik. Ada target Pak Andi berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam menyukseskan sensus ekonomi untuk di Aceh Tengah mungkin?
0: Target 100%.
1: 100%. Artinya tidak ada yang boleh terlewatkan ya?
0: Ya, kalau BPS memang prinsipnya itu, jangan sampai ada yang terlewat. Bahkan kalau memang ada masyarakat yang merasa, wah belum didatangi oleh petugas sensus, silahkan melapor ke kantor BPS atau kemana gitu, agar nanti kami pastikan bahwa memang didata gitu. Misalkan ada yang merasa ya belum didata.
1: Oke.
0: Karena memang mereka harus datang door to door.
1: Door to door ya.
0: Dari rumah ke rumah harus datang gitu. Bukan hanya di ini saja tidak door to door. Karena kalau tidak door to door kan kita tidak tahu kondisi realnya seperti apa ya.
1: Iya.
0: Kondisi rumah.
1: Oke, baik. Artinya nanti tugas kita di lapangan tentu lebih memahami kondisi daerahnya masing-masing.
0: Ya.
1: Sehingga mungkin mudah-mudahan 100% seperti yang disampaikan Pak Andi tadi. Ya. Dan juga masyarakat kita tidak perlu ragu lah gitu ya Pak ya, untuk menjawab pertanyaan dari petugas gitu ya. Kemudian Pak, apakah kemudian informasi yang didapat oleh masyarakat, oleh petugas dari masyarakat ini dapat membantu untuk pengembangan ekonomi di kawasan seperti itu Pak?
0: Iya, karena sensus ekonomi itu kan dilakukan 10 tahun sekali ya. Dalam jangka 10 tahun itu kan banyak perubahan yang terjadi ya. BPS tidak mungkin melaksanakan sensus ekonomi setiap tahun.
1: Iya.
0: Karena anggarannya sangat besar, secara nasional lagi kan. Jadi pasti data yang dihasilkan nanti akan banyak ditunggu-tunggu oleh stakeholder, pemangku kepentingan, karena khususnya berkaitan dengan ekonomi. Apalagi kita sudah melewati COVID ya.
1: Ya.
0: Dibandingkan sensus ekonomi 2016, saya juga yakin bahwa banyak struktur ekonomi yang berubah setelah COVID itu. Sepertinya tidak akan sama lagi dengan hasil sensus ekonomi 2016 kemarin.
1: Ya,
0: nanti kita lihatlah apa yang akan perubahan apa yang akan terjadi
1: ya, Pak.
0: Yang perubahan apa yang akan ditangkap ya setelah nanti hasil pendataannya itu jika dibandingkan dengan sensus ekonomi terakhir ya 2016.
1: Biasa Pak setelah target 31 Agustus itu rilis hasil ekonominya berapa lama Pak?
0: Paling lambat Desember lah.
1: Desember.
0: Kalau nasional biasanya cepat, kalau level kabupaten, kota dan provinsi butuh waktu ya. Paling lambat Desember sepertinya sudah, karena kami juga tidak ingin berlama-lama untuk merilis hasil gitu ya, agar datanya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat atau stakeholder lain untuk kebutuhan mereka ya.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan di akhir tahun data sensus ekonomi sudah dapat dirilis dan mungkin masyarakat sudah tahu lah seperti itu Pak ya. Oke. Sejauh ini ada tantangan Pak mungkin dengan kondisi Aceh Tengah pasca bencana berkaitan dengan sensus ekonomi ini?
0: Ya kemungkinan ya mungkin di beberapa daerah petugas kami akan kemungkinan agak kesulitan mengakses ya. Tapi ya mudah-mudahan tidak banyak ya. Sehingga deadline 31 Agustus itu bisa kami yakinkan tercapai semuanya gitu ya. Kalau tantangan lain ya kami hanya berharap ya semua masyarakat menerimalah petugas kami menjawab pertanyaan apa yang disampaikan gitu kan. Itu sih yang harapan kami. Jadi di lapangan petugas tidak menerima kendala berarti gitu ya terkait dengan jadi lebih lancar ya. Itu kan memudahkan kami juga petugas juga untuk menyelesaikan tugasnya.
1: Oke, baik. Walaupun mungkin ada tantangan-tantangan medan yang
0: ya
1: yang harus dilalui lah gitu ya Pak ya.
0: Ya.
1: Baik, kalau dalam pelatihan yang berlangsung, masih berlangsung hari ini Pak ya?
0: Masih sampai besok.
1: Oke, sampai besok. Itu apa sih Pak yang paling ditekankan untuk petugas, para petugas kita dalam persiapan pelaksanaan sensus ini Pak?
0: Ya, yang pertama sih konsep definisi mereka harus paham. Mm-hmm. Apa itu usaha, apa itu keluarga, itu kan konsep-konsep yang harus mereka pahami. Yang dimaksud keluarga itu siapa saja, apakah orang yang sudah pindah dari keluarga itu dianggap tetap dianggap dicat di data juga gitu kan. Bisa saja anggota keluarganya ada yang sudah menetap di tempat lain gitu kan. Ya itu kan perlu mereka pahamin juga konsep itu. Kemudian usaha ini nanti kode, ada istilahnya kode KBLI ya. Jadi setiap usaha itu misalnya jual goreng pisang goreng itu ada kode KBLI-nya sendiri, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Yaitu memudahkan untuk nanti dalam menyajikan hasilnya. Jadi kalau kita ingin melihat jumlah pengusaha industri pisang goreng, yeah, kita tinggal lihat kode KBLI-nya saja. Ada kode-kode KBLI, ada bukunya juga yang itu. Kemudian juga yang kami sampaikan, kami tekankan juga mengenai komunikasi. Ya bahwa mereka harus memahami teknik komunikasi yang efektif selama melakukan wawancara. Jangan sampai menimbulkan ketidaknyamanan ke responden ya. Mengenai cara bertanya, waktu bertanya gitu kan. Kemudian kita ya, itu harus mereka lihat semua, lihat juga gitu ya.
1: Ya, oke. Baik, artinya memang lebih kepada persiapan, kemudian Pak ya paham, petugas kita paham tentang apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ya, gitu ya.
0: Kalau ada pertanyaan, ya mereka harusnya bisa
1: menjawab ya,
0: secara, walaupun tidak secara mendalam, tapi secara garis besar mereka bisa menjawab.
1: Oke, baik.
0: Tidak mengandalkan kabupaten selalu gitu.
1: Siap. Baik, kan ini usaha kan usaha yang didata yang ada di kampung itu Pak ya, walaupun misalnya pemiliknya bukan orang situ.
0: Ya, pokoknya bangunan yang kita lihat. Kalau bangunan itu ada usaha, kita datangi, kita catat terdata. Walaupun dia tidak tinggal di situ atau tidak.
1: Ya, baik. Kemudian Pak, kalau kita lihat nih di Aceh Tengah nih Pak, kan akan dilaksanakan sensus ekonomi ya kan Pak ya. Mayoritas di Aceh Tengah ini kan kalau hitungan ekonominya kan sektor pertanian ya.
0: Iya
1: betul. Terutama kopi lah seperti itu kan. Ini berpengaruh nggak Pak terhadap atau mungkin sektor kopi itu berpengaruh nggak di sensus ekonomi kali ini Pak?
0: Iya, karena itu yang tadi saya sampaikan. Biasanya sensus ekonomi hanya mendata non pertanian. Tapi kali ini termasuk pertanian. Jadi nanti kami akan melakukan pemutakhiran data usaha pertanian juga.
1: Iya.
0: Kalau memang keluarga itu ada usaha pertanian, lahannya berapa luas, komoditinya apa, itu nanti kami tanyakan juga. Jadi nanti hasilnya itu bisa dilihat juga update terbaru data di sektor pertanian. Ada nanti bisa terlihat. Biasanya harus menunggu sensus pertanian.
1: Ya, baru di sensus Pak ya.
0: Baru bisa kita dapat angka jumlah petani misalnya.
1: Ya.
0: Itu nunggu 2033 artinya ya.
1: Terlalu lama Pak ya.
0: Tetapi sensus ekonomi ini ya kami, ya itu tadi sekaligus juga untuk melakukan pemutakhiran data pertanian itu. Jadi nggak perlu nunggu 2033 ya.
1: Oke, baik. Artinya di sensus kali ini komplek pertanian masuk, sosial ya, keluarga juga masuk, ya, kemudian tentu usaha ya Pak ya.
0: Pertanian itu kan semua. Perkebunan,
1: ya
0: pertanian sendiri, padi palawija, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan juga.
1: Ya.
0: Itu semua. Pertanian itu bukan hanya padi dan sawah saja,
1: ya,
0: tapi itu mencakup semua dalam arti luas.
1: Oke, baik. Sejauh ini kesiapan BPS Aceh Tengah Pak seperti apa dalam hal menyukseskan sensus ekonomi ke depan?
0: Ya, kami sudah menyiapkan, membagi tim kami untuk melakukan pengawasan ke setiap kecamatan, untuk memantau pengawas lapangan dan petugas lapangan juga, mengenai selama mereka melakukan turun ke lapangan itu. Ya, kami juga menyiapkan kami juga menyiapkan pos juga di kantor, yang mana tahu ada masyarakat atau stakeholder yang membutuhkan informasi mengenai sensus ekonomi, atau seperti yang saya bilang tadi, ada yang merasa belum didatangi, bolehlah melapor ke kantor untuk nanti kami akan cross check ke lapangan.
1: Ya, biasanya kalau nggak didatangi malah aman nih, Pak. Bercanda, Pak. Baik, pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM. Saat lagi kita akan lanjutkan lagi untuk dialog Takion Menyapa pagi ini bersama dengan Pak Andi Hardianto, Kepala BPS Kabupaten Aceh Tengah. Topik kita persiapan pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Aceh Tengah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FYI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
4: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
3: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
4: Kenapa?
3: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
4: Yeh, kamu siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
3: Hah? FYI for Yay Info.
5: Ya, mendengar Pro 1 RRI, Takingun masih bersama dengan Pak Andi, Kepala BPS Aceh Tengah. Tadi kalau kita ngobrol di segmen sebelumnya, sudah komplek ya, disampaikan tujuannya, targetnya, apa saja yang disensus, kemudian berapa banyak melibatkan petugas, kemudian waktu pelaksanaannya kapan, hingga kemudian sampai dengan sensus kali ini berbeda dengan sensus ekonomi 2016. Tahun ini lebih komplek, mulai dari pemutakhiran data sosial ekonomi, keluarga, dan juga usaha, bahkan di sektor pertanian. Ya, baik, kita masih bersama dengan Pak Andi untuk dialog atau Takingon menyapa pagi ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andi, mungkin secara keseluruhan ya, sudah jelas lah ya, bahwa nanti akan dilaksanakan pada 15 Juni startnya. Kemudian Pak Andi, sebelum kita close nih, sebelum kita closing, kita mungkin singgung sedikit nih Pak. Kan kalau sensus ekonomi berbicara tentang bagaimana kondisi ekonomi, akhirnya kan ke situ angka-angka tentang ekonomi. Kita singgung sedikit Pak, bahwa kemudian Aceh Tengah pernah menjadi daerah dengan ranking tertinggi inflasi. Ini ya, untuk update-nya per hari ini seperti apa sih Pak Andi?
6: Iya, untuk inflasi Mei ya memang masih tertinggi ya secara nasional. Untuk tahunan tertinggi 6,09%. Tetapi untuk bulanan, inflasi Mei dibandingkan terhadap April itu di Aceh sendiri kita masih tidak tertinggi ya, 0,61 ya. Dibandingkan dengan kota Banda Aceh yang mencapai 0,93. Ya secara umum bisa kita sampaikan bahwa untuk secara bulanan ya terkendali lah, inflasi alhamdulillah terkendali. Karena kemarin habis hari raya haji ya, biasanya kalau hari raya setelah selesai hari raya itu ya biasa nggak tinggi, tapi ini termasuk terendah lah.
5: Faktor penyumbang angka inflasi kalau Aceh Tengah apa sih Pak Andi?
6: Ya kalau yang bulan kemarin itu cabai ya, cabai merah, tomat. Dan juga ini bahan bakar rumah tangga itu kemarin kenaikan dexlite ya. Kemudian minyak goreng dan sigaret kretek mesin. untuk inflasi bulanan.
5: Oke, itu penyumbang angka inflasi di Aceh Tengah ya, Pak ya?
6: Terbesar, 5 tertinggi ya.
5: Oh, 5 tertinggi ya, baik. Kemudian kalau menurut Pak Andi nih, untuk menekan angka inflasi ini apa sebenarnya yang harus dilakukan, Pak?
6: Ya, kalau untuk produk lokal ya diharapkan ya ketersediaannya di pasar mencukupi ya. Kalau untuk produk yang dari luar daerah ya kita harapkan sih transportasi lancar. Ya transportasi itu menyangkut kendaraannya, jalannya, akses jalannya juga. Jadi tidak ada tambahan biaya terkait dengan distribusi barang dari luar Aceh Tengah ke Aceh Tengah.
5: Oke, baik. Baik, itu pendengar sedikit kita ulas berkaitan dengan inflasi dan juga penyumbang angka inflasi dan juga seperti apa baiknya untuk menekan inflasi. Baik, kita kembali lagi ke topik kita. Kita sudah di penghujung nih Pak untuk dialog kita pagi ini berkaitan dengan persiapan pelaksanaan sensus ekonomi di Aceh Tengah. Mungkin sebagai closing statement Pak, ada kesimpulan dan harapan mungkin Pak berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini. Silakan Pak Andi.
6: Ya, kami sangat berharap kepada seluruh masyarakat untuk menerima kedatangan petugas kami. Mereka akan dibekali dengan atribut resmi dan surat tugas. Kalau yang saat ini adalah rompi dan bad name dan surat tugas, yaitu untuk menandakan bahwa itu memang benar mereka adalah petugas kami. Kemudian kami memohon menjawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh petugas kami sesuai dengan kondisi terkini dan apa adanya. Jadi tidak, ya kami harap yaitu sesuailah dengan kondisi, apalagi data tentang kondisi sosial ekonomi keluarga dan anggota keluarga. Yaitu kemudian tentang usaha, ya kami harap kepada seluruh pelaku usaha juga untuk memberikan informasi sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kami akan menjamin kerahasiaan data bahwa itu memang hanya akan digunakan oleh BPS dan tidak akan disalahgunakan. Itu kami juga berlindung di balik undang-undang penggunaan data pribadi ya. Ya kemudian ya kepada seluruh stakeholder, ya pemangku wilayah, dan kami mohon untuk juga membantu kami secara bersama-sama untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026 di wilayah Kabupaten Aceh Tengah ya.
5: Ya, baik. Ada lagi Pak? Cukup?
6: Ya, cukup.
5: Baik. Terima kasih Pak Andi yang sudah hadir di studio RRI Takengon selaku Kepala BPS Kabupaten Aceh Tengah. Mudah-mudahan sukses untuk pelaksanaan sensus ekonomi. Nanti kita nantikan lagi mungkin Pak Andi hadir untuk merilis atau juga menyampaikan kondisi berkaitan pelaksanaannya di studio RRI Takengon. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.

0: AI for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Hah? Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Dan juga kami selingi dengan beberapa informasi nanti dari laman kbrn.rri.co.id hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita dapat berjalan dengan baik untuk hari ini. Tetaplah bersama kami mendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Investasi adalah cara mengelola uang agar nilainya berkembang di masa depan. Sebelum berinvestasi, kenali tujuan, pahami risiko, dan pastikan produknya legal dan diawasi OJK. Tahukah Anda, investasi bukan cuma untuk orang kaya. Dengan investasi, yang kita lakukan hari ini bisa berkembang untuk masa depan nanti. Mulai dari yang kecil, pilih yang aman dan legal, dan pahami risikonya. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.

0: Kita boleh berbeda suku, bahasa, dan budaya. Namun, kita satu tujuan, satu tanah air. Inilah Indonesia, negeri yang dibangun di atas nilai Pancasila, dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Mari rawat persatuan, kuatkan toleransi, dan hidupkan kembali semangat gotong royong. Karena Indonesia kuat jika kita bersatu. Kita Indonesia.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami sampaikan satu informasi dari laman kbrn.rri.co.id untuk pagi ini, pendengar. Ya, dari laman KBRN diberitakan untuk pagi ini berkaitan dengan Kementerian PU revitalisasi madrasah untuk tingkatkan kualitas pembelajaran. Pendengar, dari laman KBRN diberitakan Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat peningkatan infrastruktur pendidikan keagamaan melalui program revitalisasi madrasah. Salah satu proyek yang tengah dijalankan berada di MTSN 1 Kota Bogor, Jawa Barat. Program tersebut merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC madrasah. Revitalisasi ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, fasilitas pendidikan yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Menurutnya, lingkungan belajar yang baik dapat meningkatkan semangat dan konsentrasi peserta didik. Proyek revitalisasi MTSN 1 Kota Bogor ini dilaksanakan selama 210 hari sejak 24 November 2025 hingga untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan, dana yang dialokasikan mencapai 5,5 miliar rupiah. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman KBRN, pendengar, rri.co.id.

Pancasila bukan hanya dihafal, tetapi diamalkan dalam keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Nilai-nilainya menjadi rumah bersama, tempat kita bertumbuh sebagai bangsa. Mari jaga Pancasila demi Indonesia yang rukun dan berdaulat. Kita Indonesia.

0: Pendengar, di balik kesederhanaannya, Gutel menyimpan filosofi hidup masyarakat Gayo yang selalu memanfaatkan bahan alam di sekitar mereka. Bungkus daun pandan bukan hanya memperindah tampilan, tetapi juga melambangkan kedekatan dengan alam yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Tanah Gayo, Gutel layak dicoba sebagai bagian dari perjalanan rasa. Teksturnya yang lembut berpadu dengan manisnya gula aren dan wanginya pandan, menjadikan Gutel sebagai camilan tradisional yang unik sekaligus memperkenalkan kearifan lokal Gayo melalui cita rasa. Gutel tidak hanya sekedar makanan pengganjal perut, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat Gayo. Cita rasanya yang sederhana justru menghadirkan kelezatan yang khas sehingga membuat siapapun yang mencicipinya teringat pada masa pedesaan yang tenang dan nyaman.
1: Ekonomi digital bukan milik segelintir orang. Ia harus inklusif, menjangkau desa hingga kota. Dengan literasi dan pendampingan, tak ada yang tertinggal. Mari wujudkan ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan. Digital inklusif, kita Indonesia.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tahiun, kami sampaikan satu informasi dari laman KBRN. Polri akan menggelar nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 secara gratis di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polsek. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama dengan TVRI. Selain nobar, kedua pihak juga membahas perizinan dan pengamanan kegiatan. Menurut Kapolri, kegiatan tersebut diharapkan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pecinta sepak bola yang menantikan perhelatan Piala Dunia 2026. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan tersebut juga diharapkan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran warga dalam kegiatan nobar berpotensi menggerakkan usaha mikro di daerah. Informasi lengkap dapat langsung dilihat, pendengar, di laman kbrn rri.co.id.

0: generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.
1: FYI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
1: FYI for Yay Info.

Belanja online, transaksi digital, semakin jadi bagian hidup kita. Namun ingat, cerdas digital berarti waspada. Lindungi data pribadi, gunakan platform terpercaya. Bijak bertransaksi agar ekonomi digital tumbuh aman dan sehat. Cerdas digital, Indonesia kuat.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangerang masih dengarkan pilihan lagu-lagu pop Indonesia yang terus menemani kebersamaan kita. Selamat pagi ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Nanti ada rekan Selfie dan juga rekan Yati akan melanjutkan rekan program berikutnya. Untuk edisi hari ini, akhirnya saya Fazri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: AI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pejeng dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.
2: Generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

dan kini punya panggung lebih luas. Dengan ekonomi digital, UMKM bisa menjangkau pasar nasional hingga global. Mari belajar, beradaptasi, dan berinovasi. UMKM naik kelas, Indonesia semakin berdaya. UMKM Go Digital.

Tahukah Anda, Presiden Republik Indonesia meluncurkan program Sekolah Garuda sebagai langkah strategis menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia. Pada tahap awal tahun 2025, program ini diterapkan melalui 12 Sekolah Garuda Transformasi dan 4 lokasi Sekolah Garuda Baru yang diperkenalkan secara serentak di berbagai provinsi. Program ini merupakan bagian dari program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC Pemerintahan Baru untuk mempercepat lahirnya generasi berkualitas yang siap menghadapi persaingan global. Sekolah Garuda menggabungkan pendidikan akademik unggul dengan penguatan karakter, kepemimpinan, dan nilai Pancasila. Sekolah Garuda, akselerasi pendidikan unggul untuk Indonesia Maju.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Tahukah Anda, jika inflasi terkendali, ekonomi tetap sehat. Namun, bila terlalu tinggi, daya beli masyarakat bisa menurun. Karena itu, belanja bijak dan pantau harga kebutuhan pokok menjadi langkah cerdas menghadapi inflasi. Inflasi terkendali, ekonomi stabil.

Investasi adalah cara mengelola uang agar nilainya berkembang di masa depan. Sebelum berinvestasi, kenali tujuan, pahami risiko, dan pastikan produknya legal dan diawasi OJK. Tahukah Anda, investasi bukan cuma untuk orang kaya. Dengan investasi, yang kita lakukan hari ini bisa berkembang untuk masa depan nanti. Mulai dari yang kecil, pilih yang aman dan legal, dan pahami risikonya. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.

jalan keluar. Sekali menang, berkali-kali rugi. Tahukah Anda, data menunjukkan mayoritas pelaku judi justru mengalami kerugian finansial dan tekanan mental. Perjudian memicu utang, tidak ada judi yang aman. Yang ada, kerugian berkepanjangan, merusak ekonomi keluarga, dan menghancurkan masa depan.

0: garam juga harus seimbang. Terlalu banyak bisa juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Jadi, gunakan garam secukupnya agar rasa hidup tetap pas dan tubuh tetap sehat.
1: Di pasar, di sekolah, di tempat ibadah, kita belajar satu hal penting. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, ia hidup dalam sikap saling menghormati. Mari jaga persatuan, mari rawat Indonesia. Kita Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Takengon. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi masyarakat Gayo dan seluruh pendengar setia Prosatu RRI Takengon dimanapun pendengar berada. Senang sekali saya Selvi kembali hadir menemani Anda dalam program Kita Indonesia. Dan Selvi gak sendiri ya, pagi hari ini ada Kak Yati yang akan menemani kita juga hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, program Kita Indonesia sebuah ruang dialog yang menghadirkan berbagai nilai kebangsaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dan kami ucapkan terima kasih telah memilih Prosatu RRI Takengon sebagai sahabat aktivitas pagi hari Anda. Tema yang akan kita bahas pagi ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong warisan tak lekang waktu. Nah pendengar, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas tentang gotong royong bukan sekedar bekerja bersama-sama ya pendengar ya. Lebih dari itu, gotong royong merupakan identitas bangsa Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mulai dari membangun rumah, membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang mengalami musibah, hingga mendukung berbagai kegiatan sosial. Semua dilakukan dengan semangat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan kehidupan modern yang semakin individualitas, muncul pertanyaan apakah nilai gotong royong masih relevan saat ini. Nah, bagaimana cara mempertahankan agar tetap hidup di tengah masyarakat? Itulah yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Dan akan kami temani ruang dengar Anda hingga tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kan informasi

Saat beban terasa berat, kita tak berjalan sendiri. Gotong royong adalah jati diri bangsa, warisan luhur yang menyatukan kita. Dari desa hingga kota, dari Sabang sampai Merauke. Mari hidupkan nilai kebersamaan untuk Indonesia yang kuat dan bermartabat. Kita Indonesia, bersama kita bisa.

Tahukah Anda, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman budaya terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, tarian tradisional, lagu khas, hingga adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Keberagaman itu adalah kekuatan. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan menjadi warna indah yang menyatukan bangsa Indonesia. Jaga budaya lokal, hormati perbedaan, dan sebarkan informasi yang positif serta bangun persatuan. Karena setiap suara memiliki makna, dan setiap daerah adalah bagian penting dari Indonesia. Suara Nusantara, suara keberagaman, dan suara persatuan Indonesia.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Pendengar, di balik kesederhanaannya, Gute menyimpan filosofi hidup masyarakat Gayo yang selalu memanfaatkan bahan alam di sekitar mereka. Bungkus daun pandan bukan hanya memperindah tampilan, tetapi juga melambangkan kedekatan dengan alam yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Tanah Gayo, Gute layak dicoba sebagai bagian dari perjalanan rasa. Teksturnya yang lembut berpadu dengan manisnya gula aren dan wanginya pandan, menjadikan Gute sebagai camilan tradisional yang unik sekaligus memperkenalkan kearifan lokal Gayo melalui cita rasa. Gute tidak hanya sekedar makanan pengganjal perut, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat Gayo. Cita rasanya yang sederhana justru menghadirkan kelezatan yang khas sehingga membuat siapapun yang mencicipinya teringat pada masa pedesaan yang tenang dan nyaman.

pendengar, masih saya ditemani untuk rangkaian program kita Indonesia dengan tema Gotong Royong Warisan Tak Lekang Waktu. Nah, pendengar, gotong royong menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan kita dengan bangsa lain. Bahkan para pendiri bangsa meyakini bahwa Indonesia dapat berdiri kokoh karena semangat kebersamaan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Gayo sendiri, nilai gotong royong masih sangat terasa. Misalnya saat membangun fasilitas umum, membantu keluarga yang mengadakan hajatan, panen kopi bersama, membersihkan masjid, hingga kegiatan sosial lainnya. Nilai-nilai seperti saling membantu dan saling menghormati menjadi modal sosial yang sangat penting. Karena itulah, gotong royong tidak hanya menghasilkan pekerjaan yang lebih ringan, tetapi juga memperkuat hubungan antar warga. Saat masyarakat saling mengenal dan saling membantu, maka rasa persaudaraan akan semakin kuat. Dan saat ini kita hidup di era digital, pendengar. Banyak pekerjaan yang dapat dilakukan sendiri dengan bantuan teknologi, belanja bisa secara daring, komunikasi lewat telepon pintar, bahkan rapat dapat dilakukan secara virtual. Namun, apakah kondisi ini membuat gotong royong semakin berkurang? Belum tentu, justru teknologi dapat menjadi sarana memperkuat gotong royong. Contohnya ketika masyarakat menggalang bantuan melalui media sosial untuk korban bencana atau ketika komunitas-komunitas bergerak bersama mengumpulkan donasi secara daring. Artinya semangat gotong royong tetap ada, ya, hanya bentuknya yang berubah mengikuti perkembangan zaman. Yang terpenting adalah nilai kehidupan, kepedulian dan kebersamaan tetap terjaga. Masih kami temani ruang dengar Anda untuk program Kita Indonesia hingga tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan

generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

Pendengar Pro Satu RRI Takengon masih dalam program Kita Indonesia dengan tema Gotong Royong Warisan Tak Lekang Waktu. Pendengar, Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Perbedaan tersebut dapat menjadi kekuatan apabila dibangun dengan semangat kebersamaan. Gotong Royong mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi modal untuk saling melengkapi. Karena itu, Gotong Royong menjadi salah satu perekat persatuan bangsa. Nah, saat masyarakat saling membantu tanpa melihat latar belakang, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Nilai inilah yang perlu terus dirawat di tengah berbagai tantangan sosial saat ini. Dan mendengar, 10 menit menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tidak terasa 1 jam kebersamaan kita dalam program Kita Indonesia telah berada di penghujung acara. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa gotong royong bukan sekedar tradisi masa lalu, melainkan nilai yang tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan masa kini. Gotong royong mengajarkan kepedulian, kebersamaan, solidaritas, dan persatuan. Selama nilai-nilai tersebut terus dijaga, maka gotong royong akan tetap menjadi warisan bangsa yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah menyimak dan berpartisipasi dalam program ini. Dan sampai berjumpa kembali dalam program Kita Indonesia berikutnya. Masih kami temani ruang dengar Anda dengan program lainnya hingga tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dia.

Pendengar, tahukah Anda tari saman dari Tanah Gayo merupakan tarian yang dimainkan tanpa alat musik. Seluruh irama lahir dari tepukan tangan, dada, dan paha para penari. Berpadu dengan syair berbahasa Gayo yang syarat pesan keimanan, persaudaraan, dan nilai kehidupan. Keunikan saman terletak pada gerakannya yang cepat dan serempak. Setiap penari dituntut fokus, disiplin, dan saling percaya karena satu kesalahan kecil dapat mempengaruhi seluruh pertunjukan. Dalam saman tidak ada yang menonjol sendiri. Semua bergerak dalam satu irama melambangkan kuatnya kebersamaan. Lebih dari sekedar tarian, saman pada awalnya menjadi media dakwah dan pendidikan masyarakat Gayo. Nilai, moral, dan akhlak mulia disampaikan dengan cara yang indah dan mudah diterima. Atas kekayaan makna dan keunikannya, pada tahun 2011, tari saman diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia, kebanggaan masyarakat Gayo dan bangsa Indonesia.

sila bukan hanya dihafal, tetapi diamalkan dalam keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Nilai-nilainya menjadi rumah bersama, tempat kita bertumbuh sebagai bangsa. Mari jaga Pancasila demi Indonesia yang rukun dan berdaulat. Kita Indonesia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.
1: Stephen him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas

dihadiahi penalti setelah Eberich Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan. Kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini, tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad, dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madi Nurbowo mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai, dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar juga

0: yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kami kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 255 Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: It's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya
2: pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game servis tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan servis di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game servis saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase servis pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Shots on the grass, super important.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan.

dengan saya. Jadi saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Furiono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrial Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya. Ya sama seperti yang dibilang tadi, beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi, baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1, usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, demikian telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, saatnya kita kembali ke Pro 1 RRI Takengon pendengar ya. Dan saat ini kita di segmen Takengon siang ini pendengar, dan masih akan kami hadirkan informasi beserta lagu-lagu sebagai hiburan untuk membersamai kebersamaan kita di siang hari ini pendengar. Pendengar dari studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan siaran yang kami hadirkan.
1: FYI for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
2: Sepertinya ini nih enak nih.
1: Ah, apa sih
2: mau
1: itu?
2: Gak ini?
1: Coba namanya apa?
2: Kepiting saus tiram.
1: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
2: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
1: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
2: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
1: Miring.
2: Miring.
1: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
2: Oh begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
1: Ya gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
3: FYI for Yay Info.

0: AI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

Sobat Putri Amigas pendengar, hadir dulu dengar Anda program Gayo siang ini. Pendengar, BPJS Kesehatan kembali membuka kesempatan berkarir bagi masyarakat melalui rekrutmen pegawai administrasi tidak tetap atau PATT tahap 2 tahun 2026. Pendaftaran dibuka mulai 10 hingga 23 Juni 2026 untuk penempatan di sejumlah wilayah kerja BPJS Kesehatan di Indonesia. Rekrutmen ini ditunjukkan bagi lulusan dengan pendidikan minimal diploma 3 atau D3 dari seluruh jurusan yang memenuhi persyaratan untuk umum dan bersedia bekerja penuh waktu dengan status kontrak. BPJS Kesehatan mengajak generasi muda yang memiliki semangat pelayanan publik untuk bergabung menjadi bagian dari institusi penyelenggara jaminan kesehatan nasional tersebut. Adapun kualifikasi umum yang dipersyaratkan antara lain pendidikan minimal D3 dengan IPK minimal 3,0 berasal dari perguruan tinggi dengan akreditas minimal baik sekali. Belum berusia 26 tahun pada 31 Desember 2026. Kemudian belum menikah, tidak memiliki catatan pelanggaran hukum, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja kantor cabang BPJS Kesehatan. Khusus untuk pelamar di Provinsi Aceh yang berada dalam wilayah kerja Kediputian Wilayah 1, yakni kantor cabang Banda Aceh, Langsa, dan Losmawi, pelamar yang memiliki KTP Aceh akan menjadi prioritas. BPJS Kesehatan menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan dan tidak dipungut biaya apapun. Informasi lanjutan mengenai proses seleksi hanya akan disampaikan melalui email resmi BPJS Kesehatan dengan domain @bpjskesehatan.go.id atau @talentix.id. Pelamar juga diingatkan untuk memastikan seluruh dokumen dan data yang diunggah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, serta mengatur dokumen yang dibagikan dalam format publik agar dapat diakses oleh sistem rekrutmen. Informasi lengkap mengenai persyaratan, lokasi penempatan, serta tata cara pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi rekrutmen BPJS Kesehatan di rekrutmen @bpjskesehatan.go.id. Demikian informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.go.id.

Tahukah Anda, Presiden Republik Indonesia meluncurkan program Sekolah Garuda sebagai langkah strategis menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia. Pada tahap awal tahun 2025, program ini diterapkan melalui 12 Sekolah Garuda Transformasi dan 4 lokasi Sekolah Garuda Baru yang diperkenalkan secara serentak di berbagai provinsi. Program ini merupakan bagian dari program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC Pemerintahan Baru untuk mempercepat lahirnya generasi berkualitas yang siap menghadapi persaingan global. Sekolah Garuda menggabungkan pendidikan akademik unggul dengan penguatan karakter, kepemimpinan, dan nilai Pancasila. Sekolah Garuda, akselerasi pendidikan unggul untuk Indonesia Maju.

dan kini punya panggung lebih luas. Dengan ekonomi digital, UMKM bisa menjangkau pasar nasional hingga global. Mari belajar, beradaptasi, dan berinovasi. UMKM naik kelas, Indonesia semakin berdaya. UMKM Go Digital.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Kengon, lintas informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita sudah terhubung bersama rekan Bambang yang akan menyampaikan informasi di siang hari ini pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Diduga remblong truk bermuatan semen hantam ruko di Timah Gajah, dan saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Bambang. Halo, assalamualaikum, selamat siang rekan Bambang.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Selfie.
0: Ya, baik, diduga remblong rekan Bambang, truk bermuatan semen hantam ruko di Timah Gajah. Silahkan dengan laporannya.
1: Iya, terima kasih rekan Selfie. Benar sekali bahwa pagi tadi sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat terjadi kecelakaan lalu lintas yang kecelakaan tunggal yang diduga akibat remblong sebuah truk fuso bermuatan semen menghantam ruko di Kampung Timah Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Menurut keterangan beberapa saksi di kawasan tersebut, truk melaju dari arah Biren menuju Takengon dengan kecepatan sedang, namun setibanya di kawasan Timah Gajah, tepatnya di penurunan kawasan Timah Gajah, pengemudi mendapati rem tidak berfungsi dengan baik atau plong, sehingga sebelumnya sempat mengambil inisiatif untuk menghantam ke tebing sebelah kiri di Jalan Takengon Biren di kawasan Timah Gajah ini, namun truk tetap melaju dengan kencang dan akhirnya menghantam ruko yang ada di Dusun Pasar, Kampung Timah Gajah, Kecamatan Gajah Putih ini sendiri. Dan pendengar, untuk diinformasikan juga bahwasanya ada korban jiwa dalam kejadian ini, yaitu seorang ibu berusia 62 tahun, di mana saat kejadian seorang ibu ini sedang membersihkan tanamannya di tanaman sayur-sayuran di tepat di pinggir jalan di lokasi kejadian itu sendiri, di mana memang menurut keterangan masyarakat, ibu ini setiap paginya membersihkan tanaman dan menyiram tanaman di tempat kejadian tadi, dan pada saat kejadian ibu itu juga sedang melakukan pembersihan tanaman di situ, dan saat ini juga jenazah sudah dibawa ke rumahnya di Umah Beci dan akan segera dikebumikan. Selain itu juga dilaporkan bahwasanya pengemudi, supir atau supir dan kernet mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya pendengar, kami informasikan juga bahwa misalnya truk ini juga menghantam sekitar ada 4 ruko, namun yang ada penghuninya itu ada sekitar 3 ruko yang merupakan toko pupuk, bangunan, dan bengkel. Dan juga sempat merusak mobil milik pemilik toko, satu mobil pick up, kemudian ada 4 kendaraan ataupun sepeda motor, dan barang dagangan juga dilaporkan mengalami kerusakan dan mungkin tidak dapat untuk dijual kembali seperti itu. Kemudian rekan Selfie, tugas juga sudah melakukan identifikasi untuk kejadian ini sendiri. Rekan Selfie.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk laporannya rekan Bambang, dan kami ucapkan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar, demikian lintas informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Diduga remblong truk bermuatan semen hantam ruko di Timah Gajah, dan musibah ini menimpa satu warga ya pendengar ya, yang menjadi korban jiwa di dalam musibah ini. Seorang ibu-ibu berusia 62 tahun diduga meninggal dunia akibat musibah yang terjadi. Nah, pendengar, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.
2: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ya baik pendengar, saatnya Selvi temani ruang dengar Anda untuk program musik tradisional dan budaya pendengar pada pukul 12 hingga kita nantikan waktu berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk dini hari maksud kami, ya untuk dini hari pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan Piala Dunia antara Meksiko PS Afrika Selatan yang disiarkan langsung dari Stadion Meksiko City dan juga disiarkan melalui Prosat RRI Takengon dan tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kali informasi dan inspirasi.

0: Live for Yay Info.
1: Sepeda nih HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk.
1: Hah?
2: Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Tahukah Anda, jika inflasi terkendali, ekonomi tetap sehat. Namun, bila terlalu tinggi, daya beli masyarakat bisa menurun. Karena itu, belanja bijak dan pantau harga kebutuhan pokok menjadi langkah cerdas menghadapi inflasi. Inflasi terkendali, ekonomi stabil.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, masih Selvi temani ruang dengar Anda untuk program musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Pendengar, sebelum kita putarkan dan kita dengarkan lagi hiburan-hiburan di siang hari ini, saatnya kami hantarkan informasi untuk para pendengar ini. Sinusitis merupakan peradangan pada rongga sinus, yaitu ruang berisi udara yang berada di sekitar hidung, dahi, pipi, dan belakang mata. Kondisi ini dapat menyebabkan hidung tersumbat, nyeri pada wajah, sakit kepala, hingga gangguan penciuman. Sinusitis umumnya terjadi akibat infeksi virus, bakteri, alergi, atau penyumbatan pada saluran sinus. Gejala sinusitis yang paling sering dirasakan antara lain hidung tersumbat, keluarnya lendir kental berwarna kuning atau hijau, tekanan atau nyeri di area dahi dan pipi, sakit kepala, serta menurunnya kemampuan mencium aroma. Pada beberapa kasus, penderita juga dapat mengalami batuk, bau mulut, demam, dan rasa lelah yang berkepanjangan. Berdasarkan durasinya, pendengar, sinusitis dibedakan menjadi sinusitis akut dan kronis. Sinusitis akut biasanya berlangsung kurang dari 4 minggu dan sering dipicu oleh flu atau infeksi saluran pernapasan atas. Sementara itu, sinusitis kronis berlangsung selama 12 minggu atau lebih dan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti polip hidung, alergi, kelainan struktur hidung, maupun infeksi yang berulang. Untuk mengurangi gejalanya, penderita disarankan memperbanyak istirahat, minum air putih, menghirup uap hangat, serta menghindari asap rokok dan polusi udara. Jika gejala tidak membaik, dokter dapat memberikan pengobatan sesuai penyebabnya, seperti obat pereda nyeri, semprotan hidung, antihistamin, hingga antibiotik bila terjadi infeksi bakteri. Masyarakat diimbau untuk segera memeriksakan diri ke tenaga kesehatan apabila gejala sinusitis berlangsung lebih dari 10 hari, sering kambuh atau disertai pembengkakan di sekitar mata dan demam tinggi. Penanganan yang tepat dapat mencegah komplikasi dan meningkatnya kualitas hidup penderita. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrnrri.id.co.id dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Asiknya tuh main drama gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wes rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan.

خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

0: Ada.
1: Mendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan saatnya kita rehat saja dari segala aktivitas kita pendengar, saatnya kita laksanakan ibadah sholat zuhur. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab, RRI Takengan Orom RRI Rimeraya menyawahan ke Berserloni, tarlo Kamis 11 Juni 2026. Saudara, inilah ke Berserloni selengkapi. Pacu Kuda, komunitas kuda pacu tradisional Gayo 2026 bertema Gayo Pulih, Gayo Bangkit. Resmi iaran i lapangan HM Hasan Gayo, Belang Babangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Mahyani menyawahan kin kabar Serloni.
2: Pacu Kuda Komunitas Kuda Pacu Tradisional Gayo 2026 bertema Gayo Pulih, Gayo Bangkit, resmi iaran i lapangan HM Hasan Gayo, Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Pacu Kuda berlangsung mulai hari Senin, na sawah seminggu kuarap ni. Si iekuti 122 kuda ari tulu kabupaten i wilayah Gayo, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Rum Gayo Luas. Ketua Panitia Pelaksana Aldi Yoga menyawahni, Sinte ini yaran mandiri urum komunitas, bekerjasama urum pihak terkait. Hal ini sawahne kin bentuk dukungan upaya pemulihan daerah pasca bencana hidrometeorologi si melanda dataran tinggi Gayo i akhir November 2025 lalu. Mahyani, Ari RRI Takengon, menyawah Nike Berserloni.
1: Pertamina Patra Niaga menyawah ni rege pertama orom pertama krin mulai mane tanggal 10 Juni 2026 ni kerege dan ngepakat orom pemerintah. Mahyani menyawahan kin ke Berserloni.
2: Pertamina Patra Niaga menyawahni rege pertama rum pertama green mulai mane tanggal 10 Juni 2026 nik regei dan ngepakat urum pemerintah. Penyesuaian nape ngemelalui proses evaluasi sesuai urum si itetapen. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Robert MP Dumatubun menyawahan keputusan penyesuaian rega ngemu pertimbangan perkembangan ni rege minyak dunia. Diprene penetapan rege jual BBM non-subsidi gere secara sepihak ilaksanan Pertamina. BWN prosesi ngeispakati pemerintah kin mengatur sektor energi nasional. Mulai 10 Juni 2026, pertama RON 92, naik regei dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara pertama green 95, RON 95, naik juga dari Rp12.900 naik ku Rp17.000 per liter. Pertamina memastin rege BBM non-subsidi lena gere mengalami perubahan. Pertama turbo tetap regei Rp20.750 per liter, dek lead Rp23.000 per liter, Pertamina dek Rp24.800 per liter. Mahyani, Ari RRI Takengon, menyawah Nike Berserloni.
1: BMKG Sultan Iskandar Muda memprediksi cuaca di wilayah Tengah Aceh Serloni didominasi kondisi cerah beremun mulai soboh sawahku iokahe. Lisa Danah menyawahin ken kabar Serloni.
3: BMKG Sultan Iskandar Muda memprediksi cuaca di wilayah Tengah Aceh Serloni didominasi kondisi cerah beremun mulai soboh sawah iokahe. Prakirawanan cuaca BMKG Angga Dirta menyawahan uran terjadi di sejumlah wilayah nyeklem kahe mehne wilayah. Suhu udara iperkiranan berkisar 16 sawah 31 derajat Celsius, urum kecepatan kuju 5 sawah 15 km per jam, ari arah barat sawah Tenggara. BMKGP meningatkan ku masyarakat kati mewaspadai potensi kuyu puting beliung di Kabupaten Bener Meriah dan Renye memantau informasi cuaca siayu. Lisa Danah, RRI Takengon, menyawahni ke Berserloni.
1: Kasus Ket nasu mulukai waloh jemaah masyarakat silih nara simurasahan masyarakat Aceh Tengah. Disadana menyah nikabar seluni.
3: Kasus kitnasu meluki waluh jemaah masyarakat silih nara simursahan masyarakat Aceh Tengah. Masyarakat meniru pemerintah katitir membuat langkah kin mencegah kejadian oya terulang. Kepala Bidang Pertanakan Dinas Pertanian Aceh Tengah, Dr. Hulpah, menyawahan pakia ngembuatan vaksinasi wilayah terdampak, namun eliminasi ataupun pemusnahan asu gerupasi buatan karena terbentur urum aturan perlindungan hewan. Menuruti, upaya pencegahan ipokusen ku vaksinasi rutin dan ihimbau ku si memelihara asu katigere mutaten berkeliaran bebas. Di sarana RRI Takingan menyawahni keberseluni.
1: Biak saudara ngekami sawahan ke Barcelona hari RRI Takingan. Nantinan ke Barcelona selanjutnya ceplo wanjum satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, bermari kita pengenan ke Barcelona produksi RRI Takingan. Nanti lupan program ke Barcelona.

Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Ke Barcelona produksi RRI Takengon edisi hari ini pendengar, Kamis 11 Juni 2026. Dan pendengar, saatnya saya temani ruang dengar Anda untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga tepat pada pukul 15 nanti. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: YI for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay.
0: FYI for Yay Info.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Bang, ini Desi di Paya Tumpi, request lagu Via Valen sayang. Oke, siap. Ditunggu ya Desi ya, lagunya darinya Via Valen sebentar lagi akan disiapkan. Dan siapa sapa dulu nih penelpon pertama di siang hari ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Imran nih, Kak.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Imran.
0: Bang Irfan.
1: Nah, ini request lagu aja nih, Kak. Dari Camelia aja, Kak.
0: Darinya siapa, Bang?
1: Dari Camelia.
0: Camelia.
1: Ini Irama.
0: Camelia sama Rama Irama ya.
1: Oh.
0: Judulnya?
1: Itu ya Camelia, Kak.
0: Apa, Bang?
1: Camelia judulnya.
0: Oh, judulnya Camelia, darinya Rama Irama.
1: Oh.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bang. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya untuk ada ini sama Kak Nur ya.
0: Gimana?
1: Sama Kak Nur ini?
0: Selfie.
1: Oh, Kak Selfie ini. Kami semua-semua aja yang dengar, Kak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih ya, Kak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia ya Bang Irfan ya, kalau nggak salah dengar tadi namanya, karena agak nggak jelas ya suaranya, apakah karena jaringan atau gimana, kurang paham juga Selfie ini. Nah, bagi pendengar, ditunggu ya Bang Irfan ya, lagunya darinya Roma Irama dengan judul Camelia, sebentar lagi akan Selfie siapkan. Masih Selfie siapa nih penelpon berikutnya di siang hari ini? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut Tenggara Pita, selamat siang yang panas, Mbak.
0: Siap, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bayu di Sumba Bali.
0: Halo?
2: Soalnya nggak jelas, Mbak, ya?
0: Gimana, Bang?
2: Soalnya kayak nggak jelas, ya?
0: Iya, agak kurang jelas ya suaranya, ya?
2: Mungkin ini mungkin sinyalnya di awan-awan mungkin.
0: Betul, karena Selfie di sini juga agak kurang jelas ini dengarnya, Bang Bayu.
2: Putus-putus, Mbak Selfie.
0: Jaringan ini, Mbak, arti ya, kalau putus-putus, ya?
2: Iya, Mbak.
0: Oke. Bang Bayu, kira-kira kita mau putarin lagu apa nih di siang ini, Bang Bayu?
2: Ini apa? Orang biasa jadi dari ini Joni Anggara.
0: Orang biasa darinya Joni Anggara.
2: Joni Anggara.
0: Oke, salam-salam ya, Bang.
2: Salamnya buat Mbak Selfie aja, mau tugas dan mau siang, dan buat teman-teman RRI. Semoga sehat-sehat juga. Salam-salam saya pokoknya.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bang Bayu.
2: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu dia ya darinya Bang Bayu tadi yang ada di seputaran Simpang Balik sudah bergabung sama kita. Ditunggu ya Bang Bayu ya, lagunya darinya Jolagara dengan judul Orang Biasa, sebentar lagi akan Selfie siapkan. Bagi para pendengar yang masih mau bergabung sama Selfie, Selfie tunggu kebersamaannya di 082165854676, atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 085272825272. Dan Selfie sapa lagi nih penelpon pertama, maksudnya penelpon ketiga ya di siang ini ya. Halo, Bro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Selfie.
0: Oh, Kak Amoy.
3: Iya, Kak Selfie.
0: Jelas ke suaraku, Kak Amoy?
3: Kecil sih, gitu, Kak.
0: Agak kecil, Kak. Di sini udah besar padahal nih, Kak Amoy.
3: Ngemuntuk-tuk.
0: Ngemuntuk-tuk lah aku isi nih, Kak Amoy.
3: Hah?
0: Ngemutok-tok aku isin.
3: Terus-terus?
0: Sudah terlihat-terlihat.
3: Jangan
0: terlihat.
3: Langkah ya. Okay. Kak Selfie.
0: Kak Moy.
3: Putaran lagu anu, Kak Selfie.
0: Lagu Hana?
3: Dari Roma Irama. Roango ke Boy?
0: Roma Irama judulnya?
3: Anu Sarah. Piano Sarah.
0: Piano.
3: Sarah stres.
0: Hana Sarami, Kak Moy?
3: Stres.
0: Stres, oke, siap. Speed
3: tim kilo, Bo. Dan lagu kirim mungkin ku jemati stres-stres dari paluh ke anu Kak Nyati.
0: Oke, okay. Ika stres geran punah, tapi asal timu gilo, Bo.
3: Hah? Sakit paluh ha kirim stres.
0: Siap. Salam-salami Kak Amoy.
3: Terima kasih, Sepi.
0: Salam-salami.
3: Salam-salam untuk Kak Selfie dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki Kak Selfie. Besok jumpa lagi suara emas itu Kak Selfie. Saya pun sudah rindu Kak Selfie.
0: Ya, berizin Kak Amoy.
3: Sudah berapa minggu saya tidak menelpon Kak Selfie.
0: Oke, baik kamu.
3: Dan untuk karyawan dan karyawati Kak Selvi. Tak lupa pula ketinggalan sama pendengar-pendengar kita KRM Kak Selvi. Dan para penggemar-penggemar radio RRI Kak Selvi. Anu yang aneh, maksudnya pakai nada nadi yang bisa. Dan terakhir Kak Selvi, dari A sampai Z, kata Bang Irman sana Bang Amir sampai pusingnya Bu, hingga ada ke Kupang.
0: Oke, siap
3: Kak. Terakhir Kak Selvi, dari Sabang sampai Maki Kak Selvi. Salam lewat udara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Lanjut perjalanan Kak Selvi.
0: Siap, Brejen. Waalaikumsalam Kak Amoy. Ya, pendengar, itu dia ya Kak Amoy dari seputaran Asir-Asir sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Kak Amoy ya, lagunya dari Nyaroma Irama. Nah, pendengar, langsung saja ya Selvi putarkan lagu di siang hari ini. Permintaan darinya Desi tadi ya, yang pertama kita bacakan lagu Via Valen dengan judul Sayang. Dan ditunggu lagu-lagu yang sudah Selvi siapkan tadi melalui line telepon, sebentar lagi akan Selvi putarkan. Langsung saja kita putarkan dan kita dengarkan Via Valen Sayang. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Talking On, karena informasi dan inspirasi untuk rangkaian program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Hey, Pro Dangdut Show.
5: Dangdut adalah kita.

Belanja online, transaksi digital, semakin jadi bagian hidup kita. Namun ingat, cerdas digital berarti waspada. Lindungi data pribadi, gunakan platform terpercaya. Bijak bertransaksi agar ekonomi digital tumbuh aman dan sehat. Cerdas digital, Indonesia kuat.

Tahukah Anda? Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi banyak masyarakat. Namun, pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Mendukung pendidikan, meningkatkan keterampilan kerja, membuka peluang usaha, serta memperkuat semangat gotong royong merupakan langkah nyata untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkembang, kita turut menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua. Mari menjadi bagian dari perubahan, karena masyarakat yang berdaya adalah kunci menuju Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Bersama berdaya, bersama mengentaskan kemiskinan.

0: kita semakin membutuhkan kepedulian. Polusi, sampah plastik, dan perubahan iklim adalah tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama.
1: Aku ingin tumbuh di dunia yang hijau dan bersih.
0: Mari wujudkan harapan itu dengan langkah sederhana. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi, tanam pohon, dan dukung gaya hidup ramah lingkungan. Jaga bumi mulai dari diri sendiri. Suarakan hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.

0: yang sudah Selfie siapkan. Nah, bagi para pendengar yang masih mau bergabung bersama Selfie, masih Selfie tunggu kebersamaannya di 082165854676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 085270825272. Dan Selfie siapa lagi nih penelpon di siang hari ini ya. Halo Pro Dangdut. Ya, bagi pendengar sepertinya tidak bisa terhubung ya. Nah, saatnya saya bacakan dulu ya pesan yang sudah masuk di siang hari ini. Ada darinya Kak Yana ya. Assalamualaikum Kak Selfie. Waalaikumsalam. Kak minta lagunya boleh. Cincin Putih darinya Caca Handika. Salamnya untuk kakak dan pendengar semuanya. Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Amin. Kalau bisa diputar cepat Kak ya, soalnya kami mau nengok kuda nih. Terima kasih Kak, ditunggu nyalanya. Oke, siap ditunggu ya Kak Yana ya. Ya, semangat nonton pacuan kudanya ya. Hiburan untuk masyarakat Gayun ya. Dan sampai bacakan lagi nih pesan darinya siapa ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang juga kakak penyiar, ini Fitri dari Payareja. Siang Kak Fitri, mau request lagu darinya Ayu Ting Ting, judulnya Tatitut. Salamnya untuk kakak dan seluruh pendengar RRI Takengon aja. Oke, siap, terima kasih Kak Fitri. Ditunggu ya lagunya, sebentar lagi Kak Selfie putarkan. Dan kita sapa dulu nih penelpon di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Betul lagi Kak Yati. Kak Yati gini
0: Selfie ini.
1: Kak Selfie.
0: Iya.
1: Halo Selfie.
0: Ini dengan siapa di mana? Dengan
1: siapa Selfie?
0: Dengan siapa di mana?
1: Mas Boy. Gue hilang ini. Anu ada acara nih Kak Selfie.
0: Di mana Mas Boy?
1: Di Wih Hilang.
0: Oh, di Wih Hilang.
1: Nah.
0: Ngapain Mas Boy di Wih Hilang?
1: Ada acara di Mesinat Rasu.
0: Oh gitu.
1: Bisa datang ya ke Selfie ya.
0: Gimana Mas Boy?
1: Bisa datang ya.
0: Siap. Oke. Iya Mas Boy, kira-kira siang ini kita putar lagu apa nih?
1: Lagu anu aja, mobil lah, gak punya.
0: Lagu apa?
1: Cinta Merah Jambu aja.
0: Cinta Merah Jambu, darinya siapa?
1: Salam-salamnya buat Kak Yati, keluarga, panjang umur, mudah rezeki, Dana, Bang Pajri, Bang Nur, Bang Budi, Bang Cebro, semua-semuanya, pendengar RRI semuanya, dari A sampai Z, Kak.
0: Oke, siap. Terima kasih, Mas Boy. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Yati, Kak Yati.
0: Iya Mas Boy, assalamualaikum. Ya pendengar, itu dia ya Mas Boy ya, yang saat ini sedang ada di Wih Hilang ya. Ditunggu ya Mas Boy ya lagunya, darinya Lavenia ya, dengan judul Cinta Merah Jambu. Sebentar lagi akan Selfie siapkan untuk yang Mas Boy. Dan langsung saja ya kita dengarkan lagu-lagu yang sudah Selfie siapkan di siang hari ini. Ada darinya Joel Anggara ya, dengan judul Orang Biasa. Selamat mendengarkan.
2: Hey Pro Dangdut Show,
3: dangdut adalah kita.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tersingkirnya Inggris dari ajang Piala Dunia 1970 di Meksiko masih menyisakan kejanggalan setelah kiper mereka, Gordon Banks, mengalami sakit perut secara misterius. Jurnalis investigatif sekaligus mantan editor internasional BBC News Nick Gabriel Gatehouse yang bekerja sama dengan cucu kiper Inggris Gordon Banks, Ed Jarvis, selama 3 tahun mengungkap adanya dugaan keterlibatan Sia dalam kasus tersebut. Mereka meyakini Sia mengambil kendali untuk membantu juara bertahan Brazil memenangkan Piala Dunia 1970. Nah, absennya Banks kemudian digantikan oleh Peter Bonetti yang terus menjadi sasaran kritik usai gol ketiga membobol pertahanan Inggris dan membuat mereka ketinggalan skor atas Jerman Barat 3-2. Banyak yang percaya kekalahan itu tak akan pernah terjadi jika Banks tidak sakit perut dan mampu bermain dalam performa terbaiknya. Gordon Banks hingga saat ini memang dipercaya sebagai salah satu kiper terbaik sepanjang sejarah. Legenda Leicester City dan Stoke City ini menjadi andalan Inggris saat juara Piala Dunia 1966. Pada pertandingan face group melawan Brazil, Banks tampil ciamik. Salah satu aksi terbaiknya adalah ketika memblokir sundulan Pele dari jarak dekat. Penyelamatan Banks itu dinilai Pele sebagai salah satu aksi terbaik kiper di sejarah Piala Dunia. Pengakuan dari legenda yang dianggap sebagai raja sepak bola dunia, apalagi bola sundulan itu sempat memantul tanah. Meskipun pertandingan itu dimenangkan Brazil dengan skor 1-0, gawang Banks dijebol Jairzinho. Inggris berada di bawah Brazil dalam face group dan harus bertemu Jerman Barat. Nah, kronologi Banks keracunan, pendengar, awalnya semua berjalan sesuai rencana setelah mengalahkan Cekoslowakia 1-0 di grup C dan lolos perempat final. Para pemain Inggris melepas penat di Guadalajara Country Club Jalisco, Meksiko pada 12 Juni 1970. Pertandingan perempat final akan dilakukan 2 hari lagi, yakni pada 14 Juni 1970. Dan manajer Inggris Sir Alfred Ernest Ramsay kemudian memutuskan memberi waktu luang kepada para pemain untuk istirahat. Mereka akhirnya pergi ke Guadalajara Country Club, sebuah lapangan golf mewah dengan lapangan tenis, kolam renang, dan bar mewah yang tak jauh dari penginapan para pemain. Di sana, para pemain Inggris memesan bir dan menikmatinya. Namun 30 menit setelah menegak bir di pesanannya, kiper legendaris Bang merasakan perut nyeri yang luar biasa. Kiper tersebut hanya ingat setengah jam setelah minum bir dirinya mengalami sakit perut. Kejadian ini cukup ganjil, karena tak hanya Banks yang memesan bir, beberapa pemain Trillans lainnya juga memesan minuman yang sama, tapi hanya Banks yang merintih kesakitan. Setibanya di hotel, rasa sakit yang dialami Banks belum juga berakhir. Banks bahkan harus menghabiskan hampir sepanjang malam di toilet sebelum keesokan harinya menempuh perjalanan sekitar 200 km ke Leon Guanajuato, Meksiko untuk bertanding melawan Jerman Barat. Perjalanan selama 5 jam itu bagai neraka untuk Banks. Sepanjang perjalanan dia menderita kram perut yang hebat dan berkali-kali muntah. Saat sampai di Leon, Banks bahkan langsung bergegas ke kamar untuk beristirahat. Dia mengaku rasa sakit yang dialaminya kala itu berbeda dari biasanya. Malam itu Banks mengaku lebih banyak menghabiskan waktu di toilet ketimbang berbaring di tempat tidur. Nah, pendengar, keracunan misterius Gordon Banks di Piala Dunia 1970 dan dugaan keterlibatan CIA atau CIA, ya pendengar ya. Dan kami juga mengimbau kepada seluruh pendengar untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian cek fakta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nantikan cek fakta berikutnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya pendengar Pro Satu RRI Takengon, masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut hingga pukul 15 nanti, dan hadir di ruang dengar Anda sebuah lagu darinya Roma Irama bersama Nur Halimah ya, dengan judul Piano Akan Hadir. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda, konsep moderasi beragama sebenarnya bukan hal baru. Nilai moderasi sudah diajarkan sejak lama dalam berbagai ajaran agama, termasuk dalam Al-Quran melalui konsep ummatan wasatan, yaitu umat yang bersikap tengah, adil, dan seimbang. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 143. Di Indonesia sendiri, nilai moderasi sudah dipraktikkan sejak masa penyebaran Islam oleh para wali Songo. Mereka menyebarkan agama dengan cara damai, menghargai budaya lokal, dan mengedepankan toleransi. Namun, sebagai program nasional, istilah moderasi beragama mulai diperkuat pada tahun 2019 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024. Melalui moderasi beragama, masyarakat diajak untuk menjalankan ajaran agama secara seimbang, menghargai perbedaan, serta menjaga persatuan bangsa.

Indonesia memiliki ribuan budaya, bahasa, dan tradisi yang menjadi kekayaan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari cerita budaya, musik daerah, hingga inspirasi masyarakat di berbagai penjuru negeri. Mari cintai budaya bangsa dengan mendengarkan dan melestarikan warisan Nusantara. Karena budaya bukan hanya cerita masa lalu, tetapi identitas yang menyatukan kita semua. Suara Nusantara, suara budaya, suara Indonesia.

Pernah dengar istilah sekali coba pasti menang? Faktanya, dalam perjudian yang sering menang bukan pemain, tetapi bandarnya. Perjudian, baik daring maupun konvensional, telah merusak ekonomi keluarga, memicu utang, konflik rumah tangga, hingga tindakan kriminal lainnya. Tidak ada judi yang aman, tidak ada judi yang menguntungkan, yang ada hanya kerugian materi dan masa depan. Jauhi judi, menang sesaat, rugi selamanya.

0: siapa di
1: mana? Halo, dengan siapa ini?
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan siapa ini?
0: Dengan Selvi.
1: Oh, Mbak Selvi, ini dari Ponsai, Mbak Selvi.
0: Oh, Bang Joy.
1: Kok tahu nama saya?
0: Enggak tahu. Dengan ini dengan siapa nih?
1: Ini dengan telepon.
0: Ya, pendengar, sepertinya jaringan di siang hari ini tidak begitu baik ya, pendengar ya. Bagi para pendengar yang masih mau bergabung, masih selfie tunggu kebersamanya di 082165854676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 082782825272. Dan sepertinya untuk penelpon dari pertama tadi ya sudah mulai terganggu ini jaringannya ya. Mohon maaf untuk para pendengar, mungkin bisa melalui WhatsApp saja begitu ya. Dan masih selfie bacakan dulu ini pesan yang sudah masuk di siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prodangdut dangdut ah kita. Iya, siap Kak Selvi. Iya, Mas Nawan. Dari Bukit Kemuning, Jagung Jagat mau request lagu darinya Ajeng Febri ya. Judulnya Berdayung Cinta. Siap. Salamnya buat seluruh penyiar, pendengar, penggemar setia RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Cuaca di Jagong cerah aman terkendali Kak Syahdu pokoknya. Oke, siap ditunggu ya Mas Nawan ya. Lagunya setelah lagi akan saya lebih putarkan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Pro dangdut dangdut kita. Siap. Ini Okta dari Nunang. Selamat siang Okta. Mau request lagu dari Elvi Sukaisih judulnya Bimbang. Oke, ditunggu ya. Salam-salamnya untuknya Kak Selvi, semoga sehat selalu dan para pendengar setia RRI dimanapun berada. Amin, terima kasih. Dan saya bacakan lagi satu pesan lagi ya. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Mau request lagu dari Leo Waldi, Terhalang Dinding Kaca. Oh, oke, siap Bang Mus ya. Terhalang Dinding Kaca. Salam untuk Fitri, Nadia, Yana, Nova, Nisa, Lia, Erna, Fatma, Mas Elpi, Bang Herman, Bang Sultan, Amir Mahmud, Amirun, Aramiko, juga untuk semuanya. Spesialnya untuk yang lagi tugas aja, semoga sehat selalu, amin. Kata-kata siang ini, semuanya punya cerita, tapi tidak semua cerita harus diceritakan. Betul kok, betul. Betul ini gak salah lagi ya. Oke, Bang Mus, ditunggu ya lagunya, sebentar lagi akan selfie siapkan. Dan langsung saja kita dengarkan sebuah lagu darinya, Roma Irama, dengan judul Stress, akan hadir di ruang dengar Anda.

Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya penghasilan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang. Setiap orang berhak memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itu, dukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, pemberdayaan usaha kecil, serta semangat gotong royong di lingkungan sekitar. Perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini, dengan membeli produk lokal, mendukung pelaku usaha mikro, dan membantu sesama yang membutuhkan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Kamera rolling.

Ternyata harga kebutuhan pokok yang naik bukan sekedar kebetulan. Itulah yang disebut inflasi. Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa naik secara umum dan terus-menerus. Inflasi yang terkendali menjaga daya beli masyarakat. Namun, inflasi yang tinggi bisa memberatkan kita semua. Mari belanja dengan bijak, dukung produk lokal, dan gunakan uang sesuai kebutuhan. Inflasi terkendali, masyarakat sejahtera.

0: Halo, Prodangdut.
1: Halo.
0: Siap dengan siapa di mana, Kak?
1: Ya, Kak Ati dari Toa.
0: Kak Ati?
1: Iya, dari Toa. Ya,
0: Kak Ati, gimana kabar hari ini, Kak Ati?
1: Kabar sehat, Kak.
0: Alhamdulillah, nggak nonton Pacuan Kuda nih?
1: Belum, Kak.
0: Tunggu satu minggu ya?
1: Kemarin cuma lewat aja.
0: Cuma lewat aja tapi nggak nonton?
1: Belum rame, Kak.
0: Rame ya, Kak, ya?
1: Belum oh, rame belum. Sekarang.
0: Oh, gitu. Mungkin Sabtu Minggu nanti, ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, Kak. Kak Ati, kita kira-kira mau putarin lagu apa di siang hari ini untuk dangdut, Kak Ati?
1: Halo, Kak.
0: Iya, kira-kira kita putarin lagu apa nih untuk produk?
1: Mau request lagu, Kak, ya?
0: Lagu apa tuh?
1: Pria Idaman dari Nyarika Sugiarto, Kak, ya.
0: Pria Idaman dari Rita. Oke, siap.
1: Iya.
0: Salam-salamnya, Kak.
1: Salam-salamnya, yang pertama buat Kakak, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan buat Kak Ana, Kak siapa lagi tuh, udah lupa sampai
0: Kak Nur, Kak Yati.
1: Kak Nur. Semoga selalu dalam lindungan Allah, Kak, ya.
0: Amin.
1: Ya, Kak, ya.
0: Oke, siap, Kak Ati. Terima kasih, Kak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu dia ya, Kak Ati dan seputaran Toa sudah bergabung bersama kita. Ditunggu, Kak, ya, lagunya dari Nyarita Sugiarto dengan judul Pria Idaman. Dan bagi para pendengar, masih selfie tunggu ya hingga tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita dengarkan, pendengar, lagu-lagu di siang hari ini yang sudah mengantri nih ya. Yang sudah disiapkan ada Cinta Merah Jambu, ada Berdayung Cinta, ada juga Terhalang Dinding Kaca, dan terakhir ada Pria Idaman. Selamat mendengarkan, kami ucapkan kepada seluruh pendengar. Tetaplah bersama kami Lembaga Penyiaran RRI Rangkengon, karena informasi dan inspirasi untuk rangkaian program Pro Dangdut, Dangdut ada kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Cinta tanah air tak selalu dengan kata besar. Ia hadir dalam kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab sebagai warga bangsa. Menjaga persatuan adalah bentuk nasionalisme sejati untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Kita Indonesia.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan perbedaan. Beragam suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Di negeri ini, moderasi beragam menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan. Nilai ini sejalan dengan semangat Pancasila yang mengajarkan kita untuk saling menghormati dan hidup rukun. Keunikan moderasi beragama di Indonesia terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Saat hari raya tiba, masyarakat saling mengunjungi dan berbagi kebahagiaan. Tradisi lokal pun tetap terjaga, berjalan seiring dengan nilai-nilai agama. Sikap saling menghargai inilah yang membuat Indonesia tetap damai di tengah keberagaman. Mari jaga Indonesia dengan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan mengamalkan nilai moderasi beragama.

Ya, baik pendengar, 5 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, selesai sudah tugas Serpi dan juga Kayati menemani ruang dengar Anda untuk edisi Kamis 11 Juni 2026. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, dan sesaat lagi akan ada Bang Budi yang akan menemani ruang dengar Anda, tentunya dengan program lainnya hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Kepolisian Polres Bener Meriah menggelar kegiatan bantuan sosial berupa penyaluran 50 paket sembako serta pemberian santunan kepada anak yatim Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan dan rasa kekeluargaan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, didampingi Wakapolres Bener Meriah Kompol Sabirin, Kabaklok Kompol Suwarno, para pejabat utama Polres Bener Meriah, serta anak-anak yatim penerima bantuan. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto mengatakan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat, terkhususnya kepada anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan dukungan bersama. Menurutnya, semangat pengabdian Polri tidak hanya diwujudkan melalui tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Suasana haru dan penuh kebersamaan tampak mewarnai kegiatan tersebut. Selain penyerahan bantuan sosial, para peserta juga mendoakan agar Polri senantiasa diberikan kekuatan dan keberkahan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Bersama Budi di sini, pendengar yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini, di hari Kamis 11 Juni 2026. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi ya. Nah, baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan program Asta Cita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta yang akan dipandu oleh host Binda Umar dan juga Dede Firdaus. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti rangkaian program Beranda Asta Cita Nasional.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu. Dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Ya. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah, intinya ya. Masih ada sampah.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sampah terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang

0: Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara apa namanya regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
1: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
0: Berkontribusi terhadap
1: buruknya kualitas buruknya udara.
0: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, okay. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
0: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
0: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Ya. Okay.

0: Baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan ya. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi kemudian aktivitas lain dan sebagainya, sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibat itu berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke, sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasannya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi, kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
1: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Nah pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat.
0: Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih, pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri, Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri, kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus. Kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan Tanah Datar dalam rangka Tanah Datar Bersih. Kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah. Kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh, Pak, bagi nagari lain?
6: Oh ya, pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnag Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar,
7: Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Asta Cita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia. Yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema Ketangguhan Lingkungan sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya, pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu, pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, bang?
8: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada, kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
7: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana bang pendapat abang tentang statement ini? Silakan.
8: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya antara lingkungan dan ekonomi, ini dua hal yang erat dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
7: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
8: Iya, benar.
7: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah, saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
8: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
7: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
8: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan. Ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai, itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
7: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pusat Ribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
9: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Beranda Beranda Asta Cita Nasional ya, bersama Pro 1 RRI Jakarta yang dipandu tadi oleh host Binda Umar dan juga Dede Firdaus. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sama-sama kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Allah.

0: محمد.
1: الله أكبر الله أكبر.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas."
0: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."

0: Ya, aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendak-Mu, ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

Ya selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Nah baik pendengar, kita lanjut terus tentunya di sore hari ini dengan rangkaian informasi-informasi ya, yang masih akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ya balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo. Pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
5: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
4: Itu lho, Pa. Toko di depan rumah kita itu lho.
5: Eh, Mama ini. Itu laundry, Ma.
4: Hah? Laundry, toh? Intermezzo.

Ya, baik pendengar, kami selingi dengan informasi di sore hari ini terkait dengan ketegangan yang memuncak di Selat Hormuz, Iran ya. Iran menyatakan Selat Hormuz telah ditutup sepenuhnya bagi seluruh kapal yang melintas di jalur perairan strategis tersebut. Pengumuman ini disampaikan melalui media pemerintah Iran yang mengutip pernyataan markas pusat Khatam al-Anbiya, Kamis 11 Juni 2026. Dalam pernyataannya, Iran menyebut penutupan berlaku untuk semua jenis kapal termasuk kapal tanker minyak dan juga kapal niaga. Tehran juga memperingatkan bahwa setiap upaya untuk melintasi selat tersebut akan menjadi sasaran tindakan militer. Iran menyatakan langkah tersebut diambil sebagai respon terhadap apa yang disebut sebagai tindakan permusuhan Amerika Serikat yang terus berlanjut. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah serangan Amerika Serikat terhadap wilayah di Iran Selatan yang dinilai sebagai bentuk agresi. Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia karena menjadi rute utama pengiriman energi global. Penutupan jalur tersebut berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap perdagangan internasional dan juga pasar energi dunia. Namun demikian, Amerika Serikat juga membantah klaim Iran mengenai penutupan Selat Hormuz. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan lalu lintas pelayaran di kawasan itu masih berlangsung normal. CENTCOM juga mengatakan bahwa kapal-kapal komersial tetap dapat keluar masuk Selat Hormuz. Perbedaan pernyataan antara Tehran dan Washington mencerminkan meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan situasi ini juga terus menjadi perhatian dunia karena Selat Hormuz memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran pasokan energi.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Tetap semangat ya di sore hari ini. Mungkin masih ada aktivitas baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah ya. Tetap semangat semuanya, mudah-mudahan terus berjalan dengan lancar aktivitasnya. Dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di sore hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah seperti biasa nanti pada pukul 17 pendengar kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh tentunya. Dan masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di sore hari ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BKK laksanakan inspeksi kesehatan lingkungan di Asrama Haji Aceh. Berita lainnya, di Rut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, BKK melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan di Asrama Haji kelas 1 Aceh sudah dilaksanakan jelang kepulangan jemaah pada 15 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Tim Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Aceh telah melaksanakan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan IKL, pra-debarkasi, dan pengambilan sampel air bersih pada unit pelaksana teknis UPT Asrama Haji kelas 1 Aceh. Adapun kegiatan ini dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan jemaah haji yang akan tiba mulai 15 Juni 2026. BKK berupaya memastikan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit, gangguan kesehatan maupun resiko lingkungan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan jemaah. Kasubag Umum Asrama Haji kelas 1 Aceh Afrizal menyampaikan apresiasi kepada BKK maupun semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan berbagai hal memastikan kenyamanan para jemaah saat kepulangan ke tanah air.
2: Kepada seluruh Satgas yang telah bekerja keras untuk mensukseskan haji tahun ini, baik internal, eksternal, dan seluruh stakeholder yang terlibat, semoga di haji di fase pemulangan kita lebih sukses lagi dalam menjalani pelayanan jemaah haji.
1: Adapun alur kedatangan jemaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simblang Bintang, jemaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan. Selanjutnya prosesi penyambutan dan pelepasan jemaah, penyerahan paspor, jemaah mengambil koper bagasi serta kabin dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dirut LPP RRI apresiasi hibah tanah pemerintah Kota Langsa untuk pengembangan penyiaran di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
3: Pemerintah Kota Langsa secara resmi menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan layanan penyiaran publik dan pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa. Penyerahan sertifikat hibah tersebut berlangsung dalam pertemuan antara jajaran pemerintah Kota Langsa dengan manajemen RRI dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama RRI beserta sejumlah pejabat terkait. Direktur Utama RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Langsa atas dukungan yang diberikan kepada lembaga penyiaran publik. Menurut Hendrasmo, hibah tanah itu merupakan bentuk sinergi yang sangat berarti dalam mendukung pengembangan layanan informasi publik yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. RRI, ujarnya, siap mendukung penyebaran informasi terkait upaya penanganan dan pemulihan daerah terdampak.
4: Atas hibah tadi, kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya.
3: Sementara itu, Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana, mengatakan hibah tanah tersebut merupakan investasi jangka panjang yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang berkualitas. Lahan yang dihibahkan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah produksi RRI di Kota Langsa, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat semakin optimal. Jeffrey menilai keberadaan RRI sangat penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Karena itu, pemerintah Kota Langsa berkomitmen mendukung keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen dan terpercaya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
5: Mengharapkan untuk dibangun, tapi kami juga ingin membantu, Pak. Jadi kalau perlu kantor atau apa, kita bisa sediakan lagi.
3: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksmawe Weni Sulianti menyampaikan terima kasih atas hibah tanah yang diberikan pemerintah Kota Langsa. Ia menyebut proses hibah tersebut telah melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif hingga akhirnya dapat direalisasikan. Hibah tanah tersebut menjadi langkah penting bagi pengembangan RRI di wilayah timur Kota Loksmawe, khususnya dalam mewujudkan pembangunan rumah produksi di Kota Langsa, yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan siaran dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: RRI Melabuh melaksanakan peresmian Ruang Kerja Dharma Wanita Persatuan atau DWP. Kegiatan berlangsung pada Kamis pagi. Pemotongan pita peresmian dilaksanakan langsung oleh Kepala RRI Melabuh sebagai pembina. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: RRI Melabuh melaksanakan peresmian Ruang Kerja atau Sekretariat Dharma Wanita Persatuan. Kegiatan berlangsung pada Kamis pagi. Pemotongan pita peresmian dilaksanakan langsung oleh Kepala RRI Melabuh sebagai pembina. Dalam wawancara dengan RRI, Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh Nyonya Dewi Haris Fadilah mengatakan bahwa DWP RRI Melabuh telah lama menginginkan ruang kerja atau sekretariat khusus untuk melaksanakan segala aktivitas.
2: Selaku Ketua Dharma Wanita LPP RRI Melabuh merasa bangga dan alhamdulillah pada hari ini Kamis 11 Juni 2026 kita sudah ada sebuah ruangan yang ini sudah lama diimpikan dan direncanakan oleh ibu-ibu dan alhamdulillah baru pada hari ini bisa kesampaian.
1: Dewi mengatakan bahwa hari ini merupakan hari bahagia bagi ibu-ibu Dharma Wanita RRI Melabuh karena telah memiliki ruang sekretariat. Ia berharap dengan adanya ruang sekretariat tersebut Dharma Wanita RRI Melabuh dapat lebih aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan dan terus berperan aktif dalam kemajuan Dharma Wanita RRI Melabuh di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan peresmian ini dimulai dengan doa bersama, prosesi pesiju, dan ditutup dengan makan bersama seluruh karyawan RRI Melabuh. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Majelis Adat Aceh atau MAA melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Majelis Adat Aceh MAA Provinsi melaksanakan kegiatan pelatihan peradilan adat yang diikuti oleh para tokoh adat Tuhaput, Pemuda, Gecik dan Imu Mukim di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari dari tanggal 10 hingga 11 Juni 2026 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat. Sekretaris Pemangku Adat Majelis Adat Aceh Abdul Rahman mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu program Majelis Adat Aceh dalam menjalankan fungsi dan peran lembaga adat di tengah masyarakat. Sebab pelatihan ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat serta membina kelembagaan adat dalam menjalankan fungsinya.
4: Di kelembagaan adat di tingkat kampung misalnya itu punya berbagai fungsi, punya tugas. Salah satunya adalah fungsi menyelesaikan sengketa-sengketa masyarakat. Dan kehadiran MAA hari ini membuat pelatihan adalah untuk menguatkan lembaga-lembaga adat, tokoh-tokoh adat itu di dalam kemampuan yang baik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa masalah
3: kekarangan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat eksistensi lembaga adat dan tokoh adat dalam kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan keberadaan lembaga adat memiliki peran penting sebagaimana diatur dalam pasal 98 Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Sebab lembaga adat menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh maupun kabupaten kota, terutama di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
5: Dalam hal peradilan adat, ini saya pikir sangat penting, di mana peran lembaga adat ini sesuai dengan pasal 98 UUPA, pertama sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan kabupaten kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Kemudian juga termasuk penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
3: Dengan peran lembaga adat merupakan sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan secara adat yang ditempuh melalui lembaga adat itu. Ia menambahkan kewenangan lembaga adat juga diperkuat dalam pasal 4 Kanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat yang mengatur fungsi serta kewenangan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, donasi dari sejumlah kalangan untuk perbaikan jalan nasional di kawasan Enang-Enang Kabupaten Benar Meriah hingga kini terus mengalir. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Arus dukungan dari berbagai kalangan untuk perbaikan percepatan perbaikan jalan di perlintasan nasional kawasan Enang-Enang, Kabupaten Benar Meriah hingga saat ini masih terus mengalir. Perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu itu dilakukan secara swadaya setelah lebih dari 7 bulan setelah peristiwa itu tidak kunjung diperbaiki. Salah satu donasi disalurkan oleh Forum Silaturahmi Gayo Bersatu atau Forgap, jutaan rupiah terkumpul dari para anggotanya yang diserahkan langsung kepada Syah Real, sosok penting dalam perbaikan ruas jalan tersebut.
7: Terima kasih kepada keluarga besar Forgap yang telah bersusah payah dalam mengumpulkan barangkali mengantarkan donasi atau bantuan atau bentuknya peduli kepada perbaikan Enang-Enang yang pada saat ini barangkali kita buka untuk akses agar bisa dilalui.
6: Sejak dilakukan perbaikan secara swadaya oleh masyarakat setempat, bantuan sebelumnya juga disalurkan oleh berbagai pihak lainnya, termasuk BKM Masjid Agung Ruhama senilai 17,5 juta rupiah. Tidak ketinggalan alumni Fisika SMA Negeri Sauta Kengon tahun 1991 juga turut memberikan donasi dengan harapan agar jalan nasional menghubungkan wilayah tengah menuju pesisir utara Aceh segera rampung dikerjakan.
8: Iya, Fisika. Fisika 91 SMA Sauta Kengon. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terus saya lihat ini menyumbangkan ya, membantu dan kepeduliannya. Saya terima kasih. Kami berdoa kepada Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, mudah rezeki ya Bu. Kami ini menjalankan amanah hidup saja di sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih.
6: Jalan nasional Enang-Enang sendiri sempat tidak dapat dilalui akibat bencana lalu karena belum tersentuh oleh perbaikan. Kendaraan sendiri selama ini dialihkan ke jalur alternatif Uih Porak yang lebih sempit dan sangat rawan terjadi kemacetan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, perpustakaan Kampung Kung Pengasing berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba perpustakaan tingkat kabupaten yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
9: Perpustakaan Kampung Kung Kecamatan Pegasing berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba perpustakaan kampung terbaik se-Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Perpustakaan Kampung Kung ini nanti akan mewakili Kabupaten Aceh Tengah dalam lomba perpustakaan kampung tingkat provinsi pada Juli bulan ini. Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah Zulfan Diaragayu mengatakan setelah terpilihnya pemenang satu, dinas akan memberikan pendampingan penuh untuk persiapan menuju lomba kampung tingkat provinsi.

0: tentu beda dengan buku yang ada di sekolah-sekolah. Itu keren, Pak. Itu keren. Sehingga anak-anak akan hadir ke perpustakaan kampung.
1: Tadi Zulfan menyebut dalam lomba itu ada 16 perpustakaan kampung yang memenuhi kriteria lomba. Zulfan berharap perwakilan Aceh Tengah akan menjadi pemenang di tingkat lomba perpustakaan kampung tingkat provinsi dan menjadi perwakilan ke tingkat nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, pasca musibah bot pengangkut LPG, pasokan gas ke Kota Sabang kembali normal menggunakan bot baru. Distributor terus menambah pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
4: Pasokan LPG di Kota Sabang kembali normal setelah distributor mendatangkan tabung gas menggunakan bot sewa dari daratan Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah tenggelamnya bot pengangkut LPG. Distributor LPG PT Gas Anak Megah Munazar Ismail menyebutkan pasokan yang tiba terdiri dari 1.120 tabung LPG 3 kg, 20 tabung LPG 12 kg, dan 10 tabung LPG 5,5 kg. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi sekitar 80% kebutuhan LPG masyarakat.
5: Alhamdulillah hari ini sudah kita berangkatkan dan sudah berangkatkan dari Banda Aceh. Dan tiba tadi di sini sekitar pukul 12.15 sebanyak 1.120 tabung yang 3 kilo. 20 tabung yang 12 kilo dan 10 tabung yang 5,5 kilo. Kemudian kalau dengan situasi yang sudah kita bawa ini 3 kilo ini sudah mencukupi lah untuk 80% dari antrian yang ada. Kemungkinan insya Allah nanti di hari Kamis pagi akan kita lanjutkan lagi pasokannya. Itu lebih daripada ini, bisa jadi 3 LO, 1.680 tabung.
4: Munazar menegaskan, pihaknya akan terus menambah pasokan LPG ke Kota Sabang. Distribusi tambahan kembali dilakukan dalam waktu dekat dengan target pemenuhan kebutuhan mencapai di atas 90%. Sementara itu, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Balohan Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang Gema Eka Putra menjelaskan, kapal baru pengangkut LPG terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kelengkapan dokumen dari sisi kesehatan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat kekarantinaan kesehatan dan izin berlayar kapal.
6: Sebelum kita terbitkan dokumen itu, kita melakukan pengecekan dulu. Melakukan pengecekan untuk kelengkapan proses berlayar dari sisi kesehatan. Jadi proses pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka penerbitan. Yang pertama itu ada buku kesehatan, ada sertifikat sanitasi atau SSCC, sertifikat P3 kapalnya, apabila ada musibah di saat pelayaran nanti terjadi kecelakaan kerja atau apa pada saat di tengah laut, itu ada P3K, sama surat berlayar, izin berlayarnya yang diterbitkan dari kita selain Syah Bandar juga ada di Balai Karantina Kesehatan.
4: Dengan tambahan pasokan dan dukungan dari berbagai pihak, distribusi LPG di Kota Sabang diharapkan dapat kembali stabil dalam waktu dekat. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang karena pasokan LPG akan terus didatangkan secara bertahap. Diah Novritaria melaporkan.
3: Dari 0 km Indonesia Sabang Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, PT Waskita bayar 22 juta sisa upah pekerja pembangunan sekolah rakyat di Subul Salam usai mediasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
7: Yang mungkin tidak mau ketahui tadi masih ada yang belum jelas.
8: PT Waskita Karya menuntaskan pembayaran sisa upah sebesar 20 juta rupiah kepada 23 pekerja proyek sekolah rakyat di Desa Buluduri Simpang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sumbulu Salam. Pelunasan itu dilakukan vendor setelah mediasi kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh terkait aduan upah tak sesuai janji awal. Koordinator Wilayah Pelaksana Proyek Strategis Nasional Waskita, Pitra, menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki persoalan langsung dengan pekerja. Sistem kerja yang dipakai tersebut merupakan borongan sehingga hubungan kontraktual dilakukan dengan mandor atau vendor. Sebelumnya, Ketua Yara Edi Syaputra Bako mengungkap puluhan pekerja asal Pulau Jawa tersebut mendatangi kantornya pada Senin malam. Ketua Yara Perwakilan Sumbulu Salam bersama tim media mendampingi pekerja tersebut ke lokasi proyek Sekolah Rakyat Aceh di Buluduri. Salah satu pekerja, Purwoko, mengaku direkrut dengan tawaran upah sebesar 270 ribu.

0: bayar dulu uang, baru kami bayar sisanya.
1: Jangan sampai warung tidak terbayar.
2: Kemarin mereka sudah datang ke sini. Kenapa nggak ada kita agak meeting satu?
0: Karena posisinya kan datang direktur PU, Pak. Saya datang mungkin dari pagi besok.
3: Pelunasan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani Suprianto sebagai pihak pertama dan Satiman sebagai pihak kedua. Dalam surat ditegaskan setelah pelunasan pihak pertama bebas dari utang dan pihak kedua melepas segala tuntutan kepada pihak pertama maupun pihak ketiga. Selain melunasi upah, Waskita juga menyatakan bersedia memfasilitasi transportasi kepulangan pekerja ke daerah asal masing-masing ke Pulau Jawa. Kasus ini menjadi catatan pengawasan rekrutmen dan pembayaran upah pekerja borongan pada proyek strategis nasional di Sumber Salam. Demikian Juprianto melaporkan.
4: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Selanjutnya kita beranjak ke program Harmoni Senja pendengar, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, kami selingi dengan informasi di sore hari ini. Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Kepala SKK Migas Joko Siswanto menyepakati penyampaian revisi Plan of Development atau POD lapangan gas Tengkulo di wilayah kerja South Andaman atau Blok Andaman. Gubernur Aceh Mualim juga pada prinsipnya tidak menolak proyek lapangan gas Tengkulo di wilayah kerja South Andaman dan Mubadala Energi sebagai investornya. Namun ada sejumlah hal pada POD yang perlu diperbaiki sehingga tidak merugikan Aceh. Pertemuan Gubernur Mualim dengan Kepala SKK Migas Joko Siswanto berlangsung di kantor SKK Migas Jakarta Rabu malam 10 Juni 2026. Gubernur Mualim didampingi Sekda M. Nasir, staf khusus Gubernur Aceh Tuku Irsyadi, tenaga ahli Sekda Aceh bidang Migas Ahyar, dan juga juru bicara Nurlis. Sesuai POD yang telah ditetapkan Kementerian SDM dan SKK Migas pada Maret 2026 lalu, gas dan kondensat diproses di FPSO di South Andaman, kemudian disalurkan ke ORF yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Arun Loksmawe. Proses penyalurannya melalui offshore gas pipeline dari FPSO ke ORF. Mubadala Energi juga tengah menyiapkan proses tender pengadaan unit FPSO raksasa untuk mempercepat komersialisasi gas di South Andaman. Unit ini diproyeksikan memproses gas laut dalam sebelum dialirkan lewat pipa. FPSO juga memiliki fungsi lengkap, memproduksi atau mengolah migas langsung di atas kapal dan sekaligus menyimpan dan juga menyalurkannya. Namun Gubernur Mualim juga berkeinginan gas dan kondensat diproses di Arun, jadi skema penyaluran gas langsung ke darat atau onshore pipelining untuk diolah di Arun Loksmawe. Tujuan Gubernur juga agar Blok Andaman dapat membawa keuntungan pada semua pihak, Mubadala sebagai investor dapat keuntungan, begitu juga dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Aceh. Lebih penting lagi, Gubernur Mualim juga mendorong agar Blok Andaman berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Aceh. Pengolahan di darat sangat efektif mengaktifkan industri pupuk dan petrokimia lokal. Fasilitas darat juga menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai. Onshore juga akan mulai mendorong multiplier effect ekonomi dengan bertumbuhnya sektor-sektor industri lainnya serta membuka lapangan usaha lainnya, terkhususnya di Provinsi Aceh.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, beredar unggahan di media sosial X atau Twitter yang berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah akan mewajibkan warga negara Indonesia yang memiliki tabungan atau aset lebih dari 3 miliar rupiah untuk membeli obligasi merah putih. Narasi tersebut menyebut pembelian obligasi dilakukan secara wajib dengan semangat gotong royong dan menawarkan imbal hasil yang disebut berada di bawah rata-rata suku bunga pasar. Lantas, benarkah pemerintah mewajibkan WNI yang memiliki tabungan atau aset lebih dari 3 miliar rupiah untuk membeli obligasi merah putih? Nah, setelah ditelusuri pendengar, faktanya terkait klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Dilansir dari berbagai media, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada aturan maupun kebijakan yang mewajibkan masyarakat membeli instrumen tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria yang menyebut informasi tersebut adalah informasi hoax. Obligasi merah putih dan obligasi patriot dirancang sebagai produk investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan bersifat sukarela bagi investor yang berminat. Jadi kesimpulannya terkait hal tersebut, WNI diwajibkan membeli obligasi merah putih adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: dah tak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
5: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
6: Penanganan bencana alam terus memanas.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Kan betul ke apa cogah ya, jangan sampai nanti cogah ya. Nah, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Sore-sore kayak gini, apalagi cuacanya pun juga sepertinya enak ya, sambil JJS gitu, jalan-jalan sore, keliling-keliling kota Takengon ya kan, menikmati suasana senja sambil jajan-jajan juga ya, atau mungkin duduk-duduk juga santai di depan teras rumah sambil ngopi sambil makan pisang goreng. Waduh, mantep banget itu ya. Atau mungkin ada aktivitas lain yang masih belum selesai di sore hari ini. Pendengar, tetap semangat semuanya. Apapun aktivitasnya di sore hari ini, semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya. Mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat di sore hari ini. Dan masih bersama Budi juga di sini yang akan terus menemani sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu Gayo hingga nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata,

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam semuanya pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di malam hari ini, dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 terlebih dahulu kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Sesudah itu nanti akan dilanjut sama Kak Ana ya, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi malam ini di hari Kamis 11 Juni 2026. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana yang ditutup untuk
4: yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
7: Tadi bahas PBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi bahas. PBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Pilus Ucak. Ya.
8: Tapi aturan
9: nanti akan ada lagi, Pak, Pilus Ucak disesuaikan, Pak.
6: Kenapa biasanya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Dan mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi, dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Untungnya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
16: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh yang disudahi mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
17: Sudah capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolak ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 Rally Trif Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
19: Dan yang lama berkumpul keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di rumahnya. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
18: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
20: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal Kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyu Asin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Sedangkan jantung waktu diopah, jadi dirawat 10 hari, ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian, sama? Ya, berdua, Bapak.
20: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: So tonight, let us celebrate what we have achieved together.
2: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
3: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan Danantara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor, tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
4: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
2: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
5: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
2: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
6: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan, dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Hari ini di 11 Juni 2026, serangkaian lagu dan juga informasi akan kami lanjutkan setelah Anda mendengarkan Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Mexico City atau

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Kita ke program Mimbar Agama untuk malam hari ini. Selamat malam lagi dan juga selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah syukur dalam kehidupan, kunci kebahagiaan seorang muslim. Syukur adalah sikap hati yang menerima nikmat Allah dengan penuh kerelaan, disertai ucapan dan perbuatan yang menunjukkan rasa terima kasih. Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dengan amal perbuatan yang baik. Allah berfirman yang artinya, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Sebaliknya, kufur atau kufur nikmat akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah dari kalian dan janganlah melihat kepada orang yang lebih tinggi." Karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan.

hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa syukur dapat tumbuh dengan cara melihat ke bawah, bukan ke atas. Dengan begitu, kita akan merasa cukup dan bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, syukur dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan 3 hal. Pertama, syukur dengan hati, yaitu menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Pendengar yang dirahmati Allah, syukur adalah kunci kebahagiaan seorang mukmin. Orang yang bersyukur akan merasa tenang, tidak mudah iri, dan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan syukur, hidup menjadi lebih bermakna dan penuh keberkahan. Maka dari itu, pendengar yang budiman, mari kita jadikan syukur sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan bersyukur, kita akan meraih kebahagiaan, memperkuat iman, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Nya, baik yang besar maupun yang kecil, sehingga hidup kita penuh keberkahan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Demikian Mimbar Agama hari ini di 11 Juni 2026 dengan tema yang kita angkat dan kita sudah mendengarkan, yaitu syukur dalam kehidupan kunci kebahagiaan seorang mukmin. Dirangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk kesempatan malam hari ini.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar RRI Takengon, selamat malam untuk waktu Isa untuk kawasan Takengon dan sekitarnya menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk ya, untuk sampai di waktu tersebut, pendengar RRI Takengon, beberapa rangkaian seperti biasanya akan mewarnai suasana malam ini. Dan Anda juga tengah makan malam sebagiannya, dan ada kegiatan-kegiatan yang masih terus dilakukan untuk saat malam.

Pendengar RRI Takengon, untuk hal yang sama masih mengucapkan selamat malam untuk pendengar semua. Dan saya yakin ada yang sudah sejak pagi-pagi sekali sudah bersama dengan RRI Takengon yang mengantarkan serangkaian lagu dan juga informasi, atau bahkan baru mendengarkan RRI Takengon malam ini.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin Ash, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI Takengon, selamat malam, dan kita nantikan untuk kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya sesaat lagi.

Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Dan untuk malam hari ini, untuk persiapan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

0: Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan hasanah kita dunia dan akhirat, dan dibebaskan dari fitnah dajjal, dan menjadi cahaya di antara dua Jumat. Amin ya rabbal alamin. Kita padai, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar RRI Takengon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi.

Berdasarkan hasil asesmen dan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar serta Pendidikan Non-Formal dan Informal terhadap usulan Gayolues, lokasi yang diusulkan pemerintah Kabupaten Gayolues ditetapkan sebagai salah satu calon lokasi prioritas penyelenggaraan SNT tahun 2026. Penetapan ini menunjukkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan dan komitmen daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas. Program SNT merupakan inisiatif strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, serta Pendidikan Non-Formal dan Informal. Dalam kegiatan penetapan SNT yang dihadiri oleh Bupati Gayolues, ia menyatakan dukungan penuh terhadap program SNT yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan menyediakan layanan pendidikan terintegrasi yang inklusif, gratis, dan menjangkau anak-anak berprestasi dari seluruh kecamatan serta seluruh lapisan masyarakat.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Kita mendengarkan mini drama RRI untuk malam hari ini, produksi RRI Surakarta dengan judul Lantai Tiga.
1: Lantai Tiga.

0: Masa ada kecelakaan diam saja? Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama mas ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Mbak. Saya sakit ini, Mbak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh, pingsan lagi.
2: Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
3: Aduh, kamu siapa ya?
2: Saya Alia, Mas.
3: Orang tua saya? Mana?
2: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
3: Apa? Aduh, udah meninggal.
4: Nah, Rifan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gergetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
3: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
4: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
2: Iya mas, ada apa ya?
4: Ini mbak, Revan minta minum.
2: Oh iya siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu mas.
3: Terima kasih mbak. Tolong ambilkan, soalnya...
4: Soalnya Revan buta mbak.
2: Apa? Buta? Bentar mas, saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
3: Gak usah mbak, saya ambil sendiri.
2: Loh, maaf mas, katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
3: Mbak Sarti, duduklah, aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar ke

0: Aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
1: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
0: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
2: Kok di rumah, Dok?
3: Shift sore, Bu.
2: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
3: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
2: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
3: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
2: Buat apa, buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
3: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
2: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Hah?
3: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak nggak ada,

0: Bambang, calon adik iparku.
1: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
0: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
2: Baik, Mas.
0: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
3: Alia, benarkah itu?
0: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
1: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
0: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
1: Rumah besar ini bagai penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
3: Baik, aku tak akan mendekat.
1: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
3: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
4: Pagi, Mbak. Masak apa?
5: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
4: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
5: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
4: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa nggak aku di sini?
3: Alia, kamu di belakangku ya. Bawa sini minumannya.
4: Iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh.
1: Musik itu indah sekali. Ternyata Mas Revan bisa main musik toh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Nah, sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
3: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
1: Kok salah? Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
3: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
1: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?

Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Hah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanji itu. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewa ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
3: Selamat malam pendengar RRI Takengon, dan rangkaian lagu juga informasi seperti kita sampaikan sebelumnya, Anda akan mendengarkan sepanjang waktu ini, sepanjang malam ini bersama dengan RRI Takengon.

Masih diucapkan selamat malam lagi pendengar RRI Takengon untuk untayan lagu-lagu yang mewarnai malam. Selamat malam pendengar semua di kediaman di mana saja Anda berada. Dan untayan lagu mewarnai malam ketika pendengarnya tengah beristirahat untuk malam hari ini. Selamat malam dimanapun Anda berada, menemani Anda untuk waktu ini hingga nanti ke waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lagi kita sampaikan ke pendengar.

Kita kengon, selamat malam. Dan untuk malam hari ini, untuk para pecinta bola, kita di Pesta Bola Dunia 2026 debar dengar bareng Meksiko versus Afrika Selatan pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nanti bersama Indra Virjiantara dan juga Tomo Hakim. Pendengar RRI Takengon bisa Anda dengarkan di RRI Pro 1 Takengon 93,0 FM dan juga di Pro 2 Takengon 90,6 FM atau juga di 93,0 MHz. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan. Dan besok pagi pendengar RRI Takengon di hari Jumat di 12 Juni 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat masih Anda bisa dengarkan untuk Pesta Bola Dunia 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Korea Selatan versus Republik Ceko. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan malam hari ini sekali lagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, Pesta Bola Dunia 2026 pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, pendengar akan mendengarkan di RRI Takengon Meksiko versus Afrika Selatan.

Tahukah Anda? Waktu makan malam ternyata berpengaruh besar pada kesehatan tubuh kita. Para ahli gizi menyarankan, makan malam idealnya dilakukan antara pukul 6 hingga 7 malam. Mengapa? Karena tubuh butuh waktu untuk mencerna makanan sebelum tidur. Makan terlalu larut malam bisa membuat perut bekerja ekstra saat kita seharusnya beristirahat, dan itu bisa mengganggu kualitas tidur. Idealnya, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan malam. Kalau Anda tidur jam 10 malam, usahakan makan malam paling lambat jam 7 malam. Selain waktu, pilih juga menu yang ringan dan bergizi. Jaga pola makan demi tubuh yang sehat dan istirahat yang berkualitas.

Takegon akan kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat di rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu ini, sepanjang malam ini.

Pendengar RRI Takengon di kediaman, selamat malam. Seperti yang tadi disampaikan untuk malam hari ini, Anda mendengarkan informasi terlebih dahulu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi dalam menuntaskan kemiskinan di Gayolues. PLT Sekretaris Daerah Irwansah meminta SKPK terkait program harus menyusun program kegiatan yang tepat sasaran, terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sekda menambahkan kedepannya tidak ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terintegrasi yang sama dengan tujuan yang sama, yaitu percepatan penurunan kemiskinan. Data yang baik tentu harus diikuti dengan program pemberdayaan ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gayolues terus mendorong perkembangan prioritas unggulan daerah, khususnya kopi, kakao, dan hilirisasi serai wangi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dan lanjutnya, seluruh upaya tersebut akan diperkuat melalui gerakan restorasi ekonomi kerakyatan atau kretek sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik, akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?

Takengon untuk yang malam hari ini akan mulai bergadang. Karena apa? Karena malam ini dini hari pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, pendengar akan mulai mendengarkan Pesta Bola Dunia 2026 debar dengar bareng Meksiko versus Afrika Selatan pada Jumat 12 Juni 2026 pada pukul 2 dini hari di RRI Takengon. Dan nantinya diulas bersama Indra Virjiantara dan juga Tomo Hakim. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, itu untuk Jumat dini hari pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, Meksiko versus Afrika Selatan. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, untuk nantinya pada pagi hari, hari Jumat, pada tanggal yang sama 12 Juni 2026 waktu Indonesia Barat, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, untuk yang akan bertanding Korea Selatan versus Republik Ceko. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, selamat pagi, selamat malam pendengar terlebih dahulu, untuk untayan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk malam hari ini. Sudah kebayang dini hari, jam 2 dini hari, dengerin bola di RRI Takengon.

lagu-lagu yang garang boleh dikatakan seperti itu, tapi tetap mendayu-dayu. Itu aja sebenarnya kelebihannya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam untuk malam hari ini. Dan untaian lagu-lagu ini terus akan hadir hingga ke waktu yang menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kami temani pendengar RRI Takengon untuk untaian lagu-lagu yang masih terus kita gulirkan bagi pendengar semua. Ada yang bakal nelfon ini, sudah nelfon bakal, ntar ya, kita siapkan segala sesuatunya.

Baik, untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Dan malam hari ini seperti tadi disampaikan, yang berpartisipasi, yang akan bersama-sama bercerita untuk saat malam hari ini, silakan saja ada lagu-lagu kesayangannya barangkali yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Dan pendengar RRI, ya, dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, masih diucapkan selamat malam lagi bagi kesemuanya dimanapun berada. Jadi kalau selama ini dari pendengarnya kita dengar cerita-cerita dari pendengarnya, kalau terkadang RRI itu nyala terus sampai pagi gitu kan, ketika off aja masih kedengaran suara angin RRI-nya tersebut gitu kan pendengar ya. Jadi malam hari ini gak akan ada off lagi, kita off sejenak dan dilanjutkan Anda bisa dengarkan siaran langsung pesta bola dunia. Nanti kedengaran lagi radio Anda sampai pagi. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kenapa sampai pagi? Nanti paginya kita lanjutin lagi untuk siaran Pro 1. Baik, di mana saja Anda berada, selamat malam, dan kita untaikan di rangkaian lagu dan juga informasi lagi.

dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

0: yang mau gabung tadinya silakan saja. Ntar kalau sedang lagu ya tentunya kita dengerin lagu. Saatnya untuk sejenak cerita untuk beberapa waktu ini ya, silakan. Iya, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Rindu memori lawan lagu.
0: Oke.
1: Mbak Ana ya?
0: Iya betul. Yang gak pernah absen ya, yang selalu setia dengan RRI Takengon.
1: Enggak pernah absen memang.
0: Nanti malam jangan lupa jam 2 dini hari dengerin RRI juga.
1: Jelas nongkrong, Mbak.
0: Debar.
1: Sambil ngopi kan.
0: Dengar dan apa? Apa tadinya debar itu dengar bersama. Itu debar. Jadi malam hari ini untuk Meksiko dengan Afrika Selatan.
1: Oke. Okay. Malam ini, Pak.
0: Iya, besok pagi Korea Selatan. Jam 9 pagi itu.
1: PN setia sih ini.
0: Iya, enggak akan kedengaran
1: sampai,
0: lagi.
1: Sampai selesai nanti.
0: Kan biasanya apa namanya nih? Biasanya selesai di dong, selesai kan?
1: Ya biasanya.
0: Ini nanti lanjut lagi kok. Oke lah, itu nanti kita ini kan jaga jaga stamina, terus cemilannya yang banyak-banyak. Biar
1: pastinya ngopinya, Mbak, jangan lupa, Mbak, biar enggak ngantuk. Tak?
0: Walaupun cuma dengar gitu kan. Siapin kopinya banyak-banyak. Oke lah. Pak Bayu atau Mas Bayu nih untuk malam hari ini yang waktunya tersisa beberapa menit ini dengan lagu-lagu Malaysia, apa ya yang akan kita dengarkan malam ini?
1: Ini aja, Mbak, lagunya yang kau yang selalu kupuja-puja tuh.
0: Oh, lagu kau yang selalu kupuja-puja.
1: Kau yang selalu kupuja-puja, dari Ipang nggak salah itu.
0: Oke. Ntar Ana siapkan untuk lagunya itu.
1: Selamat tugas saja, Mbak Ana. Siap. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, kita teruskan untuk kesempatan malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Ana.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Abang ini sedang kegiatan apa ya?
2: Ya.
0: Sedang kegiatan apa untuk saat malam hari ini?
2: Ini lagi istirahat, Mbak Ana.
0: Oke, nanti malam dengerin RRI lagi dini hari.
2: Iya, betul.
0: Bola, bola.
2: Iya, bola, tapi udah ngantuk, Mbak Ana.
0: Pokoknya radionya dekatin aja.
2: Udah ngantuk ya, mana jam 00 kena ngantuk kan.
0: Kita coba aja ya kan, siapa tahu mereka siap untuk dengerin RRI untuk malam hari ini.
2: Iya, kalau saya begadang nggak tahan, Mbak Ana. Matanya cepat loyo.

0: Oke, tapi nggak apa-apalah. Malam ini dulu kita lewatkan dulu untuk ruang rindu malam hari ini.
1: Iya, kalau nonton boleh nanti saya lihat aja, dengar aja jurnal kembalinya kan.
0: Oh benar, benar, benar. Siap, siap, siap. Betul, betul.
1: Dengar betul lagu ya.
0: Lagunya yang mana nih, Bang Joy?
1: Lagu Indonesia nih, lagu apa itu?
0: Malaysia, Bang. Hari Kamis.
1: Oh, Malaysia. Oh, Malaysia juga.
0: Malam Jumat, hari Kamis, malam Jumat, Malaysia.
1: Iya, lagu Malaysia dari... Dari siapa nih?
0: Dari siapa?
1: Mai.
0: Dari siapa, Cik? Mai ya, Cik, ya?
1: Ini kesukaan lagu Akal Akunmu, Mbak Ana. Itu lagu-lagu masa di sekolah man, dia bilang dulu kan. Dia bilang Mai Sarah, dia bilang.
0: Mai Sarah.
1: Judul dari Mai, judulnya Sendiri ya.
0: Oh, Sendiri. Oh, oke. Okay.
1: Karena dia dulu kan masih sendiri, sekarang sudah berdua.
0: Sekarang sudah berdua. Nggak ada lagu Mai. Lagu Mai juga nggak ada lanjutannya berdua gitu kan. Sendiri. Nggak ada lanjutan lagu Sendiri tadi itu, nggak ada.
1: Oh, dulu itu lagu kesukaannya, kalau sekarang berdua aja kan.
0: Oke, okay, betul, betul. Mudah-mudahan kita bisa dengar.
1: Makan berdua, nggak cukup nanti dia bilang. Ya, untuk menghemat waktu kan.
0: Iya, oke.
1: Sama-sama nanti mana yang bertugas, dan untuk semapan kawan kita yang lagi monitor radionya kan. Semoga sehat selalu mereka di mana saja berada, Mbak Ana.
0: Siap, Bang. Beres.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Mbak Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Saya sengaja tadinya mau ngajak cerita biar sampai malam nanti, sampai dini hari pendengarnya gak tidur, dengerin RRI terus. Dengerin bola juga setelah jam 24 di 00, jam 2 dini hari.

0: Selamat malam, kita untaikan lagu-lagu yang sebegini manisnya menemani pendengar yang tengah beristirahat. Ada yang telepon kembali. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat kak.
0: Iya, alhamdulillah. Itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan untuk malam hari ini. Jadi masih dengar-dengarin RRI ini?
1: Selalu pun lah.
0: Selalu. ketika Anda mengudara, kedengaran suara kakak, kadang-kadang enggak, di mana ya orangnya
1: memang,
0: gitu ya?
1: Kadang-kadang enggak mau masuk dia.
0: Di mana orangnya gitu mikirnya gitu. Jadi malam hari ini saya temani dengan lagu apa ini kak?
1: Dari eksis aja kak ya. Mencari alasan.
0: Mencari alasan.
1: Lagunya buat kak Ana, kak Nur, kak Yati, Sepi ya. Juga buat Bang Mus, dia selalu kirim lagu buat kita. Didi juga.
0: Teman
1: kak ya.
0: Lagu kesayangannya bakal hadir, lagu kesukaannya bakal hadir untuk malam hari
1: ini. Kak ya.
0: Oke deh kak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk sekali sepertinya. Tapi kalau ditinggalin rugi rasanya untuk gak dengerin lagu-lagu Malaysia untuk malam hari ini. Ya, satu-satu lagunya bakal kita hadirkan. Dinantikan, ditunggu.

Malam pendengar RRI Takengona, kita teruskan untuk saat malam hari ini di rangkaian lagu dan juga informasi, tapi dominan untuk lagu-lagu dari seberang untuk saat malam hari ini. Untuk lagu Malaysia seperti biasa untuk Kamis malam mewarnai malam Anda, menghangatkan malam untuk yang tengah ngopi. Tapi malam ini plus karena akan ada untuk debar dengar bareng untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, dengerin Piala Dunia Meksiko versus Afrika Selatan.

malam hari ini mempercayakan lagu ini hadir dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada dan dipilihkan untuk siapa tadinya? Pak Bayu, Mas Bayu. rada-rada ini sih, rada-rada yang mana ya lagu yang diinginkan tersebut, yang mana ya lagunya yang dimaksud, ternyata sudah kita dengarkan. Ini kan lagu-lagu era sekarang lagu tersebut, ya Mas Bayu ya, Pak Bayu ya. Kalau yang ini memang sudah lama, eranya tahun berapa. Tuh, makanya Bang Joy pilihkan, eranya dia lagu ini.

Terima kasih untuk kebersamaan kita ini di lagu-lagu yang temanya kita ke negara serumpun, kita ke seberang, sudah kita dengarkan lagunya. Kita baca pesan singkat dulu karena Bang Mus menantikan untuk ini nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia pilihkan lagu dari Sandi Pagala, Cinta Tanpa Restu. Salam untuk semuanya, spesial buat kakak. Aku di sini setia menunggu requestku. Oh iya. sampai dini hari ya, nungguin RRI ya, janji ya. Kalau sampai dini hari, ntar kita putarkan juga lagu-lagu, jangan sampai off. Biar stay terus di RRI Takengon. Untuk pendengar RRI di mana saja Anda berada, karena dia juga enggak dapat, Bang Mus juga enggak dapat, waktunya selesai. Atau saya lebihkan dikit. Karena dia udah tidur, karena dia. Oh, jangan, dengerin RRI dulu. Bang Mus, selamat malam Bang Mus.

1-2 menit lebihnya. Pendengar RRI Takengon, selamat malam untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu RRI Takengon malam hari ini di 11 Juni 2026. Kita rangkaikan rangkaian yang berikutnya menemani pendengar lagi untuk kita ke musik tradisional dan budaya.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian Lenggang Patah Sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan Lenggang Patah Sembilan Tunggal dan Ganda. Sedangkan pada tarian Lenggang Patah Sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan Tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari.

dan budaya akan kita ceritakan, kita sampaikan yang semua serba syarat makna dalam hidup kita di tengah masyarakat kita, terlebih di tengah masyarakat Melayu. Bagaimana filosofi persembahan makan siri dalam budaya Melayu. Pendengar RRI Takengo, di mana saja Anda berada, di daerah lain pun juga ada, tapi kali ini memang untuk Melayu. Tradisi makan siri ini bukan sekedar kebiasaan mengunyah saja, mengunyah siri yang dipadukan dengan pinang, kapur, ada isian yang lain. Jadi lebih dari itu, simbol-simbol penghormatan, persahabatan, penerimaan tamu, lambang persatuan kehidupan dalam kehidupan kita. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, untuk dengarkan lagu terlebih dahulu. Terus kalaupun pendengar tahu ada filosofi tersendiri tentang daun sirihnya, pinangnya, kapur, tentu kita uraikan juga di sini.

Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ketika seorang tamu datang ke rumah atau ada acara adat berlangsung, tuan rumah akan menyuguhkan sirih sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, uraiannya untuk setiap unsur dalam sirih tersebut ada filosofinya. Daun sirihnya itu melambangkan kerendahan hati, meskipun tumbuh merambat dan tidak berdiri sendiri, daun sirih tetap memberikan manfaat bagi manusia. Makna ini mengajarkan bahwa seseorang hendak hidup harus rendah hati, saling membantu, dan tidak sombong. Pinang dalam racikan makan sirih tersebut melambangkan keteguhan hati, kejujuran. Pohon pinang itu tumbuh lurus menjulang sehingga sebagai simbol integritas dan konsistensi. Kokoh bahkan. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ada gambirnya. Ini melambangkan ketulusan dan kebersihan hati dalam menjalin hubungan sosial. Dan kapurnya ada juga filosofi tersendiri, kesabaran, ketahanan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Perpaduan semua unsur ini mencerminkan nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Melayu. Dan tentunya dinikmati secara ini kalau di daerah-daerah kita kan, orang tua kita menikmatinya sambil merenung, ada yang menuturkan nasihat-nasihat sendiri untuk kita yang nungguin, untuk yang mendengarkan cerita mereka.

RI Takengon, jangan lupa nantinya pada pukul 2 dini hari Anda akan mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan di fase grup A yang akan berlokasi di pertandingan Stadion Meksiko City. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat besok pagi, Korea Selatan versus Ceko fase grup.

0: kan untuk musik tradisional dan juga budaya. Malam hari ini budaya Melayu, filosofi persembahan makan sirih dalam budaya Melayu. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ya, yang pasti sebuah tradisi yang syarat makna dan masih hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana filosofi persembahan makan sirih dalam budaya Melayu. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, jadi ketika seorang tamu datang ke rumah kita atau ada acara-acara besar, acara adat, tuan rumah tentu menyuguhkan sirih sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Kalau ini ya tentu kita garis bawahi tidak hanya untuk budaya Melayu saja, di daerah kita juga ada, di Dataran Tinggi Gayo juga ada dengan cara masing-masing yang pastinya. Dan ini menjadi simbol bahwa tamu diterima dengan hati yang tulus dan penuh persaudaraan. Filosofinya tadi itu sudah kita gambarkan, kita sampaikan bagaimana daun sirih, bagaimana pinang, kapur dan juga gambir. Perpaduan seluruh unsur tersebut mencerminkan nilai-nilai kehidupan yang dijunjung sangat tinggi sekali oleh masyarakat kita, Melayu bahkan. Dan dalam berbagai prosesi, terlebih dalam adat Melayu, keberadaan sirih itu hampir tidak pernah ditinggalkan. Seperti tadi kita sampaikan, penyambutan tamu, prosesi lamaran, musyawarah adat, upacara penyelesaian sengketa, kegiatan sosial, pasti disuguhkan daun atau makan sirih.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari.

petanda Melayu jati. Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

untuk nanti di waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat, dengan masih akan mendengarkan Dido. Jadi untuk malam ini kita ingatkan pendengarnya pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, nantinya pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan bertanding, yang akan merumput bahasanya orang-orang pemain sepak bola itu, Meksiko versus Afrika Selatan di fase grup A, yang pertandingannya akan dilaksanakan di Stadion Meksiko City. Dan pagi esok jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, itu pesertanya, negara peserta, Korea Selatan versus Cekoslovakia untuk fase grup A juga, dan bertanding di Stadion Guada

tutup untuk informasinya di kesempatan malam hari ini. Jadi musik tradisional dan budaya, tema kita malam ini filosofi persembahan makan siri dalam budaya Melayu. Semoga yang kita hantarkan ini melengkapi dan juga menambah wawasan kita yang kemarin terlupakan, akhirnya kita jadi ingat lagi. Jadi juga menumbuhkan rasa cinta kita terhadap warisan budaya ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, banyak rangkaian lagu melengkapinya untuk musik tradisional dan budaya di kesempatan malam hari ini. Semoga berguna, semoga bermanfaat apa yang dari paginya tadi kita sudah hantarkan bagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada.

Dan pendengar RRI Takengon di mana saja berada, untuk malam hari ini kita untaikan lagu-lagu yang hadir melengkapi, terlebih nanti pada waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda dengarkan Didol, masih dari RRI Takengon.

Kita tengok di kediaman di mana saja Anda berada. Setelah ini Anda akan mendengarkan Didong. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, Anda akan terus mendengarkan RRI Takengon. Setelah Didong, nanti kita akan berjumpa pada waktu yang menunjukkan pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Akan Anda dengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 untuk peserta yang bertanding Meksiko versus Afrika Selatan. Ini berada di fase grup A yang nanti lokasi pertandingannya di Stadion Meksiko City. Dan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat esok, Korea Selatan versus Ceko sama di fase grup A yang nanti akan berlangsung di Stadion Guadalajara. Dan pendengar RRI Takengon, untuk Didong Anda akan mendengarkan setelah ini. Dan selamat malam, selamat mendengarkan lagi.

Sumang Plangkahan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang bertujuan untuk menjaga batas pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Dalam budaya masyarakat Gayo, seorang gadis bahkan wanita dewasa pun dilarang dan tabu bepergian ke tempat yang sunyi atau jauh dari pandangan orang banyak, apalagi bersama lawan jenis yang bukan muhrim. Bahkan dengan muhrim yang sebaya pun dianggap tabu, yang dalam adat Gayo disebut kemali atau hal yang dilarang.

0: Sesungguhnya.
1: Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Iri

0: Bangun.
1: Gua

Independence!

Og går du der i hæsten, sig.

0: pulang. Aku model punya rot, oya merakona perjot, kuanul dan terkodok.
1: Ulang-ulang,

biasa udah.

0: hagan en la ducha.
1: ¡Te tocó la mía!

México.

Bertahan muda di rejau, orang yang kita.

Walau kawan bangin di bantuk muta juta luk mampati upah.

Makna-makna tentang kehidupan dalam pertunjukan didong dapat ditemukan dalam berbagai bentuk syair yang didendangkan oleh seorang C. Karena itu, seorang C dalam sebuah pertunjukan didong dituntut harus memiliki bakat yang komplit dan mempunyai kreativitas yang tinggi, dan yang paling penting, ia harus mampu menciptakan puisi-puisi, mampu menyanyi, berakhlakul karimah, dan berbudi pekerti yang mulia.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Selama 19 jam kami menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan

0: masih dengan tenang memainkan bola. Cesar Montes nampaknya
1: kapten kesebelasan ya,
0: kapten kesebelasan untuk nomor punggung 5
1: Vasquez.
0: Johan Vasquez.
2: Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan, tapi kita juga menunggu bagaimana seorang pemain yang cukup banyak makan asam garam di depan. Yang pasti dari 6 menit berjalan sampai 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 3 shoot on 1 shoot on goal dan 3 shoot, dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya ini jadi corner kick pertama atau kedua.
0: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya. Di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams masai bola, pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan, namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Balik lagi hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan maksud kami. Williams tadi angkat langsung ke depan, pemain Afrika Selatan mencoba kirimkan bola ke depan namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang, gimana juga Montes dikenal kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawan yang berdiri di depan, langsung alirkan sektor sebelah kiri, coba dilakukan oleh Gallardo tadi namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan, membentur tadi bagaimana Gallardo ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
2: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan, sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Iya, berupa serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi. Yeah! Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tempatnya Julian
1: ya? Ya, Julian Quiñones.
2: Julian Quiñones
0: langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincah sektor sebelah kiri tadi dengannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
2: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Khattasiyah.
0: Ya.
2: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol dia ciptakan. Masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti, ini peran besar dari pemain nomor 6 Eric Lira, merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan pada Quiñones untuk melepas ke tendangan. Dan ini adalah shooting keempat di menit sebelum 10 menit ya,
0: yeah.
2: Dan menjadi gol. Ini menurut kami efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberadaan mereka ruang, dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan langsung tertekan.
1: Ya, pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Tebo Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko yakni Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus telah berbenturan dengan

0: pemain Korea Selatan, Bekezelim Bokazi.
1: Afrika Selatan.
0: Afrika Selatan ya, oke, okay, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini. Keunggulan bagi Meksiko seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Juan Vazquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya, kostumnya sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola ke belakang dia, kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang, melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya, lebar dia. Jesus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba. Ketengah lagi dia, Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan mengeluarkan kiri, mengeluarkan kotak penalti, masih terjadi kemulut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
1: Ya, 12 menit. Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus. Dari duelnya dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Indonesia salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis, justru dia masih di cadangan. Padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih dicadangkan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini, yang terlihat dari tadi.
0: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Masih bola melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan. Di kubu yang ketujuh adalah Mokoena, nomor punggung 20, Huliso Mudao. Yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya. Yang dituju adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Meksiko City kali ini.
1: Iya, jadi dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif pergerakan bola mereka. Mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
2: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kemudian juga tadi ini dua baru coba membangun serangan. Apakah lagi sektor sebelah kiri pertahanan atau diserang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan, bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi

0: ketika terjadi pemain Meksiko, sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Bergio ya, Deboho Mokena ini dengan kartu kuning.
1: Iya,
0: cukup keras ya.
1: Iya, agak sedikit terlambat,
0: terlambat ya,
1: mengantisipasi lawan Mokena ini. Jadi memang wasit pas point view-nya wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
0: Kembali lagi Afrika Selatan coba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri, bagaimana Bukazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, menurut ke belakang dan kepada Williams menjaga gawang, lempar kiri ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Afrika Selatan, ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kiri masih dikuasai Raul Rangel. Tenang, sedorkan saja ke depan dia, lebar ke sebelah kanan dalam, kontes kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanan yang juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Gimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini, unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William. Kawan Williams menjaga gawang dari Afrika Selatan, juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi Roberto Alvarado, menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado ke sebelah kanan dan juga ke sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Quinones tadi. Oh, upaya dari Julian Quinones tadi lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan, belum membahayakan.
1: Inilah Guilherme Bosua yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang samanya cadangannya Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Rendes. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinones. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan touchnya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki oleh Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Juan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
0: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kembali bagi Meksiko. Kemana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes mendapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6,
2: Modiba
0: ya?
2: Ya.
0: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi, ada juga Quinones, tetap gol tadi. Lebar kiri kembali kepada Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur tadi atau berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan, mencoba menggiring bola. Di nomor punggung 9 di sana, Lyle Foster tadi coba menguasai bola. Lihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia. Hari.
1: Ada yang menarik dari komposisi ini belakang, terutama back tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vasquez sebagai duet di belakang.
0: Wow, berbahaya. Sebuah pisang tadi dari Paul Rangel tadi,

0: Serangan dari pemain Afrika Selatan sempat membentur. Pemain dari Meksiko masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi. Namun bukan pelanggaran kah? Ya.
1: Ya, Buena.
0: Buena.
1: Oh, kartu kuning kedua.
0: Begitu cepat ya. Tadi ini menunggung 26 dari Ryan ya.
1: Iya,
2: Guterres.
1: Ryan Guterres. Main di Guadalajara. Tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor 24 dari Afrika Selatan, Mokena. Dan Mokena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
2: Iya, karma kah? Karma? Gak ada juga karma ya. Tendangan bebas ya, kali ini akan dihadapi oleh Moko Ena sendiri. Pemain nomor 24 di sekitar

0: pemain Afrika Selatan bola meninggalkan lapangan menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
1: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak-agak terlalu banyak aturan tapi memang seperti itu lagi, ada semacam ini sepak bola ini menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu.
0: Yeah.
1: Ada unsur dalam tanda kutip
0: perang itu ya,
1: perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas seperti itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan duet dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan para pemain mereka. Sedangkan dari
0: Meksiko
1: sudah ada 5, dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Luis Nunez di sana.
0: Ya, kembali dilanjutkan pakaian pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan dari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan masai bola nomor punggung 4 tadi. Okena mundur ke belakang, alirkan sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
1: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik, mereka ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal-hal banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko,
0: serangan balik untuk dibangun dari Meksiko. Ada Quinones di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Galadoka di sana masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinones mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikkan lagi Vazquez di sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo. Jesus Gallardo diberi Quinones di sana di tengah, coba memainkan bola kepada Eric. Ada lagi sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Meksiko. Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti, berbahaya saudara. Bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
1: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit 29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola

0: termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko, dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya Bung, di menit masih ada 15 menit waktu normal lagi, ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan, karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
1: Ya, disiplin ya mereka ya.
0: Disiplin, dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup cukup efektif seperti itu.
1: Ya, sekarang Indra.
2: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan dan menguasai bola bagi kubu satu di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain-pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana, Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams, memainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawan yang nomor punggung 6 di sana, sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, mungkin itu pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan memainkan umpan crossing. Apakah memang sudah posisi kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini?
1: Modiba,
2: Modiba.
1: Offside ternyata Indra.
0: Ya, offside. Sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit pengangkapan, keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
2: Lalu Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan dari Kunanes. Langsung untuk ke belakang ada Jesus Gallardo. Space masih dengan tenang, kembalikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Reyndel, tidak ke gawang dari Meksiko. Siapa akan memberikan, namun kontrol yang terlalu cermat tadi umpannya diberikan oleh Raul Reyndel kepada Gallardo. Sektor sebelah kiri di pertahanan dari Meksiko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Mundur ke belakang, menumpang 21 di sana. Ini Okon tadi cuma mengirim bola, kirimkan lagi ke tengah tim berbahaya, sudah 49 dari Afrika Selatan tadi berjalan dari poster, namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau, kita lihat bagaimana juga
1: Colina ya, wasit legendaris ya,
2: dari Italia juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
0: bersama Patrick ya, Materazzi sebelahnya.
1: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya di Materazzi.
0: Iya, selalu diingat setiap
2: menit. Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lihatkan ke sebelah kanan bagaimana Alvarado, masih Alvarado dia sama dia dengan Reyes, namun dapat tackling yang cukup kencang tadi Azzi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Oleh siapa kan diberikan Reyes? Sana juga ada Alvarado. Alvarado pendek saja tadi, dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi, coba mengirim oleh pemain Meksiko. Pukul 8 di sana ada Quinones, akhirnya kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat diperlukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
0: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball possession, ini cukup bagus, bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16 bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk ke kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi di tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobiling sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya di
1: polanya ya,
0: pola awal mereka, tapi kelihatan sekali menjadi

0: empat di depan itu seolah-olah ada tiga pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
1: Ya, serangan kali ini coba dibangkutan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika, berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia, yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 itu Teboho, bergeser dia. Mokoena kali ini, pemain nomor punggung 20 Mudau ya, Mudau kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi, Bokazi umpan langsung ke tengah. Yang dituju adalah Ikram Reyes, namun sundulan, yang dituju adalah Foster maksudnya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
0: Ya,
1: Rangel ya, ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0, Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam. Dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang, melebar ke sebelah kanan. Pemain-pemain Afrika Selatan, pemain nomor punggung 19 langsung di ke depan dia. Yang ketuju adalah Reyes, Reyners maksud saya. Tidak berhasil, dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan. Balik belakang dia ada Reyes, melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja pada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira, masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Geser ada Vidalgo di situ. Vidalgo kembali kepada Gallardo. Geser lagi ke belakang, Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira, depan yang dituju, namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole ya. Seperti teman kita ya namanya ya Tole ya, si Tole ya.
0: Mas ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki bertahan yang cukup baik Quinones, dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi apa salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan. Meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang sudah bertahan bagus, tapi Raul Jimenez bahkan seorang pemain penyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang, dengan seperti memotong dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel, 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
1: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain Meksiko melebar kali ini dia, Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quinones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya. Sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Vidalgo. Vidalgo merupakan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mistar gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko. Saya akan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan satu gol.

0: mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
1: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
0: Iya.
1: Tapi digagalkan oleh tiangnya pasti. Kalau kita lihat serangan, pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan dan sepertiga penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, yang Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan, dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Tapi panas bola.
0: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Apakah menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini? Meksiko masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Punggung 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko. Dari Afrika Selatan masuk kami. Dan juga sudah dilakukan yang tepat ke sektor pernah tadi. Pena angkat langsung kotak penalti namun disudut saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan namun tepat di pelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi. Gimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. Coba menggiring bola perlahan, bagaimana pass pass alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rangel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba
1: ya, tadi merupakan shoot on goal pertama ya di Bukasi tadi ya.
0: Ya, semua serangan cepat tadi Quiñones itu coba menggiring bola namun dengan cepat tadi bagaimana dan gawang dari Afrika Selatan Williams tadi keluar dari sarangnya hingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Main lagi Vasquez, coba kepada aliran dorongan kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih memainkan bola, kembali lagi ada Vasquez. Vasquez memainkan bola, masih Vasquez, alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez. Masih Vasquez, kembali kepada Raul Rangel. Mainkan berikutnya di daerah pertandingan ini sekitar tambahan 4 menit extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, membayar sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Mbokazi umpan ke dalam kiri bagi Alvarado. Meksiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes sudah dilakukan. Ada Jimenez tadi muncul dari belakang, main Meksiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh klub tadi. Bagaimana Williams hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan ke sebelah kanan dan Mudau berikan lagi kepada Teboho juga dan Mudau juga untuk ke belakang. Masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Lagi nomor punggung 6 di sana ada Modiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi. Masih Modiba kontrol bola, coba lepaskan umpan mendekat bola yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
1: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah. Ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain utama, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
0: Meres, berbahaya ya. Kepala dari Meres juga kini memasai bola berbahaya, sodorkan bola ke depan. Oh, kalau pemain Meres sudah lepaskan tendangan, masuk ya.
1: Oh,
0: tadi bagaimana Bryant ya, Bryant Guterres

0: hebat. Kedua upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams. Di menit akhir babak yang pertama ini hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Sisa beberapa detik lagi saja. Empat ke depan tadi mencoba main Afrika Selatan. Coba, namun tidak mampu dikejar dengan cepat tadi oleh Eden Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Siko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang cetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
2: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City, atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporan yang disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH, silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH, totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata lingkup masyarakat. Pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sepetangkara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Yang mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua MP ngasih proposal ya ke pemerintahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan rumahnya biasa bocor saat hujan deras, namun berkat bantuan yang diberikan yakini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Vape yang digunakan vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, diambil alih tempatnya oleh sawah muda, ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semisintetis, jadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih, BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser. Nah, narkotika sekarang sudah mulai posisi 4-1 di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat saja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika

0: berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Saka Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X, @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Raja Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9, dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Di mana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80.000 lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

landing terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan, Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez, dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams. Masih berkutat di lini belakang, mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi

0: yang jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas Mister Gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra serta ada Bung S2. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil.
2: Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bola masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerahnya sendiri Afrika Selatan. Ada William sering angkat langsung ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Afrika Selatan, lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo, ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang, Jimenez balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya sudah memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba di rebut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan, cuma berputar-putar. Bayangin nomor 14 di sana, bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams. Lihatkan di sektor sebelah kanan ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo, masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez. Montes tadi, Reyes angkat ke depan dari Jimenez tadi, cari lagi pemain dari bagaimana berbahaya sudah serangan balik dari Meksiko. Terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
1: Wah, kartu merah langsung ya.
2: Merah langsung ya.
3: Ya, ini pelanggaran
2: yang
3: ya kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah sangat berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu. Dan umpannya sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Nah, ada simpan yang memang tidak kalau nyaris tidak kelihatannya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13
1: Sitole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Arik Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi. Walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
1: luar ya.
3: Jadi luar.
2: Memang ya bukan penalti.
1: Pelanggarannya tadi
3: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan. Dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik. Kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
2: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas. Berapa set saja di depan garis gawang sudah dilakukan.
1: Oh, membentur tadi berasa pertahanan, masih ada lagi bagaimana permainan.
2: Oh, Parado atau Gallardo tadi sudah melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Dan sekali peluang yang berhasil ciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit

0: 51. Babak yang kedua ini unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi dari Quinones mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Guterres nampaknya. Masih lagi mencoba mengirim bola. Namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit pudar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola di udara Piro nomor 25
1: Alvarado.
0: Dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Disundul saja dari barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Coba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang. Kemungkinan tadi Toto juga nomor 19 di sana.
2: CBC.
0: Mulang kata ya, CBC.
1: Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan. CBC ini paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya. CBC ini dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang, tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Erik Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu dan ini tentunya membuat Opon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Erik Lira sejauh ini rating nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun resepnya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
0: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki Bokasi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau mulai ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena, kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi, kembali ke tengah kali ini. Mokoena, mencoba ke depan kali ini, tendangan langsung dilakukan, namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Renjol ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
1: Iya, menurut saya hal yang seperti ini sejak dia kalau mau dibain tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik. Tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster. Siapa yang akan masuk?
0: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, mencoba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini mencoba untuk membangun serangan kembali pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko yang nomor punggung 14 tadi, Mbokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
1: Ya, Erik Lira ya.
0: Iya, Erik Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko menggunakan dua pemain Meksiko ini.

0: berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
1: Langsung ke depan Juan Vazquez ini,
0: iya,
1: back yang rajin jelanggu dalam pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
0: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Bokasi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko. Coba untuk dikejar, namun bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka sudah dilakukan. Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Korea, dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vazquez di sektor sebelah kiri melebar dia. Pemain nomor 23 Gallardo. Belakang lagi Vazquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vazquez, tengah dia. Kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
1: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quinones tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain. Walaupun memang memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi, yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain. Mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri. Tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh, dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menambah gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Bros, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam
0: Jaden Adams.
1: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten. Dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini, artinya di tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
2: Ya, kali lagi Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Lalu juga Montes dan juga Reyes tadi di teres untuk ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di tengah pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rendo. Masih tenang-tenang dan cuma mancing untuk pemain Afrika Selatan membuka ruang antap langsung ke depan mencari Raul Menes tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi meletak. Setelah berbenturan tadi nampaknya dengan Montes mendapat dan sentuhan kaki, kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
0: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
1: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya ya. Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan seperti ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Saves tadi sepertinya, Garcia Saves, pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
0: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Mudau. Namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan, tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini.

0: ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan, karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi bisa mencuri gol, dan apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
1: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
0: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 12 tahun usianya. Oh, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
1: wonderboy ya.
0: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam kategori terbaru dia adalah beri asis di World Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini. Karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun, dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut Winones di sana. Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya menyetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali, dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez cetak gol dan berkaca-kaca dia.
2: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi.
0: Umpan cetak gol ya. Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain bebas berdiri di sana. Sebuah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A. Karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
2: Kuartal kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Unggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Jimenez dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
0: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez, yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak caps-nya di Meksiko, dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Cicari.
1: Ya, sanggup lah ya.
0: Ya, dengan 34 tahun, 2 tahun lagi lah. Dan tampaknya ada Guilherme Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
1: Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan.

0: mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi jatuhkan diri, dipepet tiga pemain Mora, sang wonderboy Meksiko ini, baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang, yang dituju adalah Vasquez, di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez memintarkan rekannya untuk mengisi ruang. Geser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi, Vasquez. Melebar dia, ada Montes di situ. Di kanan dia, Reyes. Ke tengah yang dituju, siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya, offside itu.
1: Ya, walaupun kena tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di depan. Dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
0: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh, kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya, main nomor bulu Vasquez ya, sepertinya ya.
1: Oh, Jimenez ya,
0: Jimenez. Jimenez. Oh ya. Ya. Wah, tersikut. Ya, mencoba menghalau tadi. CBC ya.
1: Menang di posisi ini.
0: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
1: Ya pasti dilihat baca sebenarnya 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit dengar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran.
2: Oh, kartu terasa yang kepada Quinones ya pelanggaran.
3: Lakukan
0: CBC.
1: Ya CBC lagi-lagi
3: kartu kuning.
1: Dan memang dengan keluar ke situ dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Tuh tangannya cukup keras sekali tadi pelanggaran.
0: Mencengkram leher ya, lumayan itu.
1: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk kamera lagi besar ya.
0: Iya.
1: Tapi mungkin masih
0: masih baik ya.
1: Iya.
3: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Melihat Gallardo tadi. Figur nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk ke babak kedua tadi.
0: Chavez
3: masih Chavez mundurkan lagi nih, Quinones mundur ke belakang.
0: Vasquez
3: masih pemain Meksiko coba membangun ada Chavez berikan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri ya, tekanan pertama dari pemain Afrika Selatan. Chavez, Quinones, masih Quinones yang bisa sama Chavez tadi memainkan bola ke tengah dari Jimenez di sana kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran ya oleh Chavez di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya digantikan.
1: Sudah ada Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
3: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
1: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan, dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
3: Iya.
1: Yeah. Dan kan Bobiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis, mainkan ini
3: salah satu
1: striker yang cukup bagus sebenarnya, agak agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan

0: di lini serang. Jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena yeah. Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
1: Iya, yeah, tiga warna
0: dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
1: Campos. Jorge Campos.
0: Menarik sekali Pak kalau lihat Mexico dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Mexico kan budayanya sangat bagus,
1: kental ya.
0: Kental sekali. Ya.
1: Mexico kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini lebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Mexico mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah bola 3.5. Mora. Sang wonder boy.
0: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
1: Ya.
0: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
1: Lemparan ke dalam untuk Mexico kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
0: Oh, Quinones ya.
1: Quinones ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega. Ya, nggak pakai R ya Veganya ya.
0: Ya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Mexico. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Ben Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
1: Bingung sepertinya dia.
0: Mora terus menempel dan berhasil rebut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
1: Terhadap Mokoena tadi ya.
0: Mokoena
1: ya.
0: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
1: Ya, Mexico mencoba untuk bawa serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
2: Ya.
1: Mexico masih mencoba untuk bawa serangan di sekitar pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Mexico. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia yang dituju adalah nomor 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Kaki kanan, tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
0: Ya, diganti Luka ini memang seperti disimpan untuk tenaga dari seorang Luka di lini tengah, karena kalau bulan 2-0. Tapi yang menarik adalah 3 kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi. Pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vasquez ini kan ketiganya adalah kapten dan vice captain, dimainkan semuanya di lini belakang. Dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Mexico, dan menyimpan Quinones juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan menghadapi pertandingan yang tidak kalah beratnya.
1: Ya, jadi apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi.
0: Bungis tuh. Oh iya, apakah review?
1: Satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
0: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
1: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
0: Kalau red

0: ya 8 orang saja ya.
1: Nah, itu dia.
0: Oh, tangannya agak nakal ya.
1: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, awas, awas, kata wasitnya. Gue mau lewat. Awas, awas, awas, awas.
0: Sebenarnya tadi Budau yang melakukan pelanggaran tadi.
1: Oh, kartu merah lagi.
2: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwani ya?
0: Seperti ini Suwani pemain baru ya.
2: Iya Suwani.
0: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali dia.
1: Suwani.
2: Bebas Suwani.
1: Iya.
2: Yang kartu merah.
0: Kartu merah.
2: Kartu merah langsung ya.
1: Direct ya.
0: Pemain baru di Tebas Suwani yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61. Harus keluar cepat dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
2: Ini jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, 2 pemainnya.
0: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau gak ada bagus.
2: Jadi bisa menambah gol untuk bersaing dengan
0: ya, minimal nabung selisih gol lah ya.
2: Ada Hafes kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafes lagi angkat ke depan dari siapa Kamora di sana, nomor punggung 10 yang tadi baru masuk
0: Vega.
2: Vega namun ke pelanggaran meskipun jatuh tadi Vega. Angan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuki 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat 3 garis tengah terjadi 2 perpisahan mencoba. Oh, nama lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko.
0: Yes. Ya, yang pasti sejauh ini tadi saya di FIFA Fantasi 2-0 benar ya.
2: Pas quest, masai bola, sodotkan lagi ke sektor sebelah kanan lebih diserang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri dari Galardo. Masih Galardo menguasai bola. Hafes mundur ke belakang. Pada Vasquez kembalikan lagi pada Hafes. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Hafes pada Galardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki pemain-pemain Meksiko. Coba menciptakan peluang. Mora menurunkan lagi sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Hafes kini menguasai bola. Pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan berbahaya. Ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafes, alirkan lagi pada Galardo. Masih Galardo, tengah dia mencari Mora di sana. Kau sebelah kanan ada petas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko. Coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi. Terjadi dorongan tadi terhadap Reyes. Nomor 14 dari Meksiko.
1: Bogazi.
2: Bagaimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit buat pelanggaran. Momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
0: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
1: Virtual reality.
0: Ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
1: Iya, 48 ya.
0: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para peserta.
1: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Jatuh tadi nomor

0: 2014, Gonzales baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga setelah dua pemain Korea, Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia yang dituju adalah main nomor punggung 4. Baik, langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, dua pemain Meksiko yang terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk mau serangan balik, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
1: Di panasnya persis pelanggaran lagi. Paradu lagi yang kena.
0: Bogazi. Nomor 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya nih Bogazi itu.
1: Langsung
0: di toyer kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
1: Apa waktu 7 menit ya?
0: Ya.
1: Apa ya 7 menit ya? Karena macam ada beberapa kejadian masuk kartu merah tadi.
0: Checking VAR juga tadi juga. Bill Tomora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafez. Pemain Meksiko masih perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri. Coba dekat umpan 1-2 pemain Meksiko buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Bukan pelanggaran yang cukup
1: ya, jelas terlihat pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar-benar sangat lancar sekali. Dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berada pada pemain. Dan sebuah kerugian menurut saya, ngapain dia Montes melakukan itu gitu. Karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya karena dia harus menjatuhkan. Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan, tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan. Walaupun memang potensi pencipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
0: Ya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini. Montes
1: kapten tim.
0: Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Lihat apakah ya mendapat arahan nampaknya. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti. Setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan. Masih bersiap-siap Mokena dan Bogazi ya. Gak apa, gak nampaknya Mokena. Mokena mau enggak. Bukan ya. Harus masuk. Dapat ya. Sayang sekali trik yang dilakukan tadi. Dapat dibaca dengan baik. Buru. Angkat langsung di depan masih Afrika Selatan. Coba dapat dikuasai oleh Vega tadi namun cocor keluar lapangan. Masih akan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri Gallardo. Ya, pada Vega kembali ke Gallardo, angkat ke depan namun diberikan kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bogazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko.

0: Coba mikirin lagi ada kemungkinan. Main-main Afrika Selatan coba menguasai bola. Utazi menyerta ke sektor sebelah kanan namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Di sisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini, Meksiko kembali mencoba membangun serangan. Dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan, Adam Bau. Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Dau mundur ke belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams. Pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang angkat langsung juga ke depan Williams. Cari Dau sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Galardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cepat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Sidisi tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan mencoba mengirim di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Galardo tadi. Galardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya keempat, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Mencoba menggiring cepat. Oh, terjatuh tadi. Ada persentuhan tadi nampaknya dari Galardo, pemain satu pemain Afrika Selatan. Nampaknya Mudau.
1: Ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
0: Benturan dengan Galardo tadi.
1: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
2: Ya.
1: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Kan? Belum ada basah ya. Harus diulang. Ah, sudah selesai.
0: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dengan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi. Namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemain yang juga mendapatkan kartu merah baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
1: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
2: Ini salah satu kalau ditulis beberapa media, harus ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia Celtic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini. Menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
1: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam Pesta Bola Dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukannya Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada pada tim Bung Erik. Nah itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. 91,2 FM.
3: Demikian saudara pendengar, telah kita ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia. Sampai berjumpa lagi di siaran Piala Dunia berikutnya.

0: saat subuh bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbang,

As-salatu ar-rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum falyunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Dr. Andes Nasri Isma. Kepada Bapak kami persilahkan.

الرحمن الرحيم فإذا كنيتم الصلاة فاذكروا الله بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تكفرون صدق الله العظيم. Syukur alhamdulillah bahwa Allah masih tetap memberikan kasih sayangnya kepada kita, di mana sekalipun mungkin kita jauh dari Allah, tapi Allah itu tetap dekat dengan kita. Sekalipun mungkin kita tidak melihat Allah, tapi Allah itu tetap melihat kita. Selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai titik darah penghabisan berjuang untuk kepentingan umatnya, dan umatnya itu diupayakan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang kami hormati Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati yang pada pagi hari ini bersama dengan kita. Kemudian yang kami hormati Bapak Kemenag. Kemudian Bapak para asisten, Bapak para kepala dinas, badan, kantor yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selebihnya ada akademisi, para doktor, selaku dosen, dan kemudian kaum muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kami muliakan Bapak Imam dan Wakil Imam, Naif Imam yang telah mengimami kita dengan baik. Mudah-mudahan kita selalu mendoakan Bapak Imam kita di Masjid Ruhama ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, beberapa ayat yang kami bacakan tadi bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu kuat, tapi dia bijaksana. Artinya mungkin tidak sama dengan kita. Kita mungkin kalau diberikan parang akan kita bacok kemana saja, enggak jelas peruntukannya. Tapi Allah tidak. Apa kata Rasulullah? 70 dosamu kamu bawa kepada Tuhanmu seketika diampunkan, asalkan kamu itu mau dekat dengan Allah. Maka dalam ayat yang kami bacakan tadi, apabila kamu setelah selesai sholat, maka ingatlah Allah. Kenapa harus kita ingat Allah? Karena Allah itu mengatakan fadzkuruni adzkurkum wadzkuruni wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku ingat juga kamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, maka aku pun akan mengingatmu. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran untuk memerintahkan kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus dengan pendekatan diri? Karena dengan pendekatan diri itulah Allah dekat dengan kita. Karena dengan pendekatan diri itulah Allah juga tidak pernah jauh dari kita. Maka banyak sekali orang yang mengamalkan zikir pada setelah sholat atau pada setiap waktu. Malah dalam Al-Quran disebutkan bahwa kamu berdagang dengan Tuhanmu, kamu berjual beli dengan Tuhanmu, dan barang yang paling mahal harganya adalah La ilaha illallah. La ilaha illallah itu pahalanya seberat langit dan bumi. Maka kedekatan kita dengan Allah akan menjadikan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ada seorang ibu di negeri Mekah, dia mengamalkan satu zikir pada setiap habis sholat, selalu menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap habis sholat, dan dia tidak pernah berhenti mengucapkan itu. Tapi anaknya berpuluh tahun sakit di sisinya, dan semua orang sudah datang untuk mengobatinya, tidak pernah mau sembuh.

masuklah kelompok itu, apa katanya kepada ibu itu? Apakah ada ruangan ataupun kamar untuk kami mandi sebentar? Ibu itu bertanya, memangnya bapak-bapak ini mau kemana? Kami katanya kelompok zikir, mau berzikir ke rumah yang di ujung sana. Ya, kata ibu itu, silakan. Mandilah mereka, membersihkan diri untuk meyakinkan yang punya rumah itu bahwa mereka adalah kelompok zikir. Maka setelah selesai mandi, disuguhkan oleh ibu itu air minum dan mereka pergi untuk mencuri. Dan dia melihat anak itu yang sakit. Dia bilang, itu anak siapa? Itu anak saya, sudah lama sakit. Nah, akhirnya kelompok zikir itu pergi untuk merampok pada malam itu. Dan pulang, dia mampir kembali ke rumah itu dengan membawa barang-barang sebelum pagi. Barang-barang yang dirampoknya, barang-barang yang dicurinya. Lalu dia dilihat, anak itu tadi sudah tidak ada lagi di tempat tidurnya. Sudah berdiri berjalan-jalan di dalam rumah itu pada pagi hari. Dan malahan sudah keluar rumah itu anak yang sakit itu. Ditanyakan kembali oleh kelompok perampok itu. Tadi katanya anakmu sakit, tapi sekarang kenapa anak itu sudah bisa jalan? Apa kata ibu itu? Saya mendengar bahwa bapak-bapak adalah kelompok zikir. Ada sisa air mandi bapak-bapak tadi. Saya mandikanlah anak saya dengan air sisa. Dari air sisa mandi bapak-bapak tadi. Karena saya yakin bapak adalah kelompok zikir. Maka saya mandikanlah anak saya. Dengan air sisa itulah. Atas kebesaran Tuhan, anak itu sembuh yang sudah berpuluh tahun sakit. Apa maknanya? Seseorang hanya mengucapkan dirinya kelompok zikir. Hanya mengucapkan dirinya majelis taklim. Hanya kelompok dirinya, hanya menyebutkan dia kelompok dari satu majelis. Orang bisa sembuh dengan penyakitnya. Apalagi orang yang selalu basah mulutnya untuk berzikir. Allah itu tetap sayang kepadanya. Maka, kalaulah perintah setelah salat kita berzikir, dimanapun kita berzikir, saya pikir kita sering pada akhir tahun hanya menghitung buku, tutup buku. Berapa keuntungan di pasar? Berapa keuntungan? Dan berapa sudah pangkat kita yang kita taruh di bahu kita? Berapa sudah jabatan kita? Berapa sudah harta dan aset kita? Selama pegawai negeri, umpamanya berapa sudah kekayaan kita? Apakah sudah pernah kita menghitung zikir kita? Karena dalam satu hadis, Allah pada satu waktu menanyakan, zikir apa yang sudah kamu bacakan pada hidupmu? Dan zikir apa yang sudah kamu bawa kepadaku, kata Allah. Maka kadang-kadang umur kita sudah begini panjang. Jangankan kita menghafal banyak ayat, malahan membacanya pun kita tidak sempat. Saya pikir apa yang dianjurkan oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, pimpinan daerah, bahwa kita harus memulai mendekatkan diri kepada Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itulah yang menyelamatkan kita di kubur. Ada tiga yang menyelamatkan kita di kubur, dan kubur itu tidak gelap dalam sebuah riwayat. Yang pertama, orang yang menghafal Al-Quran. Kedua, orang yang berzikir. Ketiga, orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Maka pada akhir tahun, jangan hanya kita hitung berapa laba yang kita peroleh. Pada akhir tahun, jangan hanya kita hitung berapa kebun yang sudah kita beli. Pada akhir tahun, jangan hanya keuntungan duniawi yang kita hitung. Kita hitunglah pada akhir tahun itu, zikir apa yang sudah pernah kita bacakan dan kita hafal. Maka kadang-kadang, ada orang pada sholat Jumat, setelah naik dulu khatib dia baru masuk. Dia mubual di pinggir, di teras masjid. Bercerita tentang kebun, bercerita tentang cabai, bercerita tentang dunia. Padahal cabai itu pun Tuhan punya. Kebun itu pun Tuhan punya. Semua yang kita ceritakan Allah yang punya. Lalu kenapa kita tidak pernah dekat dengan Allah yang menjadikan kebun itu, yang menjadikan pangkat itu, yang menjadikan semuanya. Malahan yang paling celaka, ada dua malaikat di bahu kiri kita, bahu kanan kita, malaikat Rakib dan Atib. Kita bawa juga ngobrol di luar masjid itu. Bayangkan, andai kata malaikat itu

bicara. Bis di hatimu. Imaiku aku ngobrol di deret masjid. Maka di akhirat kelak pada hari kiamat, Rasulullah itu mengajak semua kemari berada di belakangku untuk kita menghadap Allah. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, tidak bolehkah kami ke kiri Rasulullah atau ke kanan Rasulullah beriringan dengan Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Boleh kamu beriringan denganku, tapi syaratnya kamu adalah orang yang salat jamaah selalu berada di saf depan. Kenapa? Dalam riwayat di saf depan ini ada 7000 malaikat yang setiap salat dia ikut bersama kita. Maka burulah saf depan itu. Kadang-kadang dari rumah kita sudah 2 jam datang, tapi kita ngobrol bukan mencari saf depan. Maka saf depan itu perlu diutamakan. Sudah ada kesempatan kita di saf depan, kenapa kita harus selalu berada di saf belakang? Panitia masjid di mana-mana selalu mengatakan, saf yang kosong segera diisi, saf yang kosong segera diisi, tapi kita tetap tidak mau. Padahal orang sudah mengajak kita salat bersama malaikat, tapi kita tidak peduli. Begitu juga setelah selesai salat, Allah menganjurkan, berzikirlah kamu setelah selesai salat. Seperti ayat yang kami bacakan tadi. Tapi begitu assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, brus, keluar. Lalu ada yang tanya, anak sibukarat di beluh, anak sibukarat di ulak, kurungku, kupingku, kebunku, pekerjaanku. Memang pekerjaan itu kita selesaikan satu hari, tidak bisa. Kita tetap bekerja, kecuali kita sudah pensiun. Maka, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, selalu mengajak disiplin, selalu mengajak semua kita bekerja dengan baik, baca Al-Quran. Baca, baca, zikir, zikir, zikir. Paling kurang zikir itu kita bacakan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Paling kurang, Allahumma ya hayu ya kayum, ya hayu ya kayum. Paling kurang kita bacakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Bila ada bermanfaat, Allah yang memberi manfaat. Bila ada yang salah, saya yang salah untuk menyampaikannya. Berizin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama ceramah subuh pendengarnya dari Masjid Takung Utama Tekengun bersama Bapak Tengku Dr. Andes Nasri Lisma pendengar. Dan semoga yang disampaikan Bapak Tengku tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pendengar, untuk nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti warta berita produksi RRI Tekengun.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan

beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanuh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Anda mendengarkan Warta Tanuh Gayo edisi Jumat 12 Juni 2026. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, RRI Takengon menyiarkan Warta Tanuh Gayo. Kami sampaikan sehari berita pagi ini. Remblong, truk bermuatan semen hantam ruko di Timang Gajah, seorang warga meninggal dunia. 7 pelanggar syariat di Gayo Luas jalani hukum cambuk. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Akibat remblong, truk bermuatan semen menghantam ruko di Timang Gajah, seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: Satu unit truk khusus bermuatan semen mengalami remblong dan menghantam sejumlah bangunan ruko di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bandar Meriah, Kamis 11 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang warga meninggal dunia serta menimbulkan kerusakan pada sejumlah kendaraan dan barang dagangan milik warga. Korban meninggal dunia diketahui bernama Suwardi, 59 tahun. Saat kejadian, korban sedang membersihkan tanaman di sekitar lokasi sebelum tertabrak truk yang hilang kendali. Sementara itu, sopir truk bernama Agus Cahyono, 48 tahun, warga Desa Sejahtera, Kecamatan Gang Baru, Kabupaten Bidan, mengalami luka berat dan telah dievakuasi ke Puskesmas Lampahan untuk mendapatkan perawatan medis. Selain sopir, terdapat satu orang penumpang lainnya bernama M dan Warta, 14 tahun, seorang pelajar. Warga setempat, Suherman, mengatakan truk dengan nomor polisi BK 8560JK tersebut melaju dari arah Bidan menuju Takengon.

0: Banyak di kawasan Timang Gajah, pengemudi menyadari sistem pengereman tidak berfungsi dengan baik. Truk sempat menghantam tebing dan masuk ke parit, namun laju kendaraan tidak dapat dihentikan hingga akhirnya menabrak deretan ruko di pinggir jalan nasional Takengon Biren. Akibat benturan keras, kondisi truk mengalami kerusakan parah dan ringsek.
1: Depan mata saya terjadi mobil berlaju kencang gitu. Truk Wasmin. Kemudian oleng ke sebelah kiri dan menabrak tebing, kemudian menabrak bangunan. Itu saja. Itu yang saya lihat. Dengan keterangan dari kakak di atas yang mumpul di sini tadi, gejala remblong ya kayak gitu ya, ada katanya laju mobilnya nggak sesuai, nggak wajar, soal langsung saja saya nggak tahu juga. Menurut keterangan orang itu gejala mobilnya remblong tidak ada dari bus di atas. Ada satu orang, seorang ibu yang ada dua ya, di sekitar 50-60 lah. Korban sedang membersihkan kebun, ada sedikit kebun di sana, tanam timun kalau nggak salah, dia bersihkan kebun setiap pagi.
0: Selain menelan korban jiwa, kecelakaan itu juga menyebabkan kerusakan pada satu unit mobil pick-up, 4 sepeda motor, serta sejumlah barang dagangan milik warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Salah seorang pemilik toko, Abdul Halim, mengaku baru mengetahui adanya kecelakaan setelah mendengar suara benturan keras dari depan tokonya.
2: Setelah saya lagi tidur tadi, Pak. Lagi tidur, Pak. Kejadiannya kalau nggak salah, sekitar 6:30 lah. Itu kejadiannya.
3: Untuk kerusakan, Pak?
2: Kerusakan, banyak lagi kerusakan, Pak. Banyak kerusakan, ada mobil, kereta ada dua, bahkan kulkas, abang ini ada alat-alat pintunya, banyak kerusakan, Pak. Ada tiga ruko, Pak.
3: Kira-kira, Pak, hasil kerugian berapa, Pak?
2: Hasil kerugian sekitar 500-300 ribuan. Karena kulkas, Pak, sudah berdalam, abang ini pun akan pupuk dalam semua. Karena ada kereta berada, kan?
3: Mobil ada berapa yang kena, Pak?
2: Mobil satu kena.
3: Mobil sepeda motor?
2: Sepeda motor empat kena.
4: Yang punya bengkel itu dua lah.
2: Yang punya kita mobil satu, kereta dua.
3: Kalau untuk dagangan, ada yang bisa diselamatkan, Pak?
2: Nggak ada, Pak. Karena udah hancur kena semuanya, Pak. Karena termasuk tempat kita serap pun itu habis semuanya, Pak. Lemari-lemari habis terjatuh semuanya, Pak.
0: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bandar Meriah AKP Safarudin menjelaskan kendaraan diduga mengalami remblong dan hilang kendali sehingga bergerak ke sisi kiri jalan dan menabrak seorang warga serta sejumlah bangunan ruko. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kondisi cuaca saat itu cerah dengan arus lalu lintas relatif sepi. Ruas jalan di lokasi kejadian beraspal, lurus dan menurun. Petugas Kasat Lantas Polres Bandar Meriah yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, memeriksa kondisi korban, mencari keterangan saksi-saksi serta mengamankan barang bukti berupa satu unit Mitsubishi Fuso BL8560ZK dan satu lembar SIM B2 umum milik pengemudi. Saat ini kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan Satlantas Polres Bandar Meriah untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
5: 7 orang terpidana pelanggar kanun jinayat di Kabupaten Gayo Luas jalani hukuman cambuk yang dieksekusi oleh kejaksaan setempat. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
6: Kejaksaan Negeri Gayo Luas bersama Satpol PP dan WH melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap 7 terpidana pelanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Para terpidana terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus minuman keras dan zina. 2 pelaku zina dijatuhi hukuman hudud sebanyak 100 kali cambuk. Namun eksekusi terhadap terpidana perempuan berinisial SS umur 34 tahun ditunda karena sedang hamil. Sementara pasangannya S umur 30 tahun tetap menjalani hukuman 100 kali cambuk. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengembalian Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gayo Luas Iqbal mengatakan bahwa SS tetap akan menjalani hukuman cambuk setelah melahirkan dan dinyatakan sehat oleh tim medis.
7: Terpidana itu melanggar pasal 37 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Juga pasal 126 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP itu hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali.
6: Sementara itu, 5 perdana lainnya masing-masing menjalani hukuman 40 kali cambuk atas pelanggaran yang telah diputuskan pengadilan. Sebelum eksekusi, seluruh terpidana menjalankan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik mereka layak menjalani hukuman. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Donasi dari sejumlah kalangan untuk perbaikan jalan nasional di kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, hingga kini terus mengalir. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
8: Harus dukungan dari berbagai kalangan untuk perbaikan percepatan perbaikan jalan di perlintasan nasional kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bandar Meriah, hingga saat ini masih terus mengalir. Perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu itu dilakukan secara swadaya setelah lebih dari 7 bulan setelah peristiwa itu tidak kunjung diperbaiki. Salah satu donasi disalurkan oleh Forum Silaturahmi Gayo Bersatu atau Forgap, jutaan rupiah terkumpul dari para anggotanya yang diserahkan langsung kepada Syahrial,

0: sosok penting dalam perbaikan ruas jalan tersebut.
1: Terima kasih kepada keluarga besar Polga yang telah bersusah payah mengumpulkan barangkali dengan harga donasi atau bantuan atau bentuknya peduli kepada perbaikan jalan yang pada saat ini barangkali kita buka untuk akses agar bisa dilalui.
0: Sejak dilakukan perbaikan secara swadaya oleh masyarakat setempat, bantuan sebelumnya juga disalurkan oleh berbagai pihak lainnya, termasuk BKM Masjid Agung Ruhama senilai 17,5 juta rupiah. Tidak ketinggalan alumni Fisika SMA Negeri Sauta Klingon tahun 1991 juga turut memberikan donasi dengan harapan agar jalan nasional menghubungkan wilayah tengah menuju pesisir utara Aceh segera rampung dikerjakan.
1: Iya, Fisika 91 SMA Sauta Klingon. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terus saya lihat ini menyumbangkan ya, membantu dan kepeduliannya. Saya terima kasih. Kami berdoa kepada Allah, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu dan rezeki ya Bu. Kami ini menjalankan amanah Ibu saja di sini ya. Terima kasih ya.
0: Jalan Nasional Enang-Enang sendiri sempat tidak dapat dilalui akibat bencana lalu karena belum tersentuh oleh perbaikan. Kendaraan sendiri selama ini dialihkan ke jalur alternatif Uih Porak yang lebih sempit dan sangat rawan terjadi kemacetan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Direktur Rumah Sakit GMC kunjungi di Dukcapil Aceh Tengah bahas kerjasama inovasi Alif Bata. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Aceh Tengah terima kunjungan Rektor RSGMC Dr. Indra Lutfi. Kunjungan itu diterima Sekretaris Dukcapil Aceh Tengah di ruang kerjanya kemarin. Kunjungan itu membahas kerjasama pelaksanaan inovasi Alibata atau anak lahir bidan beri akta. Dalam pertemuan itu, kedua instansi membahas langkah penguatan kerjasama untuk mendukung implementasi inovasi Alibata, layanan penerbitan dokumen kependudukan bayi baru lahir. Rektor RSGMC Dr. Indra menyambut baik kerjasama yang akan dilaksanakan. Ia berharap inovasi Alibata dapat memberi kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan sejak kelahiran anak.
4: Dari Rumah Sakit KIMD Kasinter, tahun kemarin ingin mengajukan atau menindaklanjut perjanjian kerjasama salah program Alif Bata. Jadi alhamdulillah dengan yang disampaikan dari Pak Sekretaris juga Pak Kamit di sini, kami bersama sudah mendapatkan satu misi yaitu dengan program ini berjalan untuk di Rumah Sakit dari Medical Center.
3: Sekretaris Dukcapil Aceh Tengah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di layanan kesehatan. Melalui program ini, bayi yang lahir langsung memperoleh dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak atau KIA, dan nomor kepesertaan BPJS Kesehatan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Informasi selanjutnya, Kabupaten Gayo Luas ditetapkan menjadi salah satu calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegritas tahun 2026. Bupati Gayo Luas menyatakan dukungan tersebut program Presiden. Kami ulangi. Kabupaten Gayo Luas ditetapkan menjadi salah satu calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegritas tahun 2026. Bupati Gayo Luas menyatakan dukungan terhadap program Presiden tersebut. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrim.
5: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas ditetapkan sebagai salah satu calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT tahun 2026. Setelah melalui asesmen dan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, penetapan tersebut menjadi bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas. Bupati Gayo Luas menyatakan dukungan penuh terhadap program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu untuk menghadirkan layanan pendidikan terintegrasi, inklusif, dan gratis bagi anak berprestasi dari seluruh kecamatan. Meski telah masuk daftar prioritas, pemerintah daerah masih perlu menyelaraskan sejumlah aspek seperti kesiapan lahan, bentuk dukungan pemerintah daerah, serta pemenuhan persyaratan teknis dan administratif guna mendukung pelaksanaan program SNT. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Petugas Sensus Ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Aceh Tengah akan melakukan pendataan langsung secara door-to-door kepada masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Tengah akan melaksanakan pendataan lapangan secara langsung atau door-to-door ke masyarakat dalam rangka Sensus Ekonomi 2026. Program ini bertujuan untuk menghimpun data pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, maupun perusahaan besar, sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi agar lebih tepat sasaran. Kepala BPS Aceh Tengah Andi Herdianto mengatakan, kegiatan yang berlangsung hingga 31 Agustus mendatang juga melakukan pemutakhiran setiap keluarga terkait kondisi sosial ekonomi. Disebutkan khusus untuk Aceh Tengah terdapat sebanyak 223 petugas dan 23 pengawas lapangan lapangan, di mana saat ini sedang melakukan kegiatan pelatihan sebelum nantinya

0: turun langsung ke masyarakat.
1: Secara nasional akan dimulai 15 Juni
0: hari
1: Senin hingga 31 Agustus 2026, dua setengah bulan. Kami akan pantau karena kami ingin memastikan seluruh usaha, seluruh keluarga itu didata. Walaupun waktunya mungkin masih bersisa, tetapi kami tetap harus melakukan penyisiran. Biasanya tim kabupaten akan melakukan penyisiran, jangan sampai ada satu keluarga atau satu usaha pun yang tertinggal.
0: Kepala BPS Aceh Tengah Andi Herdianto juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus yang datang. Petugas akan dilengkapi identitas resmi dan surat tugas untuk melakukan pendataan. Seluruh pelaku usaha juga diharapkan memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada petugas karena sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat dalam menggambarkan perekonomian di setiap daerah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Perpustakaan Kampung Kung Pegasing berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba perpustakaan tingkat kabupaten yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Perpustakaan Kampung Kung Kecamatan Pegasing berhasil keluar sebagai juara pertama dalam lomba perpustakaan kampung terbaik se-Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Perpustakaan Kampung Kung ini nanti akan mewakili Kabupaten Aceh Tengah dalam lomba perpustakaan kampung tingkat provinsi pada Juli bulan ini. Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah Zulfan Diaragayu mengatakan setelah terpilihnya pemenang satu, Dinas akan memberikan pendampingan.

0: Tentu beda dengan buku yang ada di sekolah-sekolah. Itu frame lah. Sehingga anak-anak akan hadir ke perpustakaan kampung.
1: Tadi Zulfan menyebut dalam lomba itu ada 16 perpustakaan kampung yang memenuhi kriteria lomba. Zulfan berharap perwakilan Aceh Tengah akan menjadi pemenang di tingkat lomba perpustakaan kampung tingkat provinsi dan menjadi perwakilan ketiga nasional. Muhammad Sanusi, Arari Takimon melaporkan.
2: BKK melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan IKL di Asrama Haji kelas 1 Aceh sudah dilaksanakan jelang kepulangan jemaah pada 15 Juni 2026. Selengkapnya disampaikan reporter TC Maulidia Putri.
3: Tim Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Aceh telah melaksanakan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan IKL pra-debarkasi dan pengambilan sampel air bersih pada unit pelaksana teknis UPT Asrama Haji kelas 1 Aceh. Adapun kegiatan ini dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan jemaah haji yang akan tiba mulai 15 Juni 2026. BKK berupaya memastikan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit, gangguan kesehatan maupun resiko lingkungan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan jemaah. Kasubag Umum Asrama Haji kelas 1 Aceh Afrizal menyampaikan apresiasi kepada BKK maupun semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan berbagai hal memastikan kenyamanan para jemaah saat kepulangan ke tanah air.
4: Kepada seluruh Satgas yang telah bekerja keras untuk mensukseskan haji tahun ini, baik internal, eksternal, dan seluruh stakeholder yang terlibat, semoga di haji di fase pemulangan kita lebih sukses lagi dalam menjalani pelayanan jemaah haji.
3: Adapun alur kedatangan jemaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang, jemaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan. Selanjutnya prosesi penyambutan dan pelepasan jemaah, penyerahan paspor, jemaah mengambil koper bagasi serta kabin dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, TC Media Putri.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanugayu RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.go.id, dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Remblong, truk bermuatan semen hantam ruko di Timang Gajah, seorang warga meninggal dunia. 7 pelanggar syariat digayu luas jalani hukuman cambuk. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Manfaat tertawa dan tersenyum. Senyum dan tawa adalah hal yang sederhana, atau tidak. Meskipun itu adalah bagian dari tampaknya tidak penting bagi sebagian besar hari, senyum dan tawa kita memiliki implikasi lebih dari yang dapat kita bayangkan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan ada banyak manfaat dari dua perilaku, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, kehidupan sosial yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Sejatinya, manusia tersenyum karena alasan lain, termasuk bersikap sopan ataupun terlihat mudah didekati. Kita mungkin tertawa karena malu atau bahkan takut. Tertawa dan tersenyum adalah perilaku kompleks yang telah memunculkan banyak penelitian. Baik senyum maupun tawa telah dipelajari secara ekstensif selama berabad-abad. Ilmuwan dan ahli sastra Prancis bernama Guillaume Dacin yang mempelajari tawa dan senyum pada abad ke-19 menemukan bahwa dua otot wajah diaktifkan saat tersenyum. Salah satunya adalah zygomaticus major yang mengontrol sudut mulut kita. Dan kita bisa mengaktifkan otot ini kapanpun kita mau. Yang lainnya adalah otot orbicularis oculi yang mengontrol area di sekitar mata kita. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan otot ini sesuka hati. Itu berarti bahwa hanya dengan senyum atau tawa yang tulus yang hanya bisa mengaktifkan kedua otot tersebut, yakni otot sudut mulut dan otot sekitar mata. Manfaat tertawa dan tersenyum yaitu mengurangi stres, perkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan positif. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman atau keluarga yang bikin Anda tersenyum dan tertawa. Entah itu bercanda atau berbagi cerita. Ingat, semakin banyak senyum dan tawa dalam hidup Anda, semakin bahagia Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

0: info cuaca.
1: Ya baik pendengar, saat ini tadi pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat pendengar ya, untuk kita mengikuti info cuaca. Dan pendengar, saat ini kita telah terhubung bersama prakirawan cuaca dari Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Ya, assalamualaikum Ibu Nasita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.
1: Gimana kabarnya pagi ini Bu?
2: Alhamdulillah sehat Bu.
1: Oke, Ibu silakan informasikan info cuaca untuk hari ini wilayah Tengah Aceh Ibu.
2: Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia Aceh bagian tengah dimanapun Anda berada. Berikut edisi 12 Juni 2026, perakiran cuaca berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk wilayah Tengah Aceh diperkirakan pada pagi hingga siang hari cerah hingga berawan, dan pada saat sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian wilayah Aceh Tengah, kemudian gaya luas dan sekitarnya. Dan untuk malam hingga dini hari kita perakirakan wilayah Tengah Aceh secara umum berawan. Dan untuk untuk angin kita perakirakan berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bu, demikian Bu.
1: Iya, baik. Apakah ada potensi untuk bencana maupun hotspot di Aceh Tengah, Ibu?
2: Iya, untuk titik panas masih ada potensi untuk wilayah Aceh, khususnya untuk wilayah Tengah Aceh, karena terpantau sampai pagi hari ini ada 2 titik untuk wilayah benar meriah, yaitu Pintu di Megayo, dan masih ada potensi juga terjadinya titik panas, yaitu untuk wilayah Tengah khususnya, begitu Bu.
1: Iya, baik. Apakah ada himbauan dini, Ibu Nasita?
2: Ya, kita himbau untuk masyarakat khususnya untuk wilayah Tengah Aceh tetap waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi seperti ada potensi angin kencang yang berpotensi terjadi pada saat sore hari, kemudian kemunculan titik panas, dan jika tidak bisa hindari beraktivitas pada saat siang hari, kemudian kita harapkan jaga kesehatan dan pastinya pantau informasi resmi cuaca di BMKG www.bmkg.co.id ataupun Instagram info BMKG Aceh. Begitu, demikian.
1: Baik, Bu Nasita, terima kasih untuk infonya hari ini, Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu

perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sedikit perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan.

di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

berharga, bahan pokok penting benar ya. Untuk hari ini edisi siar Jumat 12 Juni 2026. Ya pendengar, adapun komoditi untuk hari ini itu sayur mayur pendengar ya. Ya untuk buncis stabil naik 20% mulai dari harga Rp10.000 ke harga Rp12.000. Cabai caplak turun dari harga Rp40.000 ke harga Rp30.000 per kilogram pendengar ya. Untuk cabai hijau stabil di harga Rp30.000 per kilogram. Cabai merah besar naik dari harga Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Untuk cabai merah keriting juga naik pendengarnya dari harga Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Untuk kelapa bulat ini stabil di harga Rp8.000 per kilogram. Kentang juga stabil di harga Rp12.000 per kilogram. Kol kubis stabil di harga Rp7.000 per kilogram. Untuk mie instan juga stabil di harga Rp3.500 per bungkus. Untuk tahu pendengar ini juga stabil ya di harga Rp14.000 per kilogram. Tempe juga stabil di harga Rp18.000 per kilogram. Untuk tomat turun pendengar dari Rp15.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Untuk wortel stabil di harga Rp12.000 per kilogram. Bawang merah lokal naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Untuk bawang merah Medan juga naik pendengar ya dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogram.

0: Oh, Pak Budi, kudengar banyak kali pedagang ini naikin harga barang. Alasannya nggak jelas. Itu yang disebut inflasi bodong, Pak Budi.
1: Betul, Andi, betul. Inflasi bodong ini terjadi karena barang harga naik semua. Bukan karena faktor ekonomi yang sah, tapi lebih karena spekulasi dan manipulasi.
0: Terus, apa dampaknya untuk kami masyarakat ini, Pak Budi?
1: Yang jelas dampaknya kesana merugikan. Orang-orang jadi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Karena harga memang nggak masuk akal, ya. Ini juga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat sama ekonomi kita.
0: Terus apa yang bisa kami buat ini, Pak?
1: Kita perlu lebih kritis dan waspada. Jika menemukan harga yang tiba-tiba naik tanpa alasan, kita bisa laporkan langsung ke pihak berwenang. Kita juga harus mendukung kebijakan pemerintah.
0: Jadi, penting juga kita semua ini ikut menjaga keadilan dan kejujuran dalam ekonomi, ya Pak Budi?
1: Betul, Ani. Kejujuran dan transparansi itu kunci untuk menjaga perekonomian yang sehat dan juga adil bagi kita semua.

0: harga barang-barang naik terus belakangan ini, Pak.
1: Oh, itu karena inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum ini terjadi terus-menerus, ya.
0: Oh, begitu. Tapi kenapa inflasi bisa terjadi?
1: Banyak faktor kalau itu yang bisa menyebabkan inflasi itu. Seperti meningkatnya permintaan barang, biaya produksi yang naik, kebijakan pemerintah yang memenuhi atau yang mempengaruhi ekonomi.
0: Lalu, apa dampaknya untuk kita, Pak?
1: Oh, itu cukup luas itu. Daya beli masyarakat bisa menurun karena uang yang kita miliki itu tidak bisa membeli barang sebanyak dulu. Kalau dulu bisa banyak, ini bisa mempengaruhi kualitas hidup kita juga.
0: Wah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi inflasi ini, Pak Deddy?
1: Kita itu harus bijak dalam mengelola keuangan. Misalnya, mengatur pengeluaran dengan baik, menabung, dan juga berinvestasi. Selain itu, kita juga harus belajar meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan.
0: Berarti, kita juga harus lebih berhemat dan tidak boleh boros ya, Pak ya?
1: Ya, itu yang betul. Kita harus memahami bahwa inflasi ini bagian dari siklus ekonomi yang tidak bisa dihindari. Tapi, kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi dengan bijaksana.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.
0: Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah